0: di Kerajaan Arab Saudi. Hasan menegaskan, Satgas dibentuk untuk mencegah upaya praktik haji secara non-prosedural atau ilegal. Satgas terdiri dari berbagai unsur, seperti Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Imigrasi. Negasan itu disampaikan Hasan dalam keterangan pers di Jakarta kemarin.
1: Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas imigrasi Republik Indonesia sudah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural. Berhaji dengan menggunakan visa non-haji adalah ilegal dan melanggar peraturan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menerapkan sanksi bagi yang melakukannya, mulai ditolak masuk Mekah dan wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina, didenda, dideportasi hingga masuk dalam daftar hitam dan tidak dapat masuk ke Arab Saudi hingga 10 tahun. Jika terdapat warga negara Indonesia yang kemudian berurusan dengan hukum di Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan haji non-prosedural di atas, kami menyerahkan penanganan sepenuhnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Arab Saudi.
0: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, mengatakan modus yang digunakan adalah menawarkan keberangkatan haji tanpa antrian panjang. Selain itu, dengan memanfaatkan visa tenaga kerja, padahal seharusnya pakai visa haji.
2: Memang itu adalah salah satu modus, biasanya peserta ataupun anggota pengajian kemudian diajak ataupun mendaftarkan diri sebagai jemaah haji. Tentunya kalau normal itu harus antri berapa tahun, tetapi biasanya kan diiming-imingin tahun ini, daftarnya tahun ini. Saya kira itu tidak mungkin. Kalau yang kami lakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan adalah dengan visa tenaga kerja. Seolah-olah mereka diberangkatkan untuk bekerja di Arab Saudi, akan tetapi di dalam percakapan mereka, di handphone mereka, kami temukan bahwa mereka niatnya adalah untuk haji.
0: Pemerintah Indonesia mendukung upaya tegas Arab Saudi memberantas haji ilegal demi kenyamanan dan keamanan jemaah selama melaksanakan ibadah haji. Pemerintah meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan iming-iming berhaji dengan cepat tanpa antri. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah, Arab Saudi. Seorang jemaah calon haji berusia 100 tahun asal Lombok melakukan ibadah umroh dengan menggunakan kursi roda yang dibantu petugas PPIH Arab Saudi. Berikut informasinya, Sariful Alam.
5: Nah, setelah kami mendapatkan pendorong kursi roda resminya,
6: Asih, nenek 100 tahun lebih, mengaku senang dan bahagia bisa menuntaskan umroh mulai dari tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, hingga tahalul. Ia mengaku bahagia ditemani oleh anaknya karena bisa melakukan di umroh di Masjidil Haram pada malam hari ini. Asih mengaku saat umroh dibantu dengan kursi roda yang dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi.
7: Bu, namanya siapa, Bu?
8: Asih.
7: Asih, gimana perasaannya setelah selesai umroh dari tawaf, sa'i, dan tahlul? Perasaan gimana, Bu?
8: Enak.
7: Tenang?
8: Tenang.
7: Berbahagia, senang?
8: Senang.
7: Oh, Ibu umurnya berapa tahun, Bu?
8: 100 lebih
7: umurnya. Oh, semoga sehat selalu, Bu, ya.
8: Amin.
7: Mudah-mudahan sampai selesai tuntas Arafah, Muzdalifah, Mina, hingga jadi haji mabrur.
6: Sementara itu, Kasih Landis atau Lansia dan Disabilitas Dakar Mekah, Dr. Ridwan Siswanto, menyarankan kepada jemaah lanjut usia untuk memanfaatkan program kartu kendali saat menyewa jasa pendorong kursi roda di Mekah. Kebijakan ini diterapkan guna melindungi jemaah dari potensi penelantaran oleh sindikat pendorong tak resmi.
9: Jemaah yang telah memiliki kartu kendali tersebut, terutama nanti jemaah mendapatkan kartu tersebut di pos-pos terminal yang telah kami siapkan. Ada petugas yang nanti menyiapkan kartu kendali di situ.
6: Pendengar, sistem pembayaran untuk kartu kendali diatur dengan transparansi mutlak untuk menutup rapat C celah pemerasan oleh oknum tak bertanggung jawab. Oknum tak bertanggung jawab. Uang jasa diserahkan pasca pelayanan secara tunai kepada pendorong tanpa melalui perantara petugas haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi,

0: Dari Pulalam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana hingga kloter 10 pemberangkatan jemaah calon haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi, sedikitnya 12 jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci karena sakit. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, memasuki hari ke-10 pemberangkatan calon jemaah haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi, sedikitnya 12 jemaah calon haji dinyatakan gagal berangkat. Calon jemaah haji tersebut terpaksa dipulangkan karena sakit dan tidak memenuhi syarat istiqoah. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, H. Elvin, kepada RRI mengatakan akibat 12 orang yang tidak berangkat tersebut mengakibatkan open seat di pesawat. Ke-12 orang tersebut tertunda akibat sakit, diantaranya demensia, darah tinggi, dan penyakit lainnya yang tidak mungkin untuk menjalankan ibadah haji.
3: Terdapat 12 orang jemaah yang tidak bisa berangkat sehingga mengakibatkan open seat di pesawat sebanyak 12 posisi. Dan 12 orang ini tidak bisa berangkat dikarenakan sebagian besar sakit, dan ada yang tidak berangkat karena sebagai pendamping sehingga tidak bisa ikut.
2: Kepada calon jemaah haji yang masih ada di daerah, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Haji Elvin, mengharapkan agar menjaga stamina dengan berolahraga agar tidak mudah sakit, serta menjaga pola makan dan tidur teratur. Sementara itu, mendengar, hingga kloter 9 Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan sekitar 3.998 calon jemaah haji ditambah petugas menuju Tanah Suci. Hari ini, PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi akan memberangkatkan kloter 10 asal jemaah kota Bogor menuju Bandara Soekarno-Hatta, dijadwalkan berangkat pukul 8 pagi ini, serta akan kedatangan kloter 11 asal calon jemaah haji dari kota Bekasi yang dijadwalkan masuk Embarkasi Jakarta Bekasi pukul 13.58 siang nanti. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Embarkasi Haji Jakarta memberangkatkan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 10 asal Riau ke Tanah Suci. Nurul Mahfud melaporkan selengkapnya. Nurul.
4: Setelah satu malam menginap di asrama Haji Embarkasi Batam, sebanyak 425 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka terdiri dari 212 jemaah asal Pekanbaru dan 213 jemaah asal Kabupaten Indragiri Hulu. Keberangkatan jemaah haji pada pagi hari ini akan diterbangkan menggunakan pesawat menuju Arab Saudi melalui Bandara Hang Nadiem Batam. Sebelum diberangkatkan, jemaah haji diberikan arahan oleh petugas untuk memastikan kesehatan dan kesiapan mental mereka. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengingatkan agar jamaah menjaga kesehatan selama perjalanan, mengingat suhu ekstrim yang akan mereka hadapi di Arab Saudi.
5: Kalau dihitung, kurang 24 jam jamaah itu kita karantina di asrama haji sebelum kita berangkatkan ke Arab Saudi. Ini ibadah fisik, jadi yang pertama kali kita mengimbau jamaah untuk menjaga fisik, dan juga yang lebih penting lagi menjaga kesehatan dan fisik. Nah, jumlah kita ini kan rentan, kan? Rentan usia satu. Kita mencatat jumlah kita yang risiko tinggi itu 76,2% lebih. Yang risiko tinggi yang punya penyakit itu. Artinya kita berharap, khususnya jemaah risiko tinggi ini, selama kesehatannya, selama latihan fisiknya, olah fisiknya, sehingga nanti sampai di sana mereka tidak kewalahan dalam melaksanakan seluruh ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik.
4: Selama berada di asrama Haji Batam, jemaah mendapatkan fasilitas dan bimbingan terkait manasik haji, serta cek kesehatan untuk memastikan mereka siap untuk terbang menuju Arab Saudi. Sebelum berangkat, beberapa jamaah juga menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir. Dari Embarkasi Haji Batam, Nurul Mahfud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kepolisian mengamankan ribuan tabung gas berbagai ukuran terkait dengan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi 3 kg di Klaten dengan mengamankan dua orang tersangka. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.

0: yang mendanain masih DPO.
1: Pengungkapan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi di Klaten pada 28 April 2026 lalu menjadi bukti perhatian serius jajaran kepolisian Republik Indonesia. Pengoplosan gas bersubsidi ini terjadi di sebuah gudang yang terletak di Jalan Pakis Daleman, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Polisi Muhammad Irhamni menyatakan dari pengungkapan kasus itu pihaknya selain mengamankan dua orang tersangka juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 1.065 tabung, baik 3 kg, 12 kg, dan juga 50 kg, baik yang isi maupun kosong. Selain itu juga mengamankan kendaraan roda 4 sebanyak 6 kendaraan, 3 troli, dan juga puluhan selang regulator.
0: Kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-tabung, 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi yang menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami.
1: Dikatakan juga sebelum melakukan penggerebekan pihaknya telah melakukan pengawasan cukup lama karena adanya aktivitas di gudang tersebut. Aktivitas di tempat itu dimulai sekitar bulan Januari 2026. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Wilayah Tengah, Vanda Krismianto, mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Pihaknya siap bersinergi dalam rangka penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
2: Dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kami siap untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
1: Dikatakan pula Pertamina terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait upaya meminimalisir potensi penyalahgunaan yang ada di lapangan. Sementara Kepala Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Heri Trimarjono kepada wartawan mengatakan sejauh ini pihaknya tidak mengetahui jika di sebuah gudang di wilayahnya tersebut sebagai tempat pengoplosan gas bersubsidi. Ia baru mengetahui saat mendapatkan telepon dari petugas.
3: Hari Selasa kemarin baru tahu kalau di sini ada pengoplosan gudang, pengoplosan gas ini.
4: Jadi ini Pak Lurah, aktivitasnya nggak tahu di sini apa gitu?
3: Nggak tahu.
4: Masyarakat nggak ada yang melaporkan?
3: Masyarakat itu kemarin ada yang bilang memang ada keluar masuk gas gitu, tapi karena jauh dari pemukiman.
1: Seperti diinformasikan sebelumnya, dalam kasus penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut, kepolisian telah mengamankan dua orang tersangka, masing-masing berperan sebagai penyuntik gas LPG dan juga menimbang, serta seorang supir. Sedangkan tiga orang lainnya kini masih dalam pencarian, yakni pemilik usaha, mandor, dan koordinator. RI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
5: Anggota DPR Srianto Saputro mengingatkan kepada semua pihak untuk mewaspadai El Nino yang dapat berdampak pada ketahanan pangan. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
6: Termasuk ini yang perlu kita antisipasi. Maka ya dari
7: anggota fraksi Partai Gerindra DPR RI Srianto Saputro memberikan jaminan ketenangan bagi masyarakat di wilayah Solo Raya terkait ancaman fenomena alam El Nino. Dalam kunjungannya ke Gudang Bulog di Duyungan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Srianto menegaskan bahwa ketahanan pangan di wilayah tersebut dalam kondisi yang sangat kuat. Berdasarkan hasil pantauan langsung, Srianto mengungkapkan bahwa stok beras yang tersimpan di Gudang Bulog saat ini mampu mencukupi kebutuhan hingga 9 bulan ke depan. Hal itu sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat akan terjadi kelangkaan pangan akibat cuaca ekstrim. Menanggapi proyeksi BMKG mengenai mulainya dampak El Nino pada Mei ini, Srianto meminta pihak terkait untuk tidak lengah. Meskipun stok saat ini melimpah, ia memastikan Bulog terus melakukan penyerapan gabah petani secara efektif. Dalam masa reses ini, Srianto mendapatkan mandat langsung dari pimpinan fraksi Gerindra untuk memantau ketersediaan pangan di daerah pemilihan Dapil Jawa Tengah 4 yang meliputi Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Dia menyampaikan ketersediaan stok beras di Jawa Tengah mencapai 370 ribu ton. Jumlah tersebut mampu menyuplai kebutuhan masyarakat hingga 9 bulan ke depan.
6: Termasuk diantaranya kan ini juga mengantisipasi terjadinya kemungkinan terjadinya El Nino. Kita kan tidak tahu El Nino nanti berapa lama, berapa bulan, beberapa hari ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama, mudah-mudahan tidak terjadi lebih-lebih, tapi setidaknya kalau itu terjadi stok pun juga bercukup, saya kira itu, dan petani juga nyatanya juga terus.
7: Selain beras, Rianto juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan non-beras.

0: Saat mengunjungi Karanganyar, ia juga memastikan stok jagung untuk pakan ternak dan komoditas palawija tetap terjaga. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada seluruh kader untuk selalu memperhatikan ketahanan pangan, bahkan dari lingkup terkecil. Sejalan dengan upaya mitigasi bencana, pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan juga bergerak cepat memastikan ketersediaan pangan yang aman selama musim kemarau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Solo, Wahyu Kristina, menjelaskan bahwa kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pepeda, BPOM, sekolah hingga akademisi. Fokus utamanya adalah memberikan rekomendasi kebijakan bagi wali kota agar pangan tetap terdistribusi dengan sehat dan tidak ada perilaku menghambur-hamburkan makanan di tengah tantangan iklim.
1: Itu bagaimana pangan itu bisa kita konsumsi dengan aman, kemudian juga kita tidak menghambur-hamburkan pangan, kemudian juga memastikan bahwa yang kita konsumsi itu sehat. Jadi pendampingan untuk pertanian yang berkelanjutan itu dilakukan oleh Rikoto.
0: Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surakarta meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Meskipun terdapat istilah El Nino Godzilla di media sosial karena potensi dampak kekeringan ekstrim dan kemarau panjang, BPBD meminta masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan mitigasi kesehatan. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
2: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang didatangkan dari luar kota untuk mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku menjelang Idul Adha. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
3: Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib.
4: Pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha dilakukan secara intensif oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli. Seperti disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagoto SP. Hal ini untuk menjamin kesehatan ternak dan keamanan daging bagi masyarakat.
3: Hingga hari ini kita telah menyelesaikan analisa risiko yang kemudian nanti ANRIS itu memperkenankan untuk pembukaan portal Bisiknas untuk pemasukan ternak kurban melalui asal hewan kurban. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data informasi dari mana asal hewan kurban. Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
4: Sementara itu, salah satu panitia kurban dari Kota Gunung Sitoli, yakni BKM Musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli, Arifin Albar Tanjung, selaku ketua, menyatakan kesiapan panitia pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini di lingkungan Musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli, terlebih lagi dari sisi layak dan hygiene.
5: Kalau pihak panitia sudah menyampaikan ke supplier 4 bulan sebelum hari H, mereka dipanggil oleh Dinas Ketahanan Pangan membahas mengenai seperti sertifikatnya atau hasil labnya bagaimana, itu sudah dipertemukan. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala sampai saat ini. Ya, mudah-mudahan sampai di sini kita juga bisa mengonsumsi daging sapi yang bebas dari penyakit.
4: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli menambahkan, pemeriksaan hewan kurban ini akan terus difokuskan pada pengecekan kesehatan fisik atau antemortem dan keamanan daging atau postmortem untuk memastikan hewan layak, sehat, dan bebas dari penyakit menular seperti PMK. Dinas terkait dan dokter hewan juga akan memeriksa suhu tubuh, mata, kulit, dan gigi hewan untuk menjamin kualitas kurban sesuai syariat. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolombanua, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Panglima Kodam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin, menyampaikan harapan agar para lulusan perguruan tinggi dapat menjadi motor penggerak dalam menjaga kondusivitas masyarakat. Berikut informasinya Farida Husnia.
6: Panglima Kodam Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal Mayjen TNI Rudi Saladin berharap lulusan perguruan tinggi dapat tampil sebagai motor penggerak dalam menciptakan iklim kehidupan yang kondusif di tengah masyarakat. Harapan ini disampaikan Komandan Kodim Dandim 0830 Surabaya, Kolonel Infanteri Bambang Raditya saat membaca sambutan Pangdam 5 Brawijaya dalam wisuda Universitas Merdeka Unmer Surabaya.

0: Mayjen TNI Rudi Saladin berpesan kepada wisudawan-wisudawati agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Tetapi justru mampu hadir sebagai perekat kebersamaan, penjaga harmoni, sekaligus menggagas ide-ide komunikatif bagi kemajuan bersama. Ingatlah, keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari gelar yang diraih, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat Anda berikan bagi lingkungan, masyarakat, dan negara.
0: Sementara itu, Wakil Rektor 2 Unmer Surabaya, Dr. Endang Muriani mengatakan, lulusan program studi Prodi Ilmu Hukum dominan di antara lulusan prodi lainnya.
2: Penetapan sarjana program sarjana strata 1 ke 32 dan ahli madya diploma 3 ke-11 Universitas Merdeka Surabaya. 1. Program studi ilmu hukum sebanyak 27 orang.
0: Ada 43 lulusan Unmer Surabaya yang menjalani wisuda kemarin. Satu di antaranya Abdur Rohim, anak dari seorang tukang becak dan ibu petani dari Probolinggo berpesan, gelar dari pendidikan tinggi ini merupakan kemenangan para orang tua di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Farida Usnia melaporkan.
3: Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan aturan baru terkait dengan garis pantai Iran di Teluk dan juga di Selat Hormuz sesuai dengan arahan pemimpin tertinggi Iran, Mozabah Khomeini. Ya, Iran akan mengendalikan hampir 2.000 km garis pantai yang akan menjadi sumber penghidupan dan juga kekuatan bagi rakyat Iran, serta sumber keamanan dan kemakmuran bagi kawasan tersebut. Dari dunia olahraga, Persebaya membendamkan PSBS Bia ke dasar klasemen Liga Super Indonesia 2025-2026 setelah menang telak 4-0 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, hasil ini sekaligus memastikan tim tamu berjuluk Badai Pasifik terdegradasi ke Liga Champion atau kasta kedua kompetisi sepak bola Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tadi sudah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya, sebelum kami ajak Anda untuk melangkah ke opini publik, kembali kami sampaikan berita keluarga dulu ya pendengar. Datangnya dari Andri Triandana bin Marfa Ibrahim, pegawai RRI Tanjung Pinang. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ditujukan kepada sanak keluarga Handai Taulan di mana saja berada, telah berpulang ke rahmatullah Marzuki bin Ibrahim Husin. Marzuki bin Ibrahim Husin pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 pukul 23.58 menit waktu Indonesia Barat di Kampung Keke, Sukamaju, Kijang dalam usia 79 tahun. Jenazah akan dikebumikan pada hari ini 3 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pemakaman Umum Kilometer 25 Kijang, dan akan diberangkatkan dari kediaman keluarga Kampung Keke Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke opini publik.
2: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pada pagi hari ini pendengar, tidak ada topik khusus ya, karena ini hari Minggu, walaupun Liza terasa ramai kayak hari kerja karena ramai sekali di RRI saat ini ya. Tapi di hari Minggu ini tidak ada topik khusus, jadi Anda bisa menyampaikan opini Anda terkait apapun itu, atau mungkin ingin menanggapi terkait dengan peringatan hari ini yaitu hari kebebasan pers, boleh juga pendengar. Di line telepon dan juga WhatsApp kami buka untuk Anda. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Lisa.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya.
1: Wih, aktif mas, ya.
3: Iya, Mas Prabu tertarik, iya. Tertarik itu tentang tadi ada bapak siapa bilang ada Indomaret Alfamart
1: di
3: Tanjung Pinang.
1: Iya,
3: Nah, jadi memang berapa 3 hari yang lalu kan Mas Prabu sempat ke Jalan Bintan. Jadi memang sebenarnya sih bukan Jalan Bintan aja ya.
1: Oh, ke Pinang kemarin.
3: Ada kawan kan baru datang dari Malaysia, tinggal di Batu 18.
1: Okay.
3: Jadi Mas Prabu ikut nemenin lah, karena kan Mas Prabu kan insyaallah ada rencana mau ke luar negeri juga.
1: Oh iya.
3: Nah, gitu. Jadi makanya tadi sebenarnya sih untuk retail Indomaret Alfamart itu udah lama Mas Prabu feeling kayaknya ya Tanjung Pinang bakalan ada juga. Bahkan waktu sebelum Batam ada Indomaret Alfamart juga, Mas Prabu pun udah feeling juga. Jadi memang ada yang pro, ada yang kontra, biasa ya.

Tapi kalau Mas Prabu pribadi sih itu sangat mendukung, apalagi di Jalan Bintan itu kan tipe-tipe kayak Mas Prabu yang agak insomnia ya, susah tidur itu kan, kadang sebentar-bentar pengen belanja gitu, sebentar-bentar pengen beli apa gitu, sedangkan memang yang sebenarnya sih kalau untuk Tanjung Pinang dari Jalan Bintan sampai ke Kijang kan Mas Prabu alhamdulillah udah sedikit apal ya.

0: bahkan itu bisa buat lowongan kerja juga untuk membantu yang belum bekerja gitu. Biasanya sih orang tempatan, benar kata yang Bapak tadi juga harus ada KTP Tanjung Pinang ya. Jadi memang mendukung sekali, apalagi yang tepatnya strategis ya, ada ke studio. Jadi kan kalau kita sekiranya silaturahim ke studio RRI Pro 1 atau Pro 4 Tanjung Pinang, kan kalau kemalaman kita bisa mampir ke Indomaret Alfamart itu. Iya, jadi itu aja. Mudah-mudahan terrealisasi dengan apa namanya, dengan aman terkendali ya. Ya, untuk Bang Sony tadi semangat, pokoknya memberikan info yang aktual, update terpercaya. Itu aja Kalisa, makasih.
1: Baik, Mas Prabu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prabu di Batam ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini apa kabarnya?
1: Alhamdulillah pagi. Parasino sehat. Bapak juga ya, sehat-sehat ya.
2: Parasino di Kijang ya.
1: Iya, silakan Parasino.
2: Ya, hari ini Minggu tanggal 3 Mei ya, tahun 2026 yang benar tadi disebutkan, kami juga atas nama pengurus Purna Antam Kijang menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Marjuki Ibrahim Minusin ya, yang ada di kampung Sukamaju RW 24 Kijang Kota. Hari ini akan dikebumikan pada hari ini. Dan kemudian informasi selanjutnya adalah yang pagi ini cukup luar biasa, banyaknya masyarakat yang berolahraga, ada yang bersenam di senam diabetes, senam jantung, senam lansia, dan terapi lingkung ya. Dan pada malam hari di Kijang ada luar biasa, ada pasan malam yang menurut saya lebih yang pertama kali yang sangat meriah ya, karena dengan lampu-lampu yang hias yang untuk kegiatan masyarakat, bukan saja untuk hiburan anak-anak, tetapi para UMKM yang berjualan di sana yang mengadakan itu di lapangan Lili Antam yang diadakan oleh Laskar Merah Putih Kepri bekerjasama dengan Pandal 2 yang berlangsung selama 1 bulan. Semoga ini mendukung UMKM dan juga dalam keadaan aman tenteram, karena beberapa informasi ada kendaraan yang hilang. Untuk itu kami mohon kepada aparat keamanan dan juga masyarakat untuk menjaga motornya agar tidak hilang di saat malam hari ada pasar malam di lapangan Relief Antam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino di Kijang. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Abdul Qadir, silakan Bapak.
3: Berjumpa lagi lewat udara. Silaturahmi kedua kali pagi hari ini Mbak Lisa.
1: Iya,
3: Pak. Semangat, sehat ya Mbak Lisa ya.
1: Amin. Apa yang mau sampaikan Bapak, silakan.
3: Terima kasih Mbak Lisa. Tadi Mas Prabu sudah menanggapi apa yang saya sampaikan ya Mas Lisa. Memang artinya mungkin kalau memang sampai sempat dibuka 25 unit kerja ya, Alfamart Indomaret itu berapa banyak tenaga kerja yang mungkin bisa teratasi Mbak Lisa. Dan lagi mungkin akan membantu kita kalau malam hari kita mencari kebutuhan rumah tangga kita Mbak Lisa. Yang ada di Kota Tanjung Pinang itu adalah Sarimart. Sarimart itu juga 24 jam. Itu seperti dengan Indomaret. Apa yang kita kebutuhkan malam hari bisa ada tersedia di sana. Itu juga membantu. Semoga saja apa yang direncanakan oleh Bapak Wali Kota kita yang atas kesepakatan bersama dari perusahaan Indomaret dan Alfamart ini harus ber-KTP tempatan ya. Paling tidak itu yang harus dijual juga di Alfamart Indomaret itu adalah UMKM produksi orang tempatan juga Mbak Liza. Yang keduanya Mbak Liza, saya semalam sore berjalan di jalan bandara Mbak Liza ya. Sore hari itu banyak masyarakat kita yang berjoging, yang bersepeda, yang berjalan kaki, bahkan banyak yang berjualan di sana memintang lapa-lapa seperti akau di sana banyak. Jadi artinya kenapa? Jadi kuliner di Kota Tanjung Pinang itu bukan hanya sekarang ini dipotong lembu lah di mana-mana. Sekarang sudah menyebar kemana-mana tempat wisata kuliner. Semoga saja masyarakat yang mungkin belum

0: tahu di Jalan Bandara ada seperti macam akau itu, cobalah berkunjung pada sore hari atau malam hari. Di situ yang saya mohonkan, saya harapkan barangkali lahan parkir itu, Mbak Iza. Jadi yang membawa kendaraan roda empat itu parkirnya di bahu jalan dan bahkan badan jalan. Sementara jalan di situ kan begitu luas, akhirnya nanti lama-kelamaan itu akan menyempit. Semoga saja ini menjadi perhatian pemerintah, mungkin dari dinas perhubungan lah untuk dapat memantau ke sana, Mbak Iza. Karena orangnya juga kan banyak berjalan kaki santai di sana untuk menikmati suasana alam, ya Mbak Iza. Itu aja Mbak Iza, informasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Abdul Kadir ya, yang ada di kilometer 6. Untuk yang ingin menyampaikan via telepon, bisa silakan di WhatsApp, bisa kirim pesan juga ya. Kalau tidak bisa telepon, nanti akan saya bacakan. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, Bapak. Silakan Pak Umar, apa yang mau disampaikan?
2: Ya. Masalah Indomaret. Kalau Pak Umar sangat-sangat mendukung.
1: Kenapa?
2: Kenapa mendukung? Di situ Pak Umar, kalau bisa pekerjaan itu anak-anak Tanjung Pinang, itu kan satu lowongan tuh. Satu lowongan pekerjaan. Misalnya kalau kita mau beli super mie, ngetok-ngetok kedai orang kan nggak mungkin. Jadi sejak ada Indomaret itu, nah itu sangat bagus, sangat mendukung. Cuman harganya tolong jangan terlalu tinggi. Yang ada buka-buka 24 jam tuh harganya tinggi-tinggi. Beda dengan yang lain. Macam super mie aja 4.000, yang lain 3.000 cuman kan. Nah, jadi kalau bisa janganlah tinggi harganya. Kalau bisa lebih murah, meriah. Mudah-mudahan itu kan penghasilan juga, itu perekonomian UKM juga. Saya sangat mendukung itu. Dan Pak Umar pun tak payah-payah lagi ngetuk-ngetuk ke orang kalau mau beli Indomie, beli apa kan. Tidak ada Indomaret. Jadi rencananya bukanya di mana itu?
1: Bulan depan.
2: Bulan depan bukanya di mana?
1: Untuk daerahnya mungkin nanti kalau ada informasi terbaru akan Liza sampaikan ya.
2: Bukan di Gejang lama ya?
1: Sepertinya tidak, tapi nanti kalau ada informasi dari
2: kalau ditengok oleh Pak Umar di Gejang lama ini dekat mau ke Batu 6, ke
1: Pelabuhan Batu 6. Nanti kalau ada informasinya Liza sampaikan ya.
2: Di situ nampaknya ada 4 pintu di situ kan.
1: Ya mudah-mudahan belum misalnya.
2: Nanti beri informasi pada masyarakat, mudah-mudahan anak-anak tempatan bekerja di situ.
1: Oke.
2: Pak Umar mendukung kok.
1: Ya, kita tunggu informasi dari pihak RRI ya. Ini lagi pada sibuk yang lain RRI-nya. Iya. Oke.
2: Jadi kalau yang kedua masalah barang-barang sembako, minyak belum naik, barang udah naik, itu sudah lumrah itu. Gak ada lagi lah. Pandai-pandai ya mengatur ekonomi pemberlanjaan kita sehari-hari, Liza ya. Pak Umar tak mau komentar lagi masalah itu, pening rasanya.
1: Baik.
2: Ya Liza.
1: Ya Bapak.
2: Selamat bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Semangat Liza.
1: Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar yang ada di Soekarno-Hatta.
3: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
4: Nene, gimana kamu?
3: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
5: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak-anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Baik, masih di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan kembali Liza buka di lantai telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi
0: Bu pagi. Liza Andreni. Iya. Pagi Pak Sony, silakan opini tentang apa ini?
1: Ya, tadi apa yang sampaikan Pak Prabu sangat positif sekali. Jadi memang yang sampaikan Pak Umar, memang harga sekarang ini saya merasakan Mbak Liza, karena saya sering ke pasar kan Mbak Liza ya. Memang harga itu gak stabil gitu Mbak Liza. Harga minyak udah mulai merangkak naik, itu fortune itu udah 22.000. Harusnya itu berkisar 20.000 ya. Termasuk ikan-ikan juga tak stabil. Kemarin ke tempat Rasino banjir ikan. Memang kita bisa dibuat banjir ikan itu. Kalau banjir kan harganya murah. Cuman ini pemain-pemain semua nih Mbak Liza sengaja dibuat langka. Kalau langka dalam ilmu ekonomi kan harga mahal. Nah inilah perlu tadi hadirnya pemerintah untuk mengatur itu semua. Seperti ada pro dan kontra, saya baca di media sosial antara wali kota dengan Kadis Pariwisata Kepri tentang pembangunan Indomaret yang masuk di Kota Tanjung Pinang. Okay. Namanya artinya pedagang itu kan kalau dalam ilmu ekonomi utility of place, pemanfaatan karena tempat. Mereka tuh akan membangun pusat perdagangannya di tempat yang ramai. Takkan pula bangun di Gunung Bintan, kan nggak mungkin. Siapa pembelinya? Nah, permasalahannya di situ kan ada pedagang-pedagang rakyat itu Mbak Liza.
0: Yeah.
1: Jadi ini terjadi lagi utility of price, harga. Jadi tinggal bagaimana harga itu sama gitu. Jangan sampai masuknya Indomaret harganya lebih murah daripada pedagang-pedagang kita itu Mbak Liza. Nah ini orang pasti lari ke Indomaret, itu masyarakat pasti mencari barang yang murah. Itu udah hukum ekonomi.
0: Okay.
1: Nah ini perlu ditata bagaimana harga itu stabil. Dan pedagang-pedagang itu harus disosialisasikan juga. Jangan menaruh harga yang tinggi-tinggi Mbak Liza. Nanti kalau lari jangan salahkan pemerintah, salahkan pada diri sendiri. Padahal kalau dia taruh harga seperti Indomaret pun dia sudah dapat untung Mbak Liza. Nah inilah kelemahan orang kita Mbak Liza. Jadi jangan kita nak bela-bela UMKM segala macam, tapi mereka taruh harga yang mahal. Sementara pembelinya pun orang susah gitu.
0: Okay.
1: Nah ini jadi dilema. Jadi ya kita nyikapi dengan bijaksana sajalah.
0: Baik.
1: Bagaimana kita seperti Malaysia harga bisa dikontrol Mbak Liza.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony di Sejang ya. Ini tambah dari Mas Prabu di WhatsApp, kata Mas Prabu. Mas Prabu mau kasih info tentang harga di Indomaret atau Alfamart, biasanya sih standar murah meriah. Kecuali Indomaret atau Alfamart yang ada di bandara, biasanya harganya mahal, kata Mas Prabu. Oke, kita ke telepon lagi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Liza.
0: Pagi Pak Nasrun, silakan Bapak.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, mau nanggap tentang apa nih Pak?
2: Alhamdulillah tepat malam tadi penutupan NTK kita tingkat Kota Tanjung Pinang.
0: Oh,
2: ya
0: Kak Liza. Lupa.
2: Iya.
0: Untuk diingetin.
2: Dan juga kenapa RRI gak meliputnya.
0: Ini lagi fokus ini Pak, bola gembira ini Pak. Ini lagi ada acara iya, bola gembira dari ya, dari pagi tadi ya, dari jam 6.
2: Oke, kita bapaknya. Oke. Terima suka juara 1 kecamatan Tanjung Pinang Kota juara anunya Kak Liza ya. Untuk mewang juara pesertanya lah. Mudah-mudahan Tanjung Pinang Timur yang kedua lah. Kita mudahkan peserta ini bisa mewakili tingkat provinsi dengan baik ya Kak Liza ya.
0: Iya.
2: Ya kalau bisa kita harapkan aspek asli anulah. Banyak kan sekarang yang udah ngebun dari luar wilayah Kak Liza ya. Mau ngebun misalnya di Pinang Timur ada lain. Tapi alhamdulillah di Pinang Timur SDM-nya SDM setempat semua. Yang lain itu seperti kan ada yang luar. Tapi nggak jadi masalah. Tapi alangkah bagusnya begitu. Mudah-mudahan nanti
0: bukan
2: ini.
0: Bukan malam ini ya Bapak ya? Malam tadi ya?
2: Malam tadi Kak Liza. Penutupan di Melayu Square. Okay. Tapi tempatnya pun bagus Kak Liza. Tempat ramai.

0: ya. Mas saya kok saya bertanya RRI kok nggak ada, mungkin ada, mungkin dari yang lalu lah. Pada pembukaan.
1: Pagi-pagi udah harus di sini semua soalnya. Setengah enam udah di sini udah rame, biasa kan sepi.
0: Oh iya, salam sehat lah untuk RRI yang senam pagi ini ya kali saya. Nah, jadi itu aja kali ya. Yang menengah Indo apa Indomaret ya tadi itu. Ada Tanjung Pinang ya, ada pro ada kontra ya kali ya. Jadi, saya usahakan lah SDM-SDM yang tepatan lah KTP ke Tanjung Pinang ya kali saya ya. Sehingga utakan produk-produk UKM lah yang masuk lah ya. Karena saya produk saya di Indomaret di Batam sudah masuk Kak Liza.
1: Iya.
0: Iya, mudah-mudahan UKM yang tahu Tanjung Pinang bisa masuk dengan utamakan produk UKM lah ya, dan barang-barang UKM yang Tanjung Pinang lah, yang lainnya keluar boleh lah, yang penting UKM Tanjung Pinang yang menurut persyaratan bisa masuk di dalam itu, dan kerja kita usahakan tak lisan kontak buat KTP Tanjung Pinang. Mereka itu Kak Liza.
1: Iya Bapak, terima kasih. Ya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasrun ya, yang ada di Kota Piring ya. Baik, di belakang Pak Nasrun masih kami buka dan juga kami terima WhatsApp Anda. Tidak bisa telepon mungkin ya, bisa WhatsApp kirimkan pesan, nanti akan Liza bacakan ya. Masih ada sedikit waktu untuk Anda ingin bergabung di Opini Publik, tidak ada topik khusus. Anda ingin menanggapi tentang apa? Tentang berita yang Anda dengar boleh. Atau mungkin ingin menanggapi hari ini ya, terkait dengan hari kebebasan pers ya, boleh. Atau juga terkait dengan tadi apa yang sampaikan penelpon sebelumnya juga boleh. Bebas ya pendengar ya, hari Minggu atau tanggal merah bebas. Nah, jadi memang di hari ini pendengar di RRI tadi sudah Liza sampaikan kalau di RRI itu lagi banyak apa, lagi ada acara ya, dan acara itu antara lain Liza sampaikan lebih lanjut ada jalan bersama ya, ada fun walk, kemudian ada penampilan band akustik dari band-band di sini ya, terus ada juga senam massal yang dipimpin oleh instruktur, diikuti oleh seluruh karyawan TVRI Kepri dan juga RRI Tanjung Pinang serta Steinstar, terus juga ada talk show ya, ini talk show direncanakan. Ini harusnya udah berlangsung sih, atau jam 8 lah ya. Jam 8 ini ada talk show, dialog santai ya. Dan sumbernya Capsta TVRI Kepri dan juga Capsta RRI Tanjung Pinang. Terus ada juga penampilan band dan juga lain-lainnya ya pendengar ya. Oke, jadi memang kalau Anda lihat di Erlman RRI kok ramai ya, itu seperti yang saya sampaikan informasinya, ada acara kami ya, Bola Gembira. Dan juga memang ini salah satunya acara untuk memeriahkan pesta bola yang sudah mulai ya pendengar ya, walaupun untuk Piala Dunianya belum mulai tapi sudah dimeriahkan dulu ya, diawali dulu dengan kemeriahan-kemeriahan acara-acara di RRI dan juga di TVRI pendengar, karena kita bekerja sama-sama gitu ya. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan opini Anda di pagi hari ini ya, dan nanti masih kami temani dengan lagu-lagu untuk menemani aktivitas ataupun libur Anda di pagi yang cerah ini. Tapi gak tahu kalau siang apakah hujan atau tidak, karena masih ada potensi hujan kalau dari BMKG-nya lokal ya. Tapi apapun cuacanya, semoga tetap semangat dan tetap mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, karena RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dan dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi.

cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: ada sekolah yang baru.
1: Apa? Ada kawan adik sekolah yang baru? Enak dong, Dek.
0: Enggak lah, gak asik.
1: Loh, kok bisa-bisa gak asik?
0: Iya, Bu. Itu dia kecil fasku. Tidak bisa lari, tak bisa main bola.
1: Oh, dia pakai kaki palsu. Jangan mencela ciptaan Tuhan ya, nak. Mungkin ada sebabnya kenapa teman adik sampai kayak gitu. Kita harus bersyukur diberi kesempurnaan anggota tubuh yang maha kuasa.
0: Iya, Bu. Tapi...
1: Tidak pakai tapi-tapi ya, sayang. Kalau dia tidak bisa kita ajak main berlari atau main bola, kita bisa ajak untuk belajar bersama atau bermain yang tidak harus berlari.
0: Iya, sudah, Ibu.
1: Iya dong. Ingat ya, nak, jangan pernah mengecilkan atau mengolok-olokkan teman yang memiliki kekurangan fisik. Jangan, Dek, ya.
0: Oke, Bu. Adi mau main ya.
1: Oke.
2: Tanamkan budi pekerti anak sejak dini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan sampai menyesal di kemudian hari.
3: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Pendengar, hari ini tanggal 3 Mei ya, merupakan hari kebebasan pers sedunia. Peringatan hari kebebasan pers sedunia itu adalah hari dukungan bagi para media ya, yang menjadi sasaran pembatasan atau penghapusan kebebasan pers. Melansir dari situs UNESCO, tanggal 3 Mei juga sebagai pengingat bagi pemerintah akan perlunya menghormati komitmen mereka terhadap kebebasan pers ya, dan juga merupakan hari refleksi di kalangan profesional media tentang isu-isu kebebasan pers dan juga etika profesional. Dan pendengar, setiap tahunnya memang tanggal 3 ini diperingati sebagai hari kebebasan pers sedunia dengan temanya masing-masing. Dan untuk tahun ini pendengar ya, untuk tahun ini hari kebebasan pers sedunia 2026 itu mengangkat tema Shaping a Future at Peace. Yeah. Jadi berdasarkan tren global yang diidentifikasi oleh laporan UNESCO, hari kebebasan pers sedunia juga akan berfokus pada 3 pilar yang saling terkait dengan membahas risiko struktural dan solusi yang berorientasi ke masa depan. Jadi 3 pilar itu, yang pertama kebebasan pers, perdamaian, keamanan, dan pembangunan ekonomi.

0: Kemudian yang kedua, transformasi digital, kecerdasan buatan, dan integritas informasi. Dan yang ketiga, keberlangsungan, pluralisme, dan inklusi media.
1: I need a lot of love.
2: You
1: need a lot of love.
2: We
1: everybody.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola

Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Hanya di FM 98,3 MHz. Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Vina Panduwinata, pendengar Surat Cinta. Pendengar, Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menegaskan arah kebijakan daerah tetap mengacu pada panduan nasional melalui Asta Cita Presiden. Hal tersebut disampaikannya usai upacara Hardiknas ya, dan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Dewa Ruci, Sabtu 2 Mei kemarin. Lis Darmansyah juga menjelaskan pelaksanaan otonomi daerah itu bukan hanya menjalankan program kerja aja, tapi juga pemerintah daerah harus bisa memastikan penggunaan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan mendasar dari masyarakat. Kebijakan daerah itu harus selaras dengan arah pembangunan nasional. Ia menilai penguatan ekonomi kerakyatan menjadi fokus realistis ya, yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Upaya ini penting untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan meningkatkan kesejahteraan warga. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca pendengar di rri.co.id.

0: Barangan, makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
0: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
0: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS, bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Beres-beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak, ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Nggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
2: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, hari Minggu 3 Mei 2026. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa buronan kasus dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah, Mohammad Riza Khalid, dikabarkan telah ditangkap di Dubai oleh Interpol. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kejaksaan Agung Kejagung memastikan bahwa isu Riza Khalid ditangkap di Dubai tidak benar. Sampai saat ini belum ada informasi keberadaannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna dalam pemberitaan di sway.id yang terbit tanggal 16 April. Pemberitaan Kompas.id berjudul Mengapa Riza Khalid Belum Bisa Ditangkap, NCB Interpol Indonesia menyatakan red notice atas nama Riza Khalid telah terbit di Interpol yang bermarkas di Lyon, Prancis 23 Januari 2026. Cek fakta kedua, pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim Menteri Agama Nasarudin Umar kecewa lantaran masyarakat tidak mendukung pengumpulan dana 1.000 triliun. Faktanya, klaim dengan narasi Menteri Agama kecewa masyarakat tidak mendukung untuk mengumpulkan dana 1.000 triliun adalah hoax. Dilansir dari Tempo.com, Menteri Agama Nasarudin Umar tidak pernah menyatakan kekecewaan akibat minimnya dukungan masyarakat dalam pengumpulan dana 1.000 triliun rupiah. Dalam seserahan bertajuk Pengarusutamaan Ekonomi Syariah sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional, Menteri Agama menyebut zakat bukan satu-satunya sumber dana umat. Sedekah, infak, wakaf, hingga dana dam haji merupakan pundi yang jika dikelola profesional bisa mengentaskan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi nasional. Demikian cek fakta pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintang dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
4: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
3: Liza Andriani.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rika Pertiwi.
6: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Rima Melati.
6: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cort yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, hari ini tanggal 3 Mei selain diperingati sebagai Hari Kebebasan Pers, hari ini juga diperingati sebagai Hari Surya Sedunia, pendengar. Jadi Hari Surya Sedunia ini diperingati untuk menyoroti peran matahari sebagai sumber energi utama kehidupan. Selain itu, energi surya juga menjadi alternatif energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dan pendengar, peringatan ini juga berawal dari kampanye energi lingkungan pada tahun 1970 dan berkembang menjadi gerakan global. Dan sekarang momen ini dimanfaatkan untuk mendorong penggunaan energi bersih di berbagai negara. Informasi lebih lengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anak-anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui.

Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak

0: layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Radio Teks Kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi, hanya di FM 98,3 MHz, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Kita bikin romantis lagu terakhir kebersamaan kita di Tanjung Pinang pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang pagi dari pukul 5 tadi hingga saat ini, pendengar. Dan jangan kemana-mana ya, karena setelah Liza nanti akan ada rekan Rita Fitra Insani yang akan melanjutkan siaran menemani di Tanjung Pinang siang. Nanti juga Anda bisa dengarkan siaran radio kecil ya bersama TK Milky Way. Terima kasih dan selamat menikmati hari minggunya bersama keluarga tercinta. Untuk yang aktivitas, tetap semangat ya, karena ada Pro 1 yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir

0: kata-kata dan tindakan kita tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,
2: Tanjung Pinang Siang. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia. Jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Radio kecil, sahabat ceria untuk si kecil.

0: Selamat pagi anak-anak Miss yang ada di studio. Selamat pagi juga buat anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar hari ini?
1: Baik.
0: Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya dengan Miss Nopiani dan saya ditemani oleh Vanko. Jadi, Vanko, teman kita yang ada di rumah belum tahu kita dari sekolah mana. Jadi Vanko, perkenalkan dulu ya sekolah kita.
2: Baik, Miss. Nama saya Vanko. Saya sekolah di TK Milky Way Modern Montessori yang beralamat di Jalan DI Panjaitan kilometer 7 nomor 88C Tanjung Pinang Timur.
0: Anak-anak Miss yang ada di studio, kita dari sekolah mana ya?
1: Milky Way Modern Montessori
0: yang beralamat di Jalan DI Panjaitan kilometer 7 nomor 88C Tanjung Pinang Timur. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan kegiatan, kita mau berdoa dulu ya. Hari ini dipimpin oleh Lionel.
3: Teman-teman, kita mau berdoa. Yang muslim tangannya dibuka, yang muda tangannya anjali, yang kristen tangannya dilipat tutup mata. Sikat berdoa.
0: Tuhan, kami mau belajar.
1: Jadikan kami anak yang pintar. Amin.

0: Anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, Miss mau ajak kita afirmasi dulu ya, dibantu oleh Kenzi.
1: Teman-teman, kita mau afirmasi ya.
2: Oke.
1: Berdiri. Saya anak pintar.
2: Yes, yes, yes.
1: Saya anak hebat.
2: Yes, yes, yes.
1: Saya pasti bisa.
2: Yes, yes, yes.
1: Milky Way.
2: We are the star. Yes, yes, yes.
1: Teman-teman yang ada di rumah dan di studio, sebelum kita lanjutkan kegiatan hari ini, kita mau jingle dulu ya. Teman-teman, kita berdiri ya. Teman-teman yang ada di rumah juga boleh ikut berdiri ya.
0: Anak-anak Miss, kita mau jingle ya.

0: Milky Way akan membacakan pantun. Yuk kita sama-sama dengarkan ya.
1: Pergi ke taman memetik melati. Melati putih layu terkulai. Selamat pagi para pendengar RRI. Salam ceria dari kami TK Milky Way.
2: Burung kecil terbang tinggi, hinggap sebentar di atas dahan. Halo teman-teman pendengar RRI, kami siap siaran penuh keceriaan.
3: Minum jus rasa pepaya, jusnya sehat, rasanya lezat. Salam hangat untuk semua dari kami anak-anak hebat.
4: Wah, itu tadi pantun dari teman-teman kita. Masih kecil, sudah pandai berpantun, keren ya.
5: Ayah bunda dan juga anak-anak yang ada di rumah, hari ini kami dari TK Milky Way Modern Montessori akan berbagi cerita, puisi, dan lagu. Tema kegiatan kita adalah Aku Sayang Ibu.

0: Teman-teman yang ada di rumah dan di studio, waktunya kita akan mendengarkan drama singkat yang berjudul Aku Sayang Ibu, yang dibawakan oleh teman-teman kita. Dani sebagai narator, Kava berperan sebagai Siti, Everett sebagai ibu, dan Kenzio sebagai Dodo.
1: Di sebuah desa, tinggallah seseorang anak yang bernama Siti. Siti tinggal hanya bersama ibunya, karena ayahnya sudah lama meninggal. Pagi-pagi sekali, ayam jago berkokok, kokoroyok, kokoroyok. Akhirnya, Siti pun bangun dan bersiap mau pergi ke sekolah. Mari kita dengarkan ceritanya.
0: Sudah pagi ya, aku mendengar si jago berkokok. Ibuku gimana ya kondisinya? Aku harus berangkat ke sekolah, tapi ibuku sedang sakit. Ah iya, kenapa aku harus sedih ya? Saya dengar di dalam hutan ada obat yang bagus yang bisa menyembuhkan ibuku. Nanti pulang sekolah aku mau pergi mencari obat tersebut. Kalau tidak salah namanya daun binahong. Bentuknya seperti love dan berwarna hijau. Aku mau menyapa ibuku dulu. Ibu, bagaimana kondisi ibu sekarang?
2: Ibu sudah lebih baik, nak. Sudah, pergilah sekolah. Jangan takutnya, nak. Ibu tidak apa-apa. Ibu akan segera sembuh.
0: Baik, Bu. Nanti ibu ditemani oleh tetangga ya, Bu. Siti berangkat dulu. Bye, Bu.
1: Siti pun berangkat ke sekolah. Pulang sekolah, Siti meminta temannya Dodo menemaninya untuk mencari obat di dalam hutan.
0: Do, aku mau minta tolong temanin aku ya ke dalam hutan.
3: Hah? Ke hutan? Ngapain?
0: Aku mau mencari obat untuk ibuku.
3: Obat-obat itu di apotek atau di toko obat? Kok malah beli di hutan?
0: Aku bukan beli, tapi mau mencari. Katanya ada daun berwarna hijau di dalam hutan. Kamu mau tidak bantuin aku?
3: Ya sudah, ayo, ayo. Karena kamu teman baikku, jadi aku mau mengantarkanmu.
0: Terima kasih ya.
1: Akhirnya

0: Toto dan Siti berangkat ke hutan. Setelah sampai di tepi hutan, Siti melihat pohon yang tinggi sekali.
1: Duh, mungkin ini yang dimaksud orang-orang itu. Lihat, di atas pohon itu ada berbentuk bulat berwarna coklat. Mungkin ini obat untuk ibuku. Tapi tinggi sekali. Kamu jongkok ya.
2: Jongkok? Buat apa?
1: Aku kan tidak bisa manjat. Aku akan naik di pundakmu.
2: Oh, ya sudah. Aku jongkok ya, jangan lama-lama.
0: Siti pun mengambil kayu lalu naik ke pundak Dodo. Siti dan Dodo tidak tahu bahwa benda yang berbentuk bulan di atas pohon tersebut adalah sarang lebah.
1: Duh, kok banyak binatang terbang? Ya, yang keluar. Duh, itu bukan obat yang dimaksud. Itu lebah. Ayo lari, tolong.
0: Titi dan Dodo pun berlari ketakutan. Pipi Dodo merah karena disengat lebah.
2: Aduh, sakit. Pipi Dodo disengat lebah. Ayo kita pulang saja. Pipi Dodo sakit sekali.
1: Maafin aku ya, Do. Gara-gara aku kamu jadi terluka. Ayo kita pulang.
0: Akhirnya Siti dan Dodo pun pulang ke rumah. Setelah mereka sampai di rumah, Siti kaget karena di rumahnya banyak orang. Ternyata ada dokter yang datang ke rumah Siti untuk mengobati ibunya. Akhirnya Siti pun ikut senang karena kata dokternya ibunya akan segera sembuh. Setelah minum obat, Siti pun memeluk ibunya dengan gembira. Jadi teman-teman, semua cerita ini mengajari kita agar kita sayang kepada orang tua kita.
3: Tadi kita sudah mendengarkan drama singkat yang dibawakan oleh teman-teman kita. Nah, sekarang Miss ada pertanyaan. Siapa tadi nama anak yang sayang kepada ibunya?
4: Siti.
3: Siapa nama anak yang membantu Siti?
4: Dodo.
3: Cerita yang kita dengarkan tadi mengajari kita agar kita sayang kepada orang tua. Nah, anak-anak Miss sayang tidak sama orang tuanya?
4: Sayang.
2: Miss, Fadko dan teman-teman.

0: bersama ya.
1: Aku sayang ibu. Ibu, kalau ku gembira, kau memelukku. Kalau ku sedih, kau menghiburku. Kalau ku sendiri, kau menemaniku. Kalau ku sakit, kau merawatku.
2: Ibu, betapa besar kasih sayangmu, betapa luas samudra hatimu. Aku hanya ingin engkau tahu, sungguh aku sayang padamu.
0: Sekarang kita akan mendengarkan teman-teman kita menyanyikan lagu Kasih Ibu kepada Beta. Teman-teman kita menyanyikannya dengan bermain pianika. Kita dengarkan sama-sama ya.

Nah, itu tadi persembahan lagu untuk ibu yang dibawakan oleh teman-teman kita dari TK Milky Way Modern Montessori Tanjung Pinang. Lagu ini dipersembahkan untuk ibu yang sudah merawat dan membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang.

0: Vanko, tidak terasa ya, kita sudah mau pulang. Sebelum pulang, kita berdoa dulu ya. Doa mau pulang dipimpin oleh Kathleen.
1: Teman-teman, kita sekarang

0: sampai di rumah. Amin.
1: Sekarang kita mau pamit ke teman-teman kita yang ada di rumah dan yang ada di studio. Bye-bye teman-teman.
0: Bye-bye.
1: Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih.
2: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil.

0: Rizky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Adik-adik, siapa yang tahu?

sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Ya,
1: tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

ini menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ada baru saja berlalu dari ruang dengar Anda acara radio kecil dari TK Milky Way ya, yang sudah menemani adik-adik di rumah di hari Minggu di edisi hari ini 3 Mei 2026. Dan saat ini pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda mendengar untuk mengupdate informasi olahraga melalui Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh setelah mengalahkan Fulham dengan bertahan di puncak klasemen. Philadelphia 76ers memastikan tiket ke babak berikutnya setelah kalahkan Boston Celtics pada game ke-7 playoff NBA 2026. Televisi Republik Indonesia atau TVRI menggelar acara Fun Walk Bola Gembira demi menggelorakan demam sepak bola Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh dari kemenangan telak atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lovely skill from Bukayo Saka, low delivery, and Victor Gyokeres scores!
2: Arsenal berpesta gol 3-0 saat menjamu Fulham dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. 3 poin penuh dari kemenangan ini memperkukuh posisi tim Meriam London di puncak klasemen dan menjauh dari Manchester City. Skuad asuhan Mikel Arteta itu menceploskan ketiga golnya pada babak pertama pertandingan. Victor Gyokeres tampil sebagai pencetak gol terbanyak dalam pertandingan ini. Pemain asal Swedia itu mencetak 2 gol untuk Arsenal pada menit ke-9 dan pada waktu tambahan ke-4 babak pertama. Ia juga menyajikan satu assist untuk gol Saka Bukayo pada menit ke-40. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa dirinya sangat senang dengan penampilan para pemainnya meski baru 2 hari kembali dari Madrid setelah menjalani pertandingan putaran pertama semifinal Liga Champions. Para pemainnya menurut Arteta mampu tampil secara optimal.
3: Because we knew how difficult it was.
2: Kami tahu betapa sulitnya ini, terutama setelah pulang dari Madrid, ditambah dengan energi yang kami habiskan dalam pertandingan itu. Namun, kami membicarakan soal semangat juang, serta kemampuan untuk fokus dan begitu tekun dalam menjalankan tugas kami. Beberapa pemain kami memiliki stamina yang segar, dan itu sangat terlihat, karena performa individu meningkat dan permainan tim pun mengalir dengan cara yang berbeda. Saat kami melakukan itu, saya rasa kami berhasil melibatkan para pendukung, dan ketika hal itu terjadi, serta Anda menciptakan atmosfer seperti yang Anda lihat hari ini di Emirates, kami membuat lawan sangat kesulitan. Sementara itu, manajer klub Fulham, Marco Silva, menyampaikan bahwa penampilan timnya pada babak pertama tidak sesuai untuk level Liga Utama Inggris. Jika melihat cara kami kebobolan 3 gol pada babak pertama, kami belum berada di level yang dituntut oleh Liga Utama Inggris.

Saya tidak sedang membicarakan pertandingan menghadapi Arsenal. Liga Inggris menuntut agar kami mampu mempertahankan kotak penalti sebagaimana mestinya dan cukup tangguh dalam momen-momen seperti itu. Itulah alasan mengapa babak pertama menjadi sumber frustrasi besar bagi kami dan penampilan yang mengecewakan dari kami di semua aspek permainan. Arsenal tampil lebih unggul dalam hampir segala hal selama babak pertama. Atas kemenangan ini, Arsenal memperpanjang rekor impresif mereka tidak terkalahkan di kandang oleh Fulham menjadi 33 pertandingan. Ini adalah rekor terbanyak yang pernah dicatat oleh tim manapun dalam sejarah Liga Sepak Bola Inggris. Saat ini, Arsenal kokoh di puncak klasemen dengan torehan 76 poin dengan 3 pertandingan tersisa, sementara Fulham tertahan di posisi ke-10 dengan 48 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Italia. Peluang Napoli untuk menjadi juara Liga Italia atau Scudetto musim ini menipis lantaran mereka diimbangi Como 1907 dengan skor 0-0 pada laga di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como malam tadi. Hasil itu membuat Napoli yang bertengger di urutan kedua klasemen sementara berjarak 9 poin dari Inter Milan yang berada di puncak. Napoli kini memiliki 70 poin dari 35 pertandingan dan atau hanya memiliki 3 partai terakhir di Liga. Sementara Inter memiliki 79 poin dan baru melewati 34 laga. Dengan demikian, Inter Milan akan menjuarai Liga Italia 2025-2026 andai menaklukkan atau menahan seri Parma pada pertandingan di Stadion Giuseppe Meazza Milan dini hari nanti.

Kita beralih ke Spanyol. Barcelona diambang gelar juara Liga Spanyol 2025-2026 seusai menundukkan tuan rumah Osasuna 2-1 pada pertandingan yang digelar di Stadion El Sadar Pamplona dini hari tadi. Skuad berjuluk Blaugrana melesakkan gol lewat Robert Lewandowski di menit 81 dan Ferran Torres di menit ke-86. Osasuna memperkecil jarak dari gol Raul Garcia di menit ke-88. Dan kemenangan itu membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol musim ini dengan 88 poin dari 34 pertandingan atau tinggal menyisakan 4 partai terakhir di Liga Spanyol. Mereka kini unggul 14 poin dari pesaing terdekatnya di posisi kedua, yaitu Real Madrid dengan 74 poin dari 33 pertandingan. Dengan demikian, andai Real Madrid kalah atau imbang pada pertandingan kontra melawan tuan rumah Spanyol, Senin dini hari nanti, Barcelona akan menjadi juara Liga Spanyol musim 2025-2026.

Kita beralih ke olahraga basket. Philadelphia 76ers memastikan tiket ke babak berikutnya usai mendudukkan Boston Celtics dengan skor 109-100 pada game ke-7 playoff NBA 2026. Kemenangan ini sekaligus menutup seri dengan agregat 4-3 dalam duel ketat putaran pertama bermain di TD Garden Boston. Laga berlangsung sengit sejak kuarter pertama, namun tim tamu mampu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang, terutama pada momen krusial di paruh kedua pertandingan. Bintang utama Sixers yaitu Joel Embiid tampil dominan dengan mencetak 34 poin dan 12 rebound. Selain Embiid,

Tyrese Maxey juga tampil impresif dengan torehan 30 poin dan distribusi bola yang solid. Hasil ini memastikan 76ers melaju ke semifinal wilayah dengan kepercayaan diri tinggi. Sementara itu Celtic harus mengakhiri musim lebih awal setelah gagal memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke informasi dari olahraga tenis, petenis tunggal putri Marta Kostyuk menjuarai turnamen tenis Mutua Madrid Open 2026 setelah menaklukkan Mira Andriva di Stadion Manolo Santana tadi malam. Liliana Dea melaporkan.
2: Marta Kostyuk tampil sebagai juara Mutua Madrid Open 2026 setelah mengalahkan Mira Andreeva pada partai final di Stadion Manolo Santana tadi malam. Ia menang 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 7-5 dalam laga yang berdurasi 1 jam 20 menit yang berlangsung ketat. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertama Kostyuk sepanjang karirnya. Petenis Ukraina itu juga mencatat back-to-back gelar usai menjadi juara di Rouen 2 pekan lalu. Kostyuk menutup turnamen tanah liat ini dengan performa nyaris sempurna dan hanya kehilangan satu set sejak awal kompetisi. Dalam acara penyerahan trofi, Kostyuk mengungkapkan perjalanan panjang dan kerja kerasnya untuk dapat mencapai momen tersebut.
3: It took me many years to reach this point.
2: Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk mencapai titik ini. Dan satu kata yang saya pikirkan sekarang adalah konsistensi. Ini tentang hadir setiap hari. Tidak peduli seberapa sulitnya, tidak peduli seberapa besar Anda mencintai atau membenci apa yang Anda lakukan. Saya rasa saya telah melakukannya dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Terima kasih banyak karena selalu ada untuk saya. Saya rasa hanya kami yang tahu seberapa banyak yang telah kami lalui dan berapa kali saya ingin menyerah. Namun, kalian membuat saya tetap bertahan dan mendorong saya untuk terus melangkah. Itulah sebabnya saya bisa berada di sini hari ini. Sementara itu, Mira Andreeva harus puas sebagai runner-up setelah gagal memanfaatkan peluang di set kedua. Petenis berusia 19 tahun itu sempat memiliki 2 set poin, namun tidak mampu mengonversinya. Ia mengakui kesulitan menghadapi permainan agresif Kostyuk sepanjang laga. Meski kalah, Andreeva tetap menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi hasil pertandingan. Petenis Rusia itu kemudian menyampaikan apresiasi kepada timnya yang selalu mendukung dalam berbagai situasi.
3: Thanks to my team for always being there for me.
2: Terima kasih kepada tim saya yang selalu ada untuk saya, mendukung saya dalam setiap situasi, baik saat mudah maupun sulit. Saya tahu terkadang tidak mudah bekerja dengan saya, tetapi saya sangat menghargai semua dukungan dan apa yang kalian lakukan untuk saya. Jadi, terima kasih banyak.
3: Thank you so much.
2: Madrid kini memiliki ratu baru dengan gelar bersejarah yang ditorehkan oleh Marta Kostyuk. Ia menjadi petenis Ukraina pertama yang dinobatkan sebagai juara di turnamen ini. Sementara itu, Andreeva diprediksi akan bangkit dan kembali menjadi ancaman di turnamen besar berikutnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang balap Formula 1, pebalap McLaren Lando Norris memenangi sprint race Formula 1 Grand Prix Miami 2026 malam tadi. Sementara rekan setimnya Oscar Piastri berhasil menyusul di urutan kedua. Norris yang memulai pertandingan dari posisi terdepan sukses menjaga ritme dan menahan kejaran Piastri sejak balapan dimulai. Pebalap asal Inggris tersebut mencatatkan keunggulan waktu yang meyakinkan, yaitu nyaris 4 detik atau 3,766 detik di depan Piastri. Sementara itu, pebalap andalan Ferrari, Charles Leclerc, finish di urutan ketiga yang diraihnya tanpa ancaman berarti hingga balapan sepanjang 19 putaran tersebut usai. Pebalap muda Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, yang sejatinya menuntaskan sprint race finish di posisi keempat, harus dijatuhi penalti tambahan.

0: tahan atau track limits melebihi batas toleransi yang diizinkan. Hukuman tersebut memaksanya turun ke posisi 6 dalam kualifikasi akhir dan situasi ini memberikan keuntungan langsung bagi rekan setimnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh-tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibbon. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita beralih ke informasi dalam negeri. Televisi Republik Indonesia menggelar acara Fun Walk Bola Gembira di area Car Free Day Duku Atas, Jakarta. Kegiatan ini juga dilakukan di 34 provinsi dan dilaksanakan di kantor siaran TVRI seluruh Indonesia dalam rangka menggelorakan demam sepak bola Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Yurika Fitri melaporkan.
1: TVRI adalah official broadcaster siaran Piala Dunia 2026. Live untuk seluruh siaran, rangkaian siaran Piala Dunia ada di TVRI.
2: Menjelang pelaksanaan Piala Dunia pada Juni 2026 mendatang, Televisi Republik Indonesia hari ini menggelar Fun Walk Bola Gembira di kawasan Car Free Day Duku Atas. Acara ini dihadiri oleh PLT Direktur Utama TVRI Rika Damayanti, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz, serta pimpinan dari LPPRRI dan juga LKBN Antara. Kepada awak media, Rika menyampaikan kegiatan ini digelar serentak di 34 provinsi dan dipusatkan di seluruh kantor siaran TVRI di Indonesia, diikuti oleh RRI dan juga Antara serta masyarakat yang berada di kawasan Car Free Day pada hari ini. Menurutnya, sebagai media publik negara, TVRI memiliki tanggung jawab untuk menggelorakan semangat masyarakat menyambut Piala Dunia. Dan ia juga mengucapkan terima kasih kepada Antara dan juga RRI, di mana ketiga lembaga negara ini berkolaborasi untuk menggemakan demam Piala Dunia.
3: Kegiatan hari ini juga dilakukan secara serentak di 34 provinsi di Indonesia. Semua stasiun penyiaran di TVRI di seluruh Indonesia, dan terima kasih Pak Dirut. Antara juga ikut bergabung, RRI juga ikut bergabung. Ini adalah kolaborasi kita bertiga, institusi negara, media negara, untuk sama-sama menggelorakan demam sepak bola.
2: Sementara itu, salah seorang pencinta sepak bola, Umam, kepada RRI mengaku antusias menyambut ajang tersebut. Ia menyatakan mengidolakan tim nasional Perancis.

0: karena para pemain bintangnya terdiri dari pemain-pemain top dunia seperti Paul Pogba.
1: Bagus lah karena ada media yang juga mencoret Piala Dunia. Piala Dunia kan ajang besar juga kan. Banyak juga yang pengen nonton. Ya untungnya TVRI bisa support dengan adanya menyiarkan Piala Dunia.
0: Umam juga memberikan apresiasi kepada TVRI yang akan menyiarkan Piala Dunia dan berencana menggelar nonton bareng bersama teman-temannya. Sementara itu, mendengar dari pantauan di kawasan Car Free Day Jakarta Pusat, masyarakat yang berolahraga juga mengikuti acara bola gembira yang digelar oleh TVRI di kawasan Car Free Day ini. Karena selain menggelorakan Piala Dunia, acara ini juga diisi dengan berbagai kuis dan juga hiburan yang diikuti oleh masyarakat. Dari kawasan Car Free Day Jakarta Pusat, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya menang telak atas PSBS Biak dalam lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya malam tadi. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Sabtu sore. Setelah hasil imbang 0-0 pada babak pertama, Persebaya tampil dominan di babak kedua. Milos Rekovic membuka keunggulan pada menit ke-53 lewat tendangan jarak jauh. Tak lama berselang pada menit ke-65, Rekovic kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan dari sisi sayap dan mengubah skor menjadi 2-0. Persebaya terus menekan dan mencetak gol ketiga pada menit ke-75 melalui Francisco Rivera yang berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Bruno Moreira. Rivera kemudian memastikan kemenangan Persebaya lewat gol keduanya pada menit ke-81 dan menutup pertandingan dengan 4-0 atas kemenangan Persebaya. Hasil ini menjadi modal penting bagi bajul ijo untuk menjaga tren positif di akhir kompetisi. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui pertandingan tidak berjalan mudah, terutama di babak pertama. Ia menilai perubahan permainan terjadi setelah jeda. Meski menang besar, ia tetap mengingatkan tim untuk tidak lengah. Pertandingan hari ini tidak mudah. Babak pertama kami punya beberapa peluang yang berhasil dimanfaatkan. Lawan juga sempat menciptakan situasi berbahaya dari transisi dan bola mati. Di babak kedua kami lebih baik, menciptakan banyak peluang. Lawan punya satu tembakan. Saya pikir 4-0 adalah hasil yang bagus dan kami menang dan membutuhkan 3 poin ini. Di babak pertama pemain kami terlalu lambat dan mudah dibaca lawan. Di babak kedua kami lebih cepat dalam mengalirkan bola dan itu membuat perbedaan. Kami harus segera pulih karena akan menghadapi dua laga tandang yang sulit. Sementara dari sisi pemain, Milos Rekovic yang mencetak 2 gol dalam laga tersebut menyatakan kemenangan ini akan sangat penting bagi tim. Ia juga mengakui permainan tim baru meningkat di babak kedua. Yang paling penting adalah 3 poin dan kami bisa clean sheet. Ini sangat bagus untuk tim. Di babak pertama kami punya peluang tapi belum maksimal dan transisi bertahan juga kurang baik. Di babak kedua kami bermain lebih cepat dan lebih efektif. Tambahan 3 poin membawa Persebaya meraih 51 poin dan ada di peringkat keempat klasemen. Persebaya menyisakan 3 pertandingan lagi di musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pecinta olahraga Semen Padang bersiap menantang tuan rumah Dewa United Banten FC dalam laga hidup mati malam nanti. Menatap pertandingan nanti, Kabau Sirah harus kehilangan 10 pemainnya, termasuk striker langganan Guillermo yang cedera. Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
1: Semua berjalan lancar meskipun ada beberapa pemain yang mereka tidak bisa bergabung dengan kami.
2: Semen Padang FC harus kehilangan sang striker andalannya Guillermo Fernandes akibat cedera, sementara kiper Arthur Augusto hingga penyerang

0: penyerang Maicon de Souza tidak dibawa dalam lawatannya ke markas Dewa United FC malam nanti. Pelatih Semen Padang Imran Nahumaruri kemarin mengatakan, kehilangan sejumlah pemain penting yang tidak menjadi alasan bagi Kabosira yang kini diambang degradasi harus bermain setengah hati. Menurut Imran, anak asuhnya sudah siap tampil penuh, bermodalkan mentalitas untuk bertahan di kompetisi ini musim depan. Dengan kembalinya sang kapten Angelo Meneses di lapangan setelah menjalani larangan tampil pekan lalu, diharapkan dapat menginspirasi pemain lainnya untuk tampil maksimal di Stadion Indomilk Arena.
1: Yang pertama dalam situasi si jadwal yang padat ini kan taktikal mungkin nggak banyak, paling kita akan pengulangan-pengulangan aja. Yang penting bagaimana kita menjaga kebugaran mereka, mentalitas mereka, mood mereka, itu menurut saya sangat penting. Dan saya melihat bagaimana latihan terakhir ini, mereka sangat antusias, mood mereka sangat bagus, saya pikir ini modal penting bagi kami.
0: Sementara itu, Angelo Meneses mengakui laga menghadapi Banten Cat Warriors adalah pertandingan hidup mati baginya. Menurutnya, hasil pertandingan nanti sangat menentukan bagi klubnya bertahan di kompetisi musim depan.
2: Kami tahu bahwa kami akan menghadapi tim yang sangat bagus. Saya mengenali mereka dengan baik. Mereka datang dengan hasil yang sangat bagus. Dalam pertandingan terakhir, kami harus fokus dan mencoba untuk mengumpulkan beberapa poin dari pertandingan esok.
0: Sementara itu, secara matematis peluang Semen Padang untuk bertahan di kompetisi musim depan masih terbuka dengan syarat 3 tim lainnya yakni PSM Makassar, Persijap Jepara dan Madura United tidak kalah di laga pekan ini. Kini Semen Padang tertahan di peringkat 17 klasemen sementara dengan raihan 20 poin setelah mengalami kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir. Hans Permananda melaporkan.
3: Pendengar RRI, Cosmo Jenny berpesta 5 gol ke gawang Raybit FC pada lanjutan laga Pro Futsal League seri Makassar. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
4: Pro Futsal League musim 2025-2026.
5: Tim futsal Cosmo Jenny menutup rangkaian pertandingan hari pertama dari Makassar dengan kemenangan meyakinkan 5-0 atas Raybit FC dan lanjutan Pro Futsal League 2025-2026 di Gor Sudiang malam tadi. Dalam jalannya laga, tim Cosmo langsung tampil agresif sejak babak pertama. Muhammad Zakaria Anwar membawa Cosmo unggul cepat hanya dalam 1 menit pertandingan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, petaka bagi tim Raibit dimulai. Israr Megantara menggandakan keunggulan di menit ke-21. Disusul kartu merah langsung untuk Rizky Hidayatullah di menit ke-22. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh Cosmo. Kapten Andri Kustiawan mencetak 2 gol beruntun di menit ke-24 sebelum Israr Megantara mencetak brace-nya di menit ke-31. Raibit kehilangan pemain kedua akibat kartu merah di menit ke-34. Skor 5-0 untuk kemenangan Cosmo bertahan hingga usai. Pelatih Cosmo Jenny Motonori Baba merasa sangat senang timnya mampu memetik poin maksimal.
6: Saya berpikir mereka sudah memperbaiki dari putaran pertama, tapi kita lakukan apa yang serius. Pertandingan sangat serius. Jadi hasilnya saya happy, saya senang. Nanti untuk besok kita harus istirahat, persiapkan untuk Nanzabi ini, kita sisa 6 final.
5: Sebaliknya pelatih Raibit FC Muhammad Habil mengaku kecewa dan berambisi memperbaiki kesalahan tim di laga selanjutnya.
7: Hasil yang mengecewakan ya, dengan melawan tim sekelas Cosmo kita banyak sekali melakukan kesalahan yang dapat dimaksimalkan oleh Cosmo. Dan insya Allah di pertandingan besok kita akan perbaiki lagi dan mendapatkan poin.
5: Tambahan 3 poin ini sangat krusial bagi Cosmo dengan koleksi 35 poin. Mereka menjauhi kejaran unggul FC dan Bintang Timur Surabaya, sekaligus memberikan tekanan nyata pada tim-tim di atasnya di zona final four. Sebaliknya, kekalahan terakhir ini semakin membenamkan Rapid FC di dasar klasemen. Hasil perpusat seri Makassar lainnya, Hals FC imbang 4 sama dengan Aksen FC. Bintang Timur Surabaya kalah 2-4 dari Black Steel. Mocong Bulu menang 3-2 atas Kuda Laut Nusantara dan Nanzabi imbang 5-5 dengan unggul FC. Persaingan panas di Gor Sudiang belum berakhir. Pertarungan perebutan tahta dan tiket final four akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Makassar siang nanti. Demikian Karisma Rizky melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya ada dorongan, kita saksikan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dengan Sonjolan Jenderal Lamat ini kilometer 4 Tanjung Pinang mendengar. Di siang hari ini, di hari Minggu, cuaca juga sudah menunjukkan mendung dan berangin ya. Ini pantauan dari mata saya, dari halaman kantor RRI, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Nah, bagaimana di daerah Anda? Kabarnya di daerah Kijang masih panas ya. Atau di daerah lainnya bagaimana di siang hari ini kondisi cuaca? Kita tetap hati-hati untuk Anda mungkin pengendara yang melintas di jalan-jalan yang banyak pohon ya. Karena melihat angin yang bertiup saat ini juga sedikit mengkhawatirkan ya, untuk Anda yang mungkin melintas ataupun berada memiliki pohon-pohon yang rentan untuk patah ataupun juga roboh ini. Tapi semoga kita semuanya dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dalam menghadapi kondisi cuaca kita yang saat ini kurang bersahabat ya. Pagi tadi cerah sekali, panasnya juga cukup terik ya, sekitar jam 7.30 itu kayak udah jam 10 gitu ya. Tapi sekarang pukul 11.36 sudah mulai mendung kembali nih untuk sekitaran Jalan Ahmad Yani. Dan apapun itu aktivitas Anda di siang hari ini, pendengar, kami ucapkan selamat istirahat, menikmati weekend Anda dengan penuh sukacita, dengan penuh santai, dengan penuh jadwal padat juga mungkin ya, bagi Anda yang dipadati dengan kegiatan Anda di hari Minggu ini. Tetap bersama kami, masih kami hadirkan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Pendengar Dinas Perkim Kabupaten Bintan telah menyiapkan anggaran sebesar 861 juta di tahun 2026 ini untuk membangun 72 titik lampu penerangan jalan umum atau PJU di kawasan Kabupaten Bintan. Menurut Kepala Dinas Perkim Bintan Muhammad Irzan mengatakan bahwa petugas sedang memasang lampu jalan di wilayah Kecamatan Bintan Timur dan pihaknya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur lampu jalan ini ke wilayah Kecamatan Teluk Bintan setelah pengerjaan di Kecamatan Bintan Timur selesai. Ditegaskannya juga bahwa komitmen instansinya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pemukiman demi keamanan lingkungan serta kenyamanan mobilitas masyarakat. Karena menurutnya penerangan jalan ini bertujuan untuk mendorong aktivitas sosial dan ekonomi warga agar semakin meningkat melalui fasilitas publik yang memadai. Sementara itu, Kabid Permukiman Warsito memastikan pengerjaan 72 unit lampu jalan ini mengikuti standar teknis serta menyasar lokasi yang tepat sesuai dengan rencana. Adapun rinciannya, untuk Kecamatan Bintan Timur itu mendapatkan alokasi sebanyak 34 titik yang meliputi di Kelurahan Kijang Kota dan juga Sungai Nam. Kemudian juga petugas memasang 19 titik lampu di Sungai Lekop dan juga 9 titik di wilayah Gunung Lengkuas. Sementara untuk Kecamatan Teluk Bintan sendiri menerima alokasi 38 titik yang tersebar di Sungai Gelap sebanyak 6 unit dan Kampung Rekoh 7 unit. Pembangunan berkelanjutan di Pulau Ladi sebanyak 6 titik serta Kampung Bintan Enau yang mendapatkan jatah sebaik 8 titik lokasi dan 6 titik lampu di wilayah Tanah Merah serta 5 titik lampu di Kampung Mansur, ujar Kabid Permukiman Kabupaten Bintan Warsito.

0: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia

0: 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Terima kasih karena kalian masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan untuk Anda bahwasanya masuknya fardu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini 3 Mei 2026, bertepatan juga dengan hari Minggu, itu pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan dulu kerondengar Anda lagu islami jelang masuknya fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, gambar kumandang seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Minggu 3 Mei tahun 2026 pukul 12.03 waktu Indonesia Barat.

0: Khamis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yakra bi Fatihati kitab. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan

sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersukacita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahirkan

0: Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak, ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay!
2: Kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh. Informasi

0: lanjut, langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warta Berita Parlamentaria.

0: Parlamentaria, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Parlamentaria, Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang apresiasi penyelenggaraan MTQH ke-20 tahun 2026. Wakil Rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau telah melakukan reses untuk menjaring aspirasi masyarakat. Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang apresiasi penyelenggaraan MTQH ke-20 selain mensiarkan agama Islam juga sebagai bagian dari penunjang perekonomian dari kalangan pelaku UMKM di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau.
2: Pawai Ta'aruf dalam rangka memperingati Musabaqah Tilawatil Quran Hadis MTQH ke-20 tingkat Kota Tanjung Pinang tahun 2026. Kegiatan pawai dibuka oleh Sekretaris Daerah Sul Hidayat di Taman Tugu Pinsil dan disambut oleh Wakil Wali Kota Tanjung Pinang di Melayu Square Tanjung Pinang Senin 27 April tahun 2026. Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, Agus Jurianto, menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme peserta pawai dari masing-masing kecamatan. Setiap kecamatan dinilai mampu menampilkan ciri khas daerah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang menyaksikan. Kegiatan keagamaan yang dikemas dengan aktivitas ekonomi seperti ini menjadi kombinasi yang positif bagi daerah. Dampaknya tidak hanya dirasakan dari sisi spiritual, tapi juga meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil.
3: Ini kegiatan memang rutinitas kita lakukan setiap tahunnya, bahwa dengan kegiatan ini ya, juga akan meningkatkan ekonomi, khususnya ekonomi Kota Tanjung Pinang.
2: Sektor UMKM memiliki peran besar dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Tanjung Pinang. Hal ini mengingat minimnya sektor industri besar yang beroperasi di daerah tersebut. Karakter Kota Tanjung Pinang sejak lama dikenal sebagai kota pelajar, pusat pendidikan, dan pusat pemerintahan. Kondisi ini membuat penguatan ekonomi masyarakat lebih tertumpu pada sektor usaha kecil dan menengah. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPRD Kota Batam resmi menutup masa persidangan 2 tahun sidang 2026 dan sekaligus membuka masa persidangan 3 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaludin. Dijelaskannya, pergantian masa persidangan dilakukan sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 yang membagi satu tahun sidang DPRD ke dalam tiga masa persidangan. DPRD Kota Batam akan menghadapi sejumlah agenda strategis pada masa persidangan baru ini. Beberapa di antaranya, pembahasan rancangan peraturan daerah RANPERDA, termasuk perubahan Perda nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan persampahan. Selain itu, DPRD juga akan membahas RANPERDA terkait penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum PSU perumahan, serta sejumlah RANPERDA lain yang telah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah Propemperda tahun 2020.

0: 6. Tak hanya itu, fungsi utama DPRD seperti legislasi, penganggaran, dan pengawasan juga akan tetap menjadi fokus dalam masa persidangan 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kepulauan Riau Kepri saat ini tengah melaksanakan kegiatan reses yang berlangsung sekitar satu minggu lebih. Kegiatan ini dimanfaatkan para wakil rakyat yang terpilih menjadi anggota DPRD Kepri untuk turun langsung ke daerah pemilihan dapil masing-masing dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Anggota DPRD Kepri Rudi Chua menambahkan kegiatan reses menjadi momentum penting bagi wakil rakyat untuk mendengar secara langsung berbagai keluhan, kebutuhan, serta harapan masyarakat. Mulai dari persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi menjadi topik yang banyak disampaikan masyarakat dalam pertemuan tersebut.
1: Biasanya 14 hari. Kampung Bugis itu 2 hari lalu. Demikian juga sekarang. Tadi Tanjung Enggan. Demikian juga pas turun di Pulau Penyengat, pemasaran air juga yang diungkit. Kondisi SWRO yang menjadi sumber utama air bersih di Penyengat katanya mengalami kerusakan dan sampai sekarang mereka juga kesulitan untuk mendapatkan distribusi air bersih.
0: Rudi Chua yang merupakan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri dari Partai Hanura ini mengatakan hasil dari reses nantinya akan dihimpun dan dibawa ke dalam pembahasan di lembaga legislatif agar dapat ditindaklanjuti melalui program dan kebijakan pemerintah daerah. Selain sebagai sarana menyerap aspirasi, reses juga menjadi ajang mempererat hubungan antara masyarakat dengan wakil rakyat. Dengan turun langsung ke lapangan, diharapkan anggota Dewan dapat lebih memahami kondisi real yang dihadapi masyarakat. DPRD Kepri menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi yang disampaikan masyarakat sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepri. Di akhir parlamentaria pekan ini, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tanjung Pinang, Setio Agus Tomo, dalam Kongres Ormawaf FTTK, mengupas secara lugas fungsi dan kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung melalui pemilihan umum atau pemilu. Karena DPRD juga memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan daerah. Kemudian DPRD memiliki peran vital dalam menentukan arah pembangunan daerah melalui 3 fungsi utama, seperti legislasi, anggaran, dan pengawasan, guna memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia juga menjelaskan fungsi legislasi dijalankan melalui pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi anggaran berkaitan dengan penyusunan APBD dan fungsi pengawasan memastikan jalannya pemerintahan tetap transparan dan akuntabel. Di samping itu juga ia mengenalkan berbagai alat kelengkapan DPRD seperti badan anggaran, badan musyawarah, badan kehormatan, hingga badan pembentukan perda, bapemperda, yang berperan dalam mendukung kerja-kerja legislatif. Setio juga turut menyinggung program pembentukan peraturan daerah Promperda yang disusun setiap tahun berdasarkan skala prioritas, termasuk sejumlah rancangan perda strategis di Kota Tanjung Pinang. Melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan literasi politik mahasiswa sekaligus mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan daerah, khususnya di Kota Tanjung Pinang.
2: Demikian Parlamentaria Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagophagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Hah, kena lampu merah lagi.
2: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, aturannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Selamat siang mendengar kita. Berjumpa kembali di Persada Indonesia. Di siang hari ini, di suasana di kantor hujan ya. Bagaimana tempat Anda? Apakah sama dengan saya di sini hujan ditambah AC? Hujan, dingin nih ya. Untuk di Persada Indonesia di siang hari ini di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami

0: apa, dan kami undang Anda yang ingin bergabung bersama saya, Erita Fitra Insani, untuk request lagu di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar? Hari hujan.
0: Oh, hujan, Bunda.
1: Dari sini itu juga hujan, dari jam 11.
0: Oh, sama, berarti kita hujan.
1: Hujan lebat, alhamdulillah, air pernah banyak, tak payah lagi.
0: Oh, hari itu ada rumah roboh di Penyengat, tak salah, Bunda?
1: Ya?
0: Ada rumah yang roboh dekat Pulau Penyengat?
1: Tak tahu.
0: Tak tahu, Oh. Ada, kami baca berita tadi.
1: Oh,
0: tanggal 1 kemarin.
1: Tak tahu sebab mana tadi. Bunda, tak dengar berita.
0: Okeylah kalau macam tu.
1: Marita, sejuk tak?
0: Sejuklah, maka tadi ataupun tadi lagu agak daun goyang sikit. Wih, tak sejuk.
1: Itulah. Lagu tak?
0: Apa tu dia?
1: Lagu, ada tak lagu Kehilangan Firman?
0: Ada dong.
1: Itulah lagu Firman
0: Okey, siapa yang hilang? Siapa yang hilang?
1: Hilang.
0: Siapa yang hilang? Duit hilang ke?
1: Duit hilang. Hujan-hujan ini duit basah hilang. Sampai gelombang laut. Tengok gelombang tu. Gelombang-gelombang. Tapi tidak dalam. Gelombang aja.
0: Oh, iya. Tapi angin kuat tak, Bunda?
1: Berangin, ya?
0: Angin kuat tak?
1: Angin lumayan lah. Tapi tidak, kalau enggak pelabuhan tidak juga. Kalau daerah sini gelombang-gelombang. Alhamdulillah, banyak juga tamu datang.
0: Alhamdulillah, ada rezeki.
1: Alhamdulillah, jalanlah becak kami.
0: Alhamdulillah.
1: Salam, Kak.
0: Sila.
1: Untuk Arisa, anak bertugas. Selalu keluarga. Untuk apa namanya? Mas Prabu. apa namanya? Amja Yusuf. Yusufnya. Yusuf di mana? Di Batam. Bang, apa namanya? Ayah Limin. Malam ada juga Ayah Limin. Selalu Ayah Limin. Apa ni?
0: Apa dia?
1: Aduh, kucing ngacau.
0: kucing, apa pula lah ngacau?
1: Untuk ini, dan merdu, untuk Mak Berlian, untuk siapa namanya, Ella di Bogor, Dinda di Bogor. Ini, apa namanya, yang di Batu Lima, siapa ya?
0: Deli.
1: Deli. Ilek, Mak Dani. Sama Bang Gapar, Bang Andi, Bang Jaik, apa katanya, buah manggis. Itu lagi, Mak Brilian.
0: Okey.
1: Semuanya lah.
0: Okey.
1: Pro satu disenggol semua.
0: Baiklah.
1: Terima kasih, Arisa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Permata di Pulau Penyengat, ingat bukan main lagi manggil Mas Prabu. Mas Prabu. Awas ya dipanggil Bunda macam tu, Mas Prabu. Tak masuk, awas ya. Okey, di belakang Bunda Permata ada siapa kembali? Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum, Prasada Indonesia.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya Mbak Rita.
0: Alhamdulillah, Mama gimana kabarnya?
2: Kabar-kabarnya baring-baring dari tadi terus ni.
0: Hujan tak kijang?
2: Dah mulai hujan, Mbak Rita.
0: Oh, dah hujan ya?
2: Hujan lebat.
0: Oh, sama lah kita berarti.
2: Yang tadi itu memang masih panas. Tak lama panas, bunyi-bunyi kuduk-kuduk. Lepasnya lah hujan inilah.
0: Sama lah kita gedegam-gedegum.
2: Iya. Badan kurang sehat juga, Mbak Rita. Dah berapa hari waktu ruang lindung, Mbak Dani gak masuk kan?
0: Betul. Mana ada Mbak Dani? Sama Rita tak ada masuk. demam. Nah,

0: cepat sehat lah ya mama.
1: Sehat, pilek iya, batuk. Udah batuk mana ada selera benda makan.
0: Aduh, ini jangkit Erita hari itu tak?
1: Tak tahu juga lah, ada berapa hari. sengaja juga lah, gak mau dibaringin, gak usah ditidur. Kadang main ke rumah Kak Eva biar tidak tidur lah gitu kan, gimana caranya. Gitu. Tapi makan pun susah.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Baik, pendengar di Persada Indonesia di siang hari ini dan sudah pukul 14.49 menit waktu Indonesia Barat. Ini juga, okay, saya terima penelpon terakhir ya. Tapi tidak bisa kirim lagu lagi, tapi itu salam-salam masih boleh, kami persilakan. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat siang Persada Indonesia. Assalamualaikum Mbak Rita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana aja yang ucu?
2: Mbak Rita.
1: Saya.
2: Baru monitor di sini tadi. Hujan deras, petir kuat sekali Mbak Rita. Lampu padam, ini baru menyala lampunya. Mbak Rita dari berapa? Dari jam berapa bersiaran?
1: Dari jam 10 lah yang lucu.
2: Ya maksudnya tak ada apa-apa gitu.
1: Tak ada apa-apa, kita fine sini, kita baik-baik saja.
2: Allah, di tempat nyang. Nyang rasa nak masuk dalam perut mak nyang lagi.
1: Allahu Akbar, segitunya.
2: Iyalah, kalau masih kecil-kecil dulu kan tak akan Mbak Rita kalau bunyi-bunyi petir kuat-kuat kayak gitu kan.
1: Panggil emak.
2: Tak ada apa-apa ya di RRI ya?
1: Tak ada.
2: Hujan pun tidak?
1: Hujan iya, hujan iya. Geluduk ada tapi tidak besar. Tidak ada instruksi untuk matikan tadi, tak ada.
2: Subhanallah Mbak Rita. Sampai kecut, perut nyang sampai.
1: Masya Allah.
2: Mana dia lagi sakit, lagi tak gabung semalam sama Mbak Rita kan. Ini lagi bengkak nih. Ini aduh
1: kalau... Apa dia bengkak?
2: Pipi nyang lah bengkak nih.
1: Sakit gigi. Lebih baik sakit gigi.
2: Itulah rasanya kemarin dengar aja malam. Kapan ya Mbak Rita itu bersiaran ya?
1: Malam itulah, Jumat.
2: Ya itu dengar aja.
1: Patutlah Rita mencari mana lain yang lucu.
2: Ini tertekan kata dia bilang kan. Memang tertekan lah. Orang tertekan sakit gigi. Bukan gigi aja perasaan pun tertekan juga nih.
1: Batuk dibikin dia. Yang lucu, tak dapat lagu, cuma bisa salam aja. Sila
2: tak
1: salam.
2: Tak apalah. Pokoknya dah dengar suara Mbak Rita ya.
1: Okey.
2: Lagu pun dah bebes dah.
1: Best hari di siang ni kan? Lagu-lagu pilihannya tu best-best ni permintaannya.
2: Iya, best-best kan? Di weekend ini. Ya kita aja lah Mbak Rita ya.
1: Baiklah yang lucu.
2: Menjamah aja Mbak Rita ya.
1: Okey, kue kali dijamah.
2: Iyalah.
1: Okey, thank you yang lucu.
2: Mbak Rita sehat keluarga ya.
1: Amin.
2: Balik ni nanti sampai kat rumah. Terima kasih
1: Mbak Rita. Sama-sama.
2: Dah nak menjelang petang dah ya. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rita.
1: Semangat. Thank you untuk yang lucu dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Persada Indonesia di siang hari ini. Waktu juga yang membatasi saya untuk menyapa Anda.

Secara langsung yang masih berdering-dering telepon, saya mohon maaf tidak bisa mengangkat karena masih ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesuai dengan request yang sudah dipilih tadi ya. Ada 3 lagu lagi saya hadirkan ke ruang dengar Anda, dan nanti ada rekan saya Rika Pratik TV yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, karena informasi dan inspirasi.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Yang mendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia ya? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih. Buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh. Second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Pendengar inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Allah.

dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis Riwayat Bukhari.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat-sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Uang Uda kok banyak sekali, Da? Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.

0: Tenang gimana, Dak? Ini uang dari mana?
1: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
1: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
1: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
2: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi yang dikeudarakan dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, dan dari frekuensi 98,3 MHz, 97,5 MHz, serta dari 103,5 MHz. Untuk Anda masyarakat Tanjung Pinang ya, dan juga Bintan, tentunya kami ucapkan selamat sore pendengar. Hujan baru saja reda dan saat ini ya menyisakan udara yang lebih segar dan suasana yang tenang di hari Minggu sore ini. Nah, semoga sore Anda hangat ditemani secangkir minuman favorit dan momen santai bersama dengan orang-orang yang tersayang. Pendengar, tetap jaga kesehatan.

ya, dan nikmati indahnya akhir pekan. Update juga informasi Anda pendengar dari rri.co.id. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran dan Hadis ke-20 Tanjung Pinang tentunya ini sudah resmi berakhir pada tadi malam ya, Sabtu 2 Mei 2026. Dan selain itu kegiatan yang berlangsung dari tanggal 27 April ini mempertandingkan berbagai cabang Musabaqoh dan pameran ekonomi kreatif kepada masyarakat.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler.

0: maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
1: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
0: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here!

Peringkat selanjutnya kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk kita simak informasi dalam lintas berita berjaringan Kolwil Nusantara 15 Padang Prabu.

0: Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15.
2: Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi yang
3: permasalahan persampahan saat ini menjadi salah satu tantangan utama.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, DPRD Kepri menyoroti perlunya penyerapan tenaga kerja lokal untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh warga setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud dari RRI Batam.
4: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan meminta pemerintah daerah untuk lebih serius dalam membuka dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Menurutnya, pengurangan angka pengangguran harus menjadi prioritas utama dalam program pembangunan daerah. Iman menekankan bahwa selain membuka lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan sumber daya manusia juga harus dilakukan secara masif dan merata. Ia menyebutkan bahwa masih banyak tenaga kerja lokal yang masih belum terserap di dunia industri karena kurangnya keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan.
2: Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi yang diminati investor karena letaknya yang strategis, maka kewajiban pemerintah daerah untuk lebih mengutamakan pemanfaatan tenaga lokal. Untuk itu, pemerintah daerah harus menyiapkan tenaga kerja lokal yang dimiliki skill atau kompetensi yang dibutuhkan.
4: Iman juga meminta perusahaan-perusahaan khususnya yang beroperasi di wilayah Kepri untuk lebih berpihak kepada tenaga kerja lokal. Lebih lanjut, ia mengajak semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun lembaga pendidikan dan pelatihan, untuk bersinergi dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkelanjutan. Ia meyakini bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mengurangi pengangguran di daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Sidang paripurna DPRD Kota Batam membahas Ranperda Perubahan Pengelolaan Persampahan. Wali Kota Batam menekankan pentingnya pembaruan kebijakan untuk menjawab persoalan sampah yang kian meningkat. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suharjana.
5: Dalam sidang paripurna DPRD Kota Batam, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyoroti meningkatnya volume sampah sebagai dampak pertumbuhan pesat sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. Saat ini timbulan sampah di Batam mencapai sekitar 1.300 ton per

0: terus meningkat. Kondisi ini menjadi tantangan serius, lebih dengan keterbatasan kapasitas pelayanan dan lahan pengelolaan sampah yang tersedia.
1: Permasalahan persampahan saat ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan perkotaan, termasuk di Kota Batam. Pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta meningkatnya aktivitas industri, perdagangan dan pariwisata telah mendorong kenaikan volume timbulan sampah dari waktu ke waktu. Di sisi lain, kapasitas pelayanan pengelolaan sampah dan ketersediaan lahan untuk penanganan sampah semakin terbatas. Kondisi ini menuntut kita untuk melakukan pembaruan kebijakan.
0: Lebih lanjut, pemerintah Kota Batam mendorong pembaruan kebijakan melalui ranperda ini dengan menitikberatkan pada pengelolaan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah, serta membuka peluang pemanfaatan teknologi dan investasi untuk mengolah sampah menjadi energi maupun produk bernilai ekonomi. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan persampahan sekaligus mewujudkan lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
2: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Sejumlah pengemudi ojek online keluhkan antrean panjang di SPBU yang menyebabkan penurunan pesanan yang dilayani. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
3: Antrean panjang kendaraan terlihat di hampir seluruh SPBU di Kota Pekanbaru dalam beberapa hari terakhir akibat mulai terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak. Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, terutama para pengemudi ojek online yang mengandalkan kendaraan untuk bekerja setiap hari. Salah seorang pengemudi ojek online di Pekanbaru, Aditya, mengaku kondisi kelangkaan BBM membuat pendapatannya menurun. Menurutnya, meski permintaan layanan ojek online meningkat karena banyak masyarakat enggan keluar rumah akibat antrean panjang di SPBU, namun waktu kerjanya justru banyak terbuang untuk mengantri BBM. Ia mengatakan meski tersedia BBM eceran di pinggir jalan yang bisa menghemat waktu tanpa harus mengantre, harga yang dijual jauh lebih mahal dibandingkan harga di SPBU resmi. Kondisi tersebut membuat pengeluaran operasional pengemudi semakin besar.
4: Bensin kalau langka, waktunya habis buat antri BBM, order jauh lebih sedikit yang diambil, akhirnya income kemarin pasti turun. Order bisa naik tapi belum tentu untung, menariknya bensin langka. Banyak orang malas keluar, order ojol mulai naik tapi driver juga kesulitan bensin. Biaya personalnya harga eceran bisa lebih mahal, driver jadi keluar biaya lebih besar per hari, margin makin tipis.
3: Keluhan serupa juga disampaikan Ijal, pengemudi ojek online lainnya di Pekanbaru. Ia mengaku antrean panjang di SPBU membuat waktu kerjanya tidak efektif karena harus menunggu berjam-jam hanya untuk mengisi bahan bakar.
5: Cukup menyulitkannya ya, karena kan mata pencarian utama dari ojol yang keliling kota dan pasti butuh bensin lebih lah dari orang yang kerjanya selain ojol. Jadi ya kami berharap segera pulihlah lagi untuk stok bensin ini.
3: Para pengemudi ojek online berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengatasi kelangkaan BBM agar distribusi kembali normal dan aktivitas masyarakat tidak terganggu. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Pemerintah Provinsi Riau mulai mengembangkan produk minyak goreng merah sebagai solusi mengatasi mulai langkanya minyak goreng merek minyak kita di pasaran. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
6: Beberapa waktu terakhir, minyak goreng dengan merek minyak kita yang merupakan minyak subsidi, keberadaannya sulit atau susah ditemukan di pasaran. Dan jikapun ada, harganya sudah di atas harga eceran tertinggi atau HET. Salah seorang warga Pekanbaru, Nyonya Akbar, mengakui dirinya kesulitan mendapatkan minyak kita, baik di pasar tradisional maupun di supermarket. Dan meskipun ada, minyak kita dijual lebih mahal dibandingkan minyak goreng dengan merek lain ataupun yang tidak bersubsidi. Nyonya Akbar mengharapkan pemerintah dapat segera mencarikan solusi terhadap kelangkaan minyak kita di pasaran saat ini.
7: Sangat sulit ya. Terakhir saya ke supermarket yang di daerah Panam, itu biasanya banyak dijejerkan minyak kita. Kemarin nggak ada, bahkan merek-merek yang baru pertama saya temui yang ada itu pun harganya udah di atas 40, 43.

0: Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa melihat kebutuhan kita masyarakat ini, karena minyak goreng terutama itu adalah kebutuhan yang sangat penting buat ibu-ibu rumah tangga, karena minyak merupakan kebutuhan utama dalam memasak ya.
1: Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Syirio Sahril Abdi mengatakan, saat ini pemerintah sedang berupaya mengembangkan minyak goreng merah yang ada di Kabupaten Pelalawan sebagai alternatif bagi masyarakat.
2: Makanya sekarang tim dari Dinas Pertanian yang tergabung di Satgas Pangan bersama juga Satgas Pangan itu sudah keliling semua, jadi sudah identifikasi di mana yang kurang. Jadi data sudah real time. Misalnya tadi dari komisi kemarin kan sidak juga itu bersama dengan dinas kita itu. Nah, jadi, tapi di satu sisi kita kan sebagai daerah penghasil ya, daerah penghasil dan daerah sawit. Rencana hilirisasi itu sebenarnya sudah berjalan. Di Kabupaten Kuantan Singingi itu sudah ada satu pabrik minyak goreng ya. Itu pabrik minyak goreng melalui dana BPDP. Di Pelalawan itu ada pabrik minyak merah. Pabrik minyak makan merah itu. Sudah ada itu dari sumber apa. Mudah-mudahan itu bisa nanti untuk dukungan.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Sahril Abdi menambahkan, pemerintah provinsi bersama stakeholder terkait sudah turun ke pasar dan distributor untuk memantau keberadaan minyak kita. Femi Astiopani, RRI, Pekanbaru.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus mengupayakan pembangunan pabrik kelapa sawit sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga hasil perkebunan masyarakat. Kehadiran pabrik ini diharapkan mampu memperkuat posisi petani sawit sekaligus memperpendek rantai distribusi hasil panen. Bobby Febrinanda melaporkan.
5: Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Ipetri, mengatakan pembangunan pabrik kelapa sawit menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah mengingat komoditas sawit merupakan sektor unggulan yang menopang perekonomian masyarakat setempat. Menurut Ipetri, keberadaan pabrik ini nantinya akan memberikan dampak positif bagi petani, terutama dalam hal kepastian harga jual tandan buah segar atau TBS. Dengan adanya pabrik di daerah sendiri, petani tidak lagi terlalu bergantung pada pihak luar dalam proses penjualan hasil kebun mereka.
6: Saat ini pemerintah Kota Dharmasraya akan berupaya, saat ini sedang proses pengurusan izin berdirinya pabrik kelapa sawit sampai proses tahapan hilirisasi nantinya. Nah, inilah salah satu upaya bisa harga sawit lebih stabil dan mudah-mudahan kali ini sudah jalan. Seolah pemerintah daerah akan memperhatikan masyarakatnya. Ini saat ini sudah berada di Dirjen, proses kemarin sudah kami presentasi di hadapan Dirjen.
5: Ipetri menjelaskan, saat ini proses pengurusan izin pembangunan pabrik tersebut masih berlangsung dan telah masuk ke tahap pembahasan di tingkat kementerian. Pemerintah daerah bersama Bupati Kabupaten Dharmasraya juga telah melakukan presentasi langsung di hadapan Dirjen terkait. Ipetri menambahkan, untuk lokasi pembangunan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan yang berada di kawasan Koto Baru. Lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah sehingga nilainya sangat mendukung percepatan realisasi pembangunan pabrik sawit tersebut. Bobby Febianda melaporkan.
4: Dewan Masjid Indonesia atau DMI Sumatera Barat mengingatkan panitia kurban agar memastikan hewan yang disembelih memenuhi syarat. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
7: Tentu kurban itu sendiri. Ya, saya kira ini sangat penting sekali, dan juga syarat-syarat hewan yang bisa kita jadikan sebagai hewan kurban.
4: Ketua DMI Sumatera Barat, Profesor Ganefri, kepada RRI pagi tadi mengatakan, tidak semua hewan ternak bisa dijadikan untuk berkurban. Dengan kondisi dimaksud, panitia dan masyarakat yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban harus jeli. Ganefri mengungkapkan, ada sejumlah syarat hewan kurban yang harus diperhatikan sebelum disembelih. Antara lain merupakan hewan ternak yakni sapi, kerbau, kambing, dan domba. Kemudian mencapai umur minimal sesuai syariat dan tidak dalam kondisi cacat. Selain memenuhi syarat, kata Ganefri, harus juga memperhatikan terkait waktu penyembelihan hewan kurban. Sebaiknya dilakukan setelah sholat Idul Adha.

0: di hari Tasyrik pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah.
1: Jadi dalam memilih hewan kurban yang sesuai syariat, yang hewan diperbolehkan itu kan kambing atau domba ya, sapi atau kerbau, unta. Nah, biasanya umur kalau untuk kambing itu ya 1 tahun, untuk domba itu 6 sampai 12 bulan. Cukup besar lah. Kalau sapi atau kerbau biasanya 2 tahun. Kalau unta ya minimal 5 tahun. Syaratnya tentu hewannya harus sehat, tidak sakit. Nah, ini juga di sini juga peran pemerintah ini dalam memantau dan mengevaluasi hewan-hewan kurban yang sekarang banyak di pasaran ya, yang dijual kemudian tidak cacat.
0: Ketua DMI Sumatera Barat, Profesor Ganefri berharap panitia kurban memperhatikan etika dan tata cara penyembelihan seperti membaca bismillah, menghadap kiblat hingga pisau yang digunakan harus tajam. Ganefri mengimbau agar pengurus masjid juga menjaga kebersihan tempat penyembelihan, memastikan darah maupun sisa tubuh hewan kurban tidak mencemari lingkungan setempat. Dengan memperhatikan semua hal dimaksud, pelaksanaan kurban diyakini bisa berjalan baik dan optimal. Melati Oktawina melaporkan.
2: Kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 2 Tanjung Pinang mencatat peningkatan jumlah penumpang sebesar 7,09% selama angkutan Lebaran 2026 di Pelabuhan Sri Bintanpura. Informasi selengkapnya disampaikan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
3: Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 2 Tanjung Pinang mencatat peningkatan jumlah penumpang selama periode angkutan Lebaran 2026 di Pelabuhan Sri Bintanpura atau SBP. Kenaikan tersebut mencapai 7,9% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total pergerakan penumpang mencapai 172.301 orang. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut KSOP kelas 2 Tanjung Pinang, Abdul Rachman, menyebutkan jumlah penumpang datang sebanyak 86.556 orang dan berangkat sebanyak 85.745 orang dengan total keseluruhan sebanyak 172.301 orang. Jumlah tersebut merupakan akumulasi penumpang datang dan berangkat selama masa posko Lebaran, yakni 13 Maret hingga 30 Maret 2026. Rachman menjelaskan, dibandingkan tahun 2025 yang mencatat 160.856 penumpang, terjadi peningkatan signifikan pada tahun ini. Meski terjadi kenaikan, kondisi di lapangan tetap terkendali dan berjalan lancar.
4: Untuk kegiatan kita pada masa Lebaran ini itu dibandingkan pada tahun 2025 itu meningkat menjadi 7,09%.
3: Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap sistem penjualan tiket, termasuk penerapan etiketing di pelabuhan SBP. Dari total 74.337 penumpang yang membeli tiket secara online, mayoritas masih melakukan transaksi melalui konter. Menurutnya, pembelian tiket online tidak hanya dilakukan secara mandiri, tetapi juga difasilitasi melalui konter dan mesin mkios. Hal ini memberikan kemudahan bagi penumpang yang belum terbiasa menggunakan sistem digital secara langsung.
4: Ini semuanya online, tapi ini pelayanannya di konter, hasilnya sama. Cuman nih di, yang nggak bisa di mkios, dia langsung ke konter. Dia beli onlinenya di konter. Ini dia belinya di by carriage yang melalui online.
3: Ia menambahkan, kelancaran angkutan Lebaran tahun ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, termasuk kepolisian, imigrasi, dan bea cukai. Dengan dukungan tersebut, pelayanan di pelabuhan baik di Sri Bintanpura maupun pelabuhan Roro berjalan optimal tanpa hambatan berarti. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Antusiasme masyarakat terhadap program beasiswa pemerintah TAKEPRI tahun 2026 mengalami lonjakan signifikan. Rizwan Badrian melaporkan.
5: Antusias mahasiswa terhadap program beasiswa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 mengalami lonjakan signifikan. Jumlah pendaftar telah melampaui kuota yang disediakan sehingga proses seleksi akan segera dilakukan. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra Pemprov Kepri, Sudianto, mengatakan tingginya minat tersebut terlihat dari jumlah pendaftar di berbagai kategori yang telah melebihi kapasitas, sehingga kuota beasiswa telah terpenuhi bagi pendaftar beasiswa tahun 2026. Sudianto menyebutkan jumlah pendaftar untuk kategori beasiswa prestasi mencapai 260 orang, kategori tidak mampu sebanyak 632 orang, luar negeri.

0: 200 orang, serta jenjang S2 sebanyak 20 pendaftar, sehingga total keseluruhan pendaftar telah mencapai 1.212 orang dari berbagai jenjang pendidikan, mulai D3, D4, S1 hingga S2.
1: 260, yang tidak mampu 632, terus yang luar negeri 200, yang S2 itu 20.
0: Untuk tahun ini Pemprov Kepri telah menyiapkan anggaran sebesar 3,6 miliar rupiah guna mendukung program beasiswa tersebut. Namun dengan jumlah pendaftar yang melebihi kuota, proses seleksi akan dilakukan secara ketat dengan mengedepankan prestasi akademik.
2: Jadi kalau sudah dapat, kita buatkan rekrutmennya langsung ke dalam. Jadi nanti dia sudah lulus dengan sepuluh. Ada pemerintahnya.
0: Selain itu, pihaknya juga membuka peluang penambahan kuota beasiswa pada tahun mendatang, mengingat tingginya minat mahasiswa. Saat ini, besaran bantuan beasiswa yang diberikan mencapai 2,5 juta per kategori, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke SP Bengkalis. Pendengar, keberangkatan jamaah haji gelombang kedua asal Bengkalis dijadwalkan pada 9 Mei 2026 menuju Embarkasi Batam. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bengkalis Haji Rusli menyampaikan keberangkatan jamaah haji gelombang kedua telah dijadwalkan dalam waktu dekat. Jamaah haji gelombang kedua ini akan tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 18. Menurut Haji Rusli, jamaah dijadwalkan berangkat dari daerah menuju Embarkasi Batam pada 9 Mei 2026. Selanjutnya, jamaah akan diterbangkan dari Batam menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ibadah haji ke Tanah Suci.
5: Gelombang kedua ini jemaah haji Kabupaten Gas yang 8 orang tergabung dengan kloter 18 insyaallah akan berangkat dari daerah ke embarkasi pada tanggal 9 Mei 2026 dan terbang ke Arab Saudi pada tanggal 10 Mei 2026.
4: Ia menambahkan, pada kloter ini terdapat 8 orang jamaah yang tergabung dalam rombongan tersebut. Seluruh jamaah diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan baik menjelang keberangkatan. Dengan jadwal yang telah ditetapkan, diharapkan proses keberangkatan jamaah haji gelombang kedua dapat berjalan lancar hingga tiba di Tanah Suci. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia Kabupaten Bengkalis berharap Pemkab Bengkalis segera melakukan penyesuaian tarif upah yang saat ini masih mengacu pada Perbup tahun 2009. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
6: Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia atau FSPTI Bengkalis meminta pemerintah Kabupaten Bengkalis segera melakukan penyesuaian tarif upah yang masih mengacu pada peraturan bupati tahun 2009. Permintaan tersebut disampaikan karena dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Ketua FSPTI Bengkalis Andika mengatakan pihaknya telah mengajukan proses perubahan tarif tersebut kepada pemerintah daerah. Namun hingga kini proses tersebut belum tuntas karena adanya pergantian kepala dinas.
7: Mau menyesuaikan tarif upah ini sudah kita dudukan. Nah, ini kan kadisnya kadang pada pergantian kadis, gitu kan. Nah, okay. Jadi kan barang nih kemarin itu memang waktu PLT-nya Pak Effendi ini udah hampir rampung, udah kita dudukan bersama di kantor bupati lantai 2 sama Pak Kadis, sama Pak Kabak Hukum, sama ada juga mitra.
6: Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kabupaten Bengkalis Chef Nur menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan inventarisasi terhadap sejumlah pekerjaan yang belum selesai. Langkah tersebut dilakukan melalui telah staf guna mempercepat proses penyelesaian. Ia juga berharap aspirasi yang disampaikan FSPTI Bengkalis dapat segera direalisasikan oleh pemerintah daerah.
7: Mulai bekerja, kita kan mengadakan rapat staf dan juga kita memantau seperti apa tugas-tugas PPR kita yang ada saat ini yang akan kita lakukan ke depan. Nah, salah satunya terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Andri tadi terkait dengan pembuatan peraturan tenaga kerja tadi itu. Salah satunya berdemikian Bu Emona. Tapi memang belum selesai. Ini nanti ke depannya kita akan melanjutkan yang sudah berjalan.
6: Di sisi lain, dalam momentum peringatan Hari Buruh tahun 2026, FSPTI Bengkalis juga menggelar kegiatan Jalan Sehat Berhadiah. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan pihak

0: Kecamatan Bengkalis sebagai bentuk kebersamaan sekaligus memeriahkan Hari Buruh. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Penjualan sapi Natuna 2026 menurun. Selama 2026 baru 40 ekor sapi Natuna yang dikirim keluar daerah untuk kebutuhan hewan kurban tahun ini. Selengkapnya disampaikan Marjani.
3: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna mencatat jumlah pengiriman hewan ternak sapi keluar daerah sepanjang tahun 2026 mengalami penurunan. Hingga saat ini tercatat baru sekitar 40 ekor sapi yang berhasil dipasarkan ke luar daerah. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi perhatian mengingat Natuna dikenal sebagai salah satu daerah pemasok hewan ternak di wilayah Kepulauan Riau. Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Zulfikar minggu pagi mengatakan bahwa turunnya angka penjualan dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Menurutnya, daya beli masyarakat di sejumlah daerah tujuan pengiriman mengalami penurunan sehingga berdampak langsung pada permintaan sapi dari Natuna. Meski demikian, dari sisi ketersediaan stok sapi di Natuna saat ini tergolong melimpah. Hal ini diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Zulfikar juga memastikan bahwa seluruh sapi yang berasal dari Natuna dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK, bahkan sapi-sapi tersebut dinyatakan non-vaksin PMK yang menjadi nilai tambah bagi pembeli.
4: Sapi itu keluarannya dari Januari sampai April itu 40 ekor, cuma 22 ekor ini sedang dalam pengurusan.
5: Itu
4: insyaallah terjamin tuh, karena kita ini kan melakukan pemeriksaan secara klinis ya. Klinis itu artinya tidak menggunakan lab. Permintaan ya daripada masyarakat untuk jual sapi, kemudian mereka mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas kita kan langsung turun ke lapangan mengecek kondisi sapi tersebut. Melihat kondisi saat ini, kemudian berdasarkan data yang tercatat oleh kami itu jelas memang tahun ini sangat-sangat menurun.
3: Sementara itu, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau memastikan setiap hewan sapi yang keluar dari Natuna dinilai baik dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan, belum lama ini mengatakan sapi yang keluar dari Natuna mendapat pengawasan ketat.
6: Kami tetap selalu mengawal terkait kegiatan-kegiatan lalu lintas hewan ikan dan tumbuhan. Khususnya untuk menjelang hari raya kurban ini yang jatuh pada insyaallah 27 Mei 2026, aktivitas lalu lintas hewan kurban khususnya sapi itu sudah dinyatakan sehat. Alhamdulillah sampai saat ini Natuna kategorisasinya bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Ini sangat penting sekali. Karena kuncinya hewan kurban yang baik itu adalah tidak terindikasi PMK dan bebas vaksin. Nah, ini perlu dijaga untuk Natuna.
3: Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah optimis pasokan sapi dari Natuna tetap mampu memenuhi kebutuhan lokal maupun permintaan dari luar daerah jika suatu waktu terjadi peningkatan. Demikian Marjani melaporkan.
2: Kelurahan Ranai Darat rutin ajak warga buang sampah di TPS. Lurah Ranai Darat ajak warga untuk dapat membuang sampah di tempat pembuangan sampah atau TPS yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Selengkapnya, reporter Afrizal.
7: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan sekitar, serta membudayakan hidup bersih dan sehat, warga Kelurahan Ranai Darat secara rutin menggelar gotong royong membersihkan lingkungan. Lurah Ranai Darat A.R. Juin Marisa saat dikonfirmasi RRI belum lama ini mengatakan, terkait budaya hidup bersih tersebut, warga di Kelurahan Ranai Darat setiap satu minggu sekali rutin melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan. Adapun hasil dari limbah atau sampah yang dikumpulkan oleh warga pada kegiatan gotong royong tersebut dibawa ke rumah kompos Radar Eco Green Kelurahan Ranai Darat.
8: Ya, Kelurahan Ranai Darat kami

0: mengadakan gotong royong itu rutin seminggu sekali. Jadi itu bergantian, nanti di RT mana gitu. Terus hasil dari gotong royong sampah-sampah yang dikumpulkan sama warga, kita bawa ke rumah kompos. Kita Kelurahan Ranyada Harap mempunyai rumah kompos dengan nama Radar Eco Green.
1: Tidak lupa Lurah Ranyada Harap juga mengajak warga dalam menjaga kebersihan lingkungan untuk dapat membuang sampah di lokasi TPS yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
0: Bagi warga Kelurahan Ranai Darat, hendaklah untuk membuang sampah pada tempatnya. Apalagi sekarang posisi sampah di Kelurahan Ranai Kota kan sudah pindah di Tegu Lasmana. Nah, dihimbau untuk warga membuang sampah di situ gitu.
1: Terkait kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh warga tersebut, Lurah Ranai Darat mengapresiasi kekompakan warga yang mau bersama-sama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar serta berupaya untuk menerapkan pola lingkungan hidup bersih dan sehat, khususnya di wilayah Kelurahan Ranai Darat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi komit menjalankan program penanggulangan dan pengendalian rabies. Berikut laporan Yudi Prama Agustino.
3: Pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Kesehatan komit menjalankan program penanggulangan dan pengendalian rabies. Rabies menjadi infeksi virus akut mematikan yang menyerang sistem saraf pusat manusia dan hewan berdarah panas, terutama anjing, kucing, dan kera, disebabkan oleh virus Lisa virus. Penyakit ini ditularkan melalui air liur hewan terinfeksi via gigitan, cakaran, atau jilatan pada luka terbuka. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi, Ramli Andrian, menyampaikan pada tahun 2025 lalu terdapat 175 kasus, sedangkan pada triwulan 1 tahun 2026 Januari hingga Maret terdapat 46 kasus gigitan. Meski demikian, seluruhnya dapat diantisipasi dengan baik. Dinas Kesehatan mengupayakan lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan serta pengendalian program rabies di Kota Bukit Tinggi. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari rumah sakit, puskesmas, pemerintah kecamatan, hingga Dinas Pertanian serta Dinas Kominfo. Ramli Andrian menjelaskan penanganan rabies tidak hanya berfokus pada manusia, tetapi juga pada hewannya sendiri. Seluruh kasus rabies di Kota Bukit Tinggi termasuk pada tahun 2025 telah terselesaikan dengan baik. Penanganan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terhadap pasien, tetapi juga mencakup pengendalian pada hewan dan lingkungan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Puskeswan.
4: Untuk Bukit Tinggi saja, kita sudah mendata tahun 2025 itu ada 175 gigitan. Dan sampai TW1, Januari sampai Maret itu sudah ada kasus gigitan sebanyak 46 kasus. Jika tidak kita lakukan upaya ya untuk pencegahan ini, maka kita khawatirkan dari tahun ke tahun kasus ini akan terus meningkat. Karena risiko rabies ini sampai kepada kematiannya. Ada beberapa yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kegiatan untuk surveillance. Kemudian yang paling penting, vaksinasi. Vaksinasi itu ada dua poin. Yang pertama, vaksinasi untuk hewan yang berisiko dan rabies. Kemudian vaksinasi untuk orang yang mendapat gigitan.
3: Ramli Andrian berharap ke depan disusun rencana tindak lanjut atau RTL penanggulangan dan pengendalian program rabies tingkat Kota Bukit Tinggi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak, termasuk dukungan dalam edukasi kepada masyarakat agar upaya pencegahan rabies dapat berjalan lebih optimal. Yudi Prama Agustino melaporkan.
2: Kodi Kabupaten 50 Kota mendukung event sport tourism yang berlangsung di Lembah Harau. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten 50 Kota secara resmi mendukung penyelenggaraan Harau Running Festival 2026 yang diadakan pada hari ini Minggu 3 Mei 2026 di Lembah Harau. Dukungan ini disampaikan Ketua KONI Kabupaten 50 Kota Taufik Hidayatullah Ihsan bahwa Harau Running Festival 2026 diakuinya sebagai penggerak sport tourism sekaligus pariwisata dengan pesona Lembah Harau. Taufik yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten 50 Kota juga menuturkan, event ini juga akan menjadi kebanggaan daerah 50 kota dan sekitarnya dengan memanjakan mata hingga kebugaran dengan ragam kategori lari yang disajikan, yaitu 5 km, 10 km, dan 21 km.
6: Salam olahraga. Saya Taufik Hidayat Gua Ihsan, SHINN, Ketua KONI Kabupaten 50

0: kota, juga anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, mengajak warga Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, bahkan Sumatera, untuk mengikuti Parol Running Festival akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei tahun 2026. Selain kita mendapat kesehatan, nanti kita juga bisa berwisata di Lembahar. Jadi ayo beramai-ramai kita ikuti event ini dan sukses untuk pelaksanaan acaranya.
1: Taufik Hidayatullah bersama jajaran KONI 50 Kota berharap agar event Harau Running Festival 2026 dapat meningkatkan kunjungan wisata dan prestasi olahraga di wilayah tersebut. Dari Kabupaten 50 Kota, Alwan Pauzan, RRT Bukit Tinggi melaporkan.

Jam gagang bukan sekedar menara jam, ia adalah detak jantung sejarah yang telah menemani masyarakat Bukit Tinggi selama hampir satu abad. Menuju peringatan 100 tahun jam gagang pada Juni 2026, monumen ikonik ini menjadi pusat refleksi lintas generasi tentang perjalanan panjang kebudayaan dan perjuangan di tanah Minangkabau. Berikut produksi News Feature menuju 100 tahun jam gagang dari RRI Bukit Tinggi. Naskah ditulis dan dibacakan Aldila Savitri.

berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat, kurang afdol rasanya jika tidak mampir ke Kota Bukit Tinggi dan mengabadikan momen di depan jam gadang. Menempuh 2 jam perjalanan darat dari Kota Padang,

0: bahasa Indonesia, berarti jam besar. Dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek bernama Sultan Gigi Ame dan Yazid. Jam ini merupakan kado dari Ratu Wilhelmina dari Belanda kepada sekretaris kota Bukit Tinggi bernama Rockmaker dengan menghabiskan dana 3.000 golden. Selain berukuran besar, bahan pembuatannya juga tidak biasa. Seperti yang dituturkan Bapak Fauzi, staf dinas pariwisata yang telah merawat jam gadang selama 15 tahun terakhir.
1: Pembuatan bahannya di jam gadang ini tidak ada unsur semen. Semuanya pakai kerangka besi. Bahannya itu adalah pasir putih, kapur kemang dengan putih telur.
0: Sekilas, jam gadang terlihat sama dengan Big Ben di London, Inggris. Namun jam gadang dibangun dengan gaya lebih modern serta memiliki puncak menara berbentuk rumah bagonjong atau rumah adat Minangkabau. Sedangkan Big Ben dibangun dengan gaya Gothic Victoria, memiliki puncak menara yang runcing serta tinggi kurang lebih 96 meter. Namun ada satu hal yang membuat ikon kota Bukit Tinggi dan London ini kembar, yakni mesin yang ada di dalam kedua menara.
1: Yang satu di menara Big Ben Inggris, yang kedua di Bukit Tinggi. Oh, cuma bedanya kalau mesin sama, cuma tinggi yang beda. Nah, ketinggian, kalau jam gadang ini tingginya 26 meter. Kalau di Big Ben itu udah hampir 75, lewat 75 lah. Jadi, mesin jam ini dari Jerman. Pembuatan bibikinnya itu dari Jerman. Jadi Belanda yang memasan di sini, ditaruhlah jam gadang di sini. Tapi mesin jam ini semuanya itu dari Jerman.
0: Beberapa hal yang menarik dari jam gadang terletak pada penulisan angka 4, di mana tidak ditulis seperti bilangan angka Romawi pada umumnya. Namun dengan menggunakan angka 1 Romawi sebanyak 4 buah. Penulisan yang di luar patron angka Romawi tersebut hingga saat ini masih diliputi misteri. Selain itu, kaca pada jam gadang setebal 5 cm terletak di bagian dalam jam, bukan di luar seperti jam pada umumnya. Bangunan jam gadang memiliki 4 tingkat.

0: di lantai dasar merupakan ruang petugas. Tempat bandul pemberat jam di tingkat kedua, sementara pada tingkat ketiga merupakan tempat dari mesin jam, dan tingkat keempat merupakan puncak menara di mana lonceng jam diletakkan. Dan sebagai benda sejarah serta cagar budaya, ada beberapa tantangan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung jika memasuki menara jam ini.
1: Tantangan larangan di sini baik perempuan dengan laki-laki sama. Bagi yang perempuan yang berhalangan mohon tidak naik ke atas. Begitu juga bagi yang laki-laki dia suka mabuk segala macam, mohon tidak naik. Ini kita di sini betul-betul kita harus bersih naik ke atas.
0: Desain puncak jam gadang telah mengalami beberapa kali perubahan. Atap berbentuk gonjong di puncak menara yang dapat kita saksikan saat ini bukanlah bentuk asli dari bangunan tersebut.
1: Atapnya itu perubahannya pada tiga zaman ya. Zaman Belanda yang di atas itu berbentuk kubah. Ditaruh patung ayam jago, ayam jantan. Setelah Jepang masuk, itu ditukar lagi. Sesuai dengan kondisi pada saat itu pemerintah Jepang dia membuat bentuk kuil Cina, kayak kelenteng. Setelah Indonesia merdeka, ditukar lagi atapnya itu sesuai dengan di mana keberadaan jam gadang ini. Kalau di daerah Minang itu lambangnya gonjong rumah gadang.
0: Sebagai saksi sejarah kota Bukit Tinggi, jam gadang menyimpan banyak harapan dari masyarakatnya. Seperti yang disampaikan Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas, Profesor Dr. Gusti Asnan.
2: Menjaga dan merawat jam gadang itu dalam posisi yang nampak ya, dari ya seperti sekarang ini, dan utuh serta terpelihara, terawat dan terjaga.
0: Seyogyanya jam gadang tak hanya menjadi landmark kota semata, namun juga sebagai media pembelajaran sejarah perjalanan bangsa Indonesia di ranah Minang. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi.

0: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali hadir untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2026. Dan pada kesempatan sore hari ini, saya Rika sudah bersama dengan Mas Fadris dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Fadris.
2: Halo, selamat sore Kak Rika.
1: Apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Sehat ya. Baik, silakan disampaikan informasinya, Mas.
2: Baik, Karika. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Fadris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari Senin, tanggal 4 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari diperkirakan berawan tebal dan pada siang hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan tebal. Kemudian angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 1 hingga 6 km per jam dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara berkisar antara 77 hingga 98%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna bervariasi ketinggiannya yang diperkirakan yaitu kategori tenang hingga rendah dengan ketinggian 0,1 hingga 1,25 meter. Dan himbauan pada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada siang hari di esok hari. Dan waspada juga terhadap potensi banjir pesisir ataupun banjir rob di wilayah pesisir Bintan seperti Bintan Utara, Teluk Sebong, dan Bintan Timur sekitarnya pada tanggal 1 hingga 8 Mei mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan.

0: kebaikan. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Padris. Jadi ada waspada akan banjirop gitu tadi ya?
0: Iya.
1: Iya. Bisa dijelaskan kembali nih untuk wilayah-wilayah yang berpotensi untuk terdampak nih, Mas Padris?
0: Ya, jadi kalau untuk banjirop sendiri untuk di wilayah Pulau Bintan, untuk area yang akan terdampak diperkirakan adalah di wilayah pesisir Bintan Utara, kemudian Teluk Sebuang, dan juga Bintan Timur. Nah, banjir rob sendiri ini penyebab utamanya adalah dari aktivitas fase bulan, di mana pada tanggal 1 hingga 8 Mei mendatang itu adalah fase bulan penuh atau fase bulan purnama. Jadi, gravitasi dari bulan bisa mempengaruhi dari ketinggian air laut, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Jadi potensi tersebut tidak terjadi pada Tanjung Pinang gitu ya, sampai dengan 8 Mei nanti begitu ya, Mas Robi?
0: Betul, Kak. Jadi untuk wilayah Bintan peringatan ininya.
1: Oke, baik. Nah, Mas, ini kan BMKG ya, baru saja mengeluarkan peringatan dini terkait dengan peningkatan curah hujan di wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara nih, Mas. Peringatan dikeluarkan tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Mei nanti ya, Mas ya. Nah, apakah kondisi cuaca ekstrim ini akibat gangguan atmosfer tersebut berpotensi meluas juga nih ke wilayah Kepri nih, Mas?
0: Ya, Kak. Jadi kalau untuk peringatan dini cuaca ekstrim itu terdapat tiga kategori ya. Yang pertama adalah kategori waspada, kemudian kategori siaga, lalu yang paling tinggi adalah kategori awas. Nah, kalau untuk wilayah Kepulauan Riau sendiri ini, sesuai dengan informasi yang telah dikeluarkan BMKG terkait dengan potensi cuaca ekstrim di tiga hari ke depan, untuk wilayah Kepulauan Riau sendiri masuk dalam kategori terendah, yaitu wilayah waspada. Jadi, walaupun dalam kategori yang sangat rendah, tentunya masyarakat Tanjung Pinang juga diharapkan tetap waspada terhadap peningkatan cuaca yang signifikan, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Mungkin ada fenomena alam nih yang bisa kita lihat gitu agar masyarakat pesisir khususnya nelayan juga lebih waspada lagi begitu, Mas.
0: Ya, Pak. Jadi kalau untuk tanda-tandanya sendiri seperti kita yang bisa kita alami setiap hari ya, misalnya kalau sudah melihat langit sudah gelap, awan sudah gelap, nah itu kemungkinan di wilayah sekitar awan gelap itu akan terjadi seperti misalnya angin kencang dan juga petir, lalu kemudian disertai dengan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Nah, kenapa sih, Mas, intensitas hujan ini justru meningkat ya? Padahal Indonesia ini sedang memasuki masa transisi ya menuju musim kemarau nih, Mas.
0: Iya, betul, Kak. Jadi kalau untuk musim kemarau sendiri secara umum di Indonesia, menurut data terakhir adalah wilayah Indonesia yang sudah memasuki musim kemarau itu baru sekitar 7-8% dari seluruh wilayah Indonesia. Nah, lalu kenapa di wilayah Kepri ini peningkatan curah hujannya justru meningkat? Nah, jadi kembali lagi kepada iklim di wilayah Kepulauan Riau, di mana iklim di Kepri ini, khususnya di Pulau Bintan, itu masuk dalam kategori satu musim atau hujan sepanjang tahun tipe iklimnya. Jadi memang di Pulau Bintan ini, curah hujannya akan lebih tinggi dibandingkan dari wilayah Indonesia pada umumnya. Nah, lalu peningkatan curah hujan ini juga bisa disebabkan oleh fenomena skala lokal maupun juga skala global. Kalau untuk skala lokalnya misalnya seperti terkait suhu maupun tekanan udara yang berubah-ubah, dan juga ada namanya terkait dengan labilitas atmosfer, seperti itu, Kak. Nah, labilitas atmosfer ini itu seperti misalnya adanya perubahan suhu yang drastis, kemudian perubahan tekanan udara yang drastis, kemudian bisa juga disebabkan oleh pengaruh pola pergerakan angin, misalnya ada pola belokan angin dan juga pola pertemuan arah angin. Nah, kemudian untuk skala globalnya atau skala besarnya, misalnya terkait dengan MGO. Nah, pada saat ini menurut data yang kami miliki, MGO dalam fase 2 itu sedang berada di wilayah Samudra Hindia. Nah, tentunya akan secara spasial itu aktif meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat, termasuk juga dengan Kepulauan Riau, seperti itu, Pak.
1: Oke, jadi curah hujan ini akan meningkat ya di Kepri juga termasuk wilayahnya di bulan Mei ini, begitu ya, Mas ya?
0: Betul, Pak. Setidaknya hingga 2-3 hari ke depan akan meningkat curah hujan.
1: Oke, baik. Nah, terima kasih Mas Padris. Jadi sedikit kita lebih tahu ya apa yang terjadi saat ini dan kenapa ya, juga cuaca betul di tempat kita ini berbeda dengan tempat lain. Tadi kata Mas tadi kan kita nih hujan sepanjang tahun, tadi kata Mas ya.
0: Betul, tipe iklimnya kita hujan sepanjang tahun, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Padris. Selamat sore, Mas.
0: Sama-sama, Kak. Selamat sore.
2: Pro 1.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

dulu. Dengarkan ini, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia. Jangan sampai terlewatkan.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar pukul 17.18 menit waktu Indonesia Barat, dan sebelum nanti masuknya waktu salat maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah sewaktu, kita akan mendengarkan tausiah yang pada hari ini akan disampaikan oleh Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ustadz Arusman Yusuf Pendengar. Dan kami juga akan terus menyampaikan informasi dari RRI.co.id. Semarak menyambut Piala Dunia 2026 ya. Tentunya ini sudah mulai terasa di kota Tanjung Pinang melalui kolaborasi dari TVRI, RRI, dan LKBN Antara menggelar kegiatan Rumus Bola Gembira yang sukses memikat antusiasme warga di halaman RRI Tanjung Pinang pada pagi tadi. Pendengar, hari ini hari Minggu tanggal 3 Mei 2026. Kepala Stasiun TVRI Kepulauan Riau, Yeni Marlinda, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah langkah awal sosialisasi masif Piala Dunia 2026. TVRI akan menyiarkan 104 pertandingan dan semuanya akan disiarkan dari TVRI, TVRI Nasional, dan TVRI Sport. Menurutnya, euforia ini harus dirasakan oleh semua kalangan, baik melalui layar kaca maupun agenda nonton bareng secara resmi. Kepala Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Tanjung Pinang, Bapak Sulistianto Istifarullah, menyampaikan apresiasi atas kesuksesan acara ini. Dan menurutnya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan ajang internasional yang penuh dengan kejutan yang dinantikan seluruh dunia, termasuk tentunya oleh masyarakat Indonesia. Melalui kolaborasi yang masif antara TVRI, RRI, dan Antara, diharapkan informasi mengenai jadwal dan kemeriahan Piala Dunia 2026 dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di pelosok provinsi Kepulauan Riau.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Arusman Yusuf dengan judul Segerakan Kebaikan Menjemput Keberkahan. Diikuti dengan pengajian Al-Quran.

0: dengan surah Al-Baqarah ayat 43 dilanjutkan dengan surah At-Taubah ayat 103 dibacakan oleh Rinawati dan diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat. Beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pemirsa pendengar yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada baginda Nabi Syar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas limpahan petunjuk dan arahannya sehingga kita dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik. Pemirsa yang berbahagia, pada kali ini kita berikan judul segerakan kebajikan jemput keberkahan. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a al-ayah, yang artinya masing-masing itu ada jalan yang harus diikuti. Oleh karenanya berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan dimanapun kamu berada, Allah akan mendatangkan kepadamu kebaikan-kebaikan itu. Hadirin pendengar yang berbahagia, segerakan kebaikan jemput keberkahan. Ini adalah sebuah prinsip di dalam Islam yang mendorong umat untuk bersegera atau berpastabikul kharat melakukan amal-amal soleh tanpa menunda-nunda. Karena menunda kebaikan itu berisiko membuat kesempatan bisa hilang, terutama karena adanya potensi fitnah atau musibah di masa mendatang yang tidak kita duga. Bersegera dalam kebaikan atau yang sering disebut dengan pastabiqul khairat ini suatu ajaran Islam yang sangat menganjurkan untuk menjadi yang terdepan di dalam mengerjakan suatu amal saleh seperti membayar zakat, berinfak, sedekah dan amal-amal lainnya, terutama ketika kita melihat di situ ada kesempatan untuk berbuat baik yang terbentang di depan mata kita. Lalu ada yang bertanya, kenapa harus disegerakan? Di awal, di akhir pun akan sama nilainya. Dengar yang berbahagia, menunda suatu kebaikan dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan. Maka sering orang mengatakan, kesempatan tidak datang dua kali. Memang bisa dilaksanakan hari esoknya, tetapi nilainya sudah berbeda. Beramal di waktu luang itu dianjurkan sebelum datang waktu sibuk atau musibah. Karena manusia itu pasti punya waktu-waktu luang dan pasti punya waktu sibuknya. Ternyata waktu sibuk kita lebih banyak daripada waktu luang kita, sehingga kita lalai mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh yang seharusnya bisa kita laksanakan hari ini, tapi tertunda besok, besok, dan besoknya. Pendengar yang berbahagia, melakukan kebajikan tidak hanya mendatangkan pahala, tetapi juga keberkahan hidup. Hal ini termasuk sebagaimana yang disampaikan tadi, baik itu amal-amaliyah yang mahdoh atau ghairu mahdoh, seperti bersedekah, berzakat, berinfak, dan berbuat baik bersama dan ibadah-ibadah lainnya. Setiap tindakan kebajikan itu, sekecil apapun, itu pasti dihitung sebagai ibadah dan sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan senyum pun itu dianggap sedekah. Rasulullah menyampaikan, kalau enggak mampu bersedekah dengan harta, enggak mampu bersedekah dengan tenaga, tabassum muka sadaqatun, senyum saja kata Rasulullah itu sudah sedekah. Dan kita sebagai insan hamba Allah.

membalas kebaikan jika menerima suatu kebaikan. Kita dianjurkan untuk membalasnya jika mampu kita membalasnya. Kalau tidak mampu membalasnya yang setimpal, paling tidak doakan orang yang berbuat baik itu agar selalu sehat, murah rezeki, sukses dalam setiap usaha dan karirnya. Pemirsa yang berbahagia, umat Islam dianjurkan untuk berlomba-lomba terus dan menjadi yang terdepan dalam mengerjakan amal saleh ketika kesempatan itu ada. Sebab menunda kebaikan dapat menghilangkan kesempatan, bagaimana yang disampaikan tadi. Karena manusia tidak tahu, kita tidak tahu kapan musibah, kapan kesempatan sempit itu akan datang kepada kita. Keberkahan dalam kebaikan artinya melakukan kebaikan harus disegerakan. Baik itu sedekah, membantu sesama, atau ibadah-ibadah lainnya. Karena itu akan datang keberkahan dalam hidup. Dan juga di samping berkah akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, setiap kebaikan adalah sedekah. Islam sangat menekankan bahwa setiap tindakan kebaikan itu yang telah dilakukan dan bentuk apapun saja dianggap sebuah sedekah yang bisa membantu menolong kita nanti di yaumul akhir. Seperti menyegerakan dalam kebaikan membayar zakat, baik itu zakat mal, zakat profesi, zakat-zakat lainnya yang juga jika sudah sampai nisab haulnya, cukup syaratnya, maka kita segerakan membayarkannya. Kalau memang dia zakat mal, tentu ada haulnya 1 tahun, kemudian ada nisabnya 85 gram emas. Atau bersedekah, berinfak, yang tidak punya haul, yang tidak punya nisab, kapan saja, berapa saja, di mana saja, kita bisa memberikan impak, sedekah, dan lain sebagainya. Segerakan. Seperti ini, sedekah subuh, sedekah Jumat, menolong orang lain, beribadah, tanpa menunda, dan tanpa mengemudiankannya. Balasan kebaikan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu pula. Allah menjelaskan, kalau ingin dapat kebajikan, maka berbuatlah kebajikan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Balasan yang baik itu justru datang dari perbuatan-perbuatan yang baik. Rahman 60. Pemirsa yang berbahagia, maka dengan melakukan kebajikan secara langsung atau segera, seseorang menjemput keberkahan dalam hidupnya dan terhindar dari kelalaian. Disinilah fungsi kami, Basnas Provinsi Kepulauan Riau, lalu mengajak para muzaki, mengajak para musaddiq, merajak para munfik, orang-orang kaya, orang mampu yang sudah punya kelebihan, baik itu kelebihan berupa uang, harta, dan benda lainnya, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Mari segerakan kita bantu, kita berikan. Basnas Provinsi Kepulauan Riau siap menerima, siap menjemput. Kalau tidak sempat, kami sudah menyiapkan sistem digital pakai kris, transfer rekening, agar memudahkan kepada para muzaki, para mustahik, para munfik, musaddiq untuk berzakat, berimpak, dan bersedekah. Pemirsa yang berbahagia, insya Allah, rupiah-rupiah yang bapak-bapak ibu titipkan di Basnas, baik melalui zakat, impak sedekahnya, dan bantuan donasi lainnya, akan bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan di tempat lain. Saya sering menyampaikan

Seribu rupiah yang Bapak sedekahkan melalui basnas itu bisa menghidupkan nyawa orang, beribu orang di tempat-tempat lain, terutama di daerah-daerah yang terpencil di sana. Oleh karenanya akan mengajak terus, menghimbau kaum muslimin, para muzaki, para aunia yang sudah mampu, yang sudah cukup nisabnya, segerakan untuk berbuat baik, memberikan infaknya, sedekahnya. Jadilah kita orang pertama terdepan berinfak, bersedekah. Kalau bisa setiap hari, ya bisa setiap hari, setiap Jumat, tapi lakukanlah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita menjadi terdepan dan berbuat kebajikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, orang-orang yang mendahulukan kebaikan dan kebaikan itu, terutama perintah-perintah Allah. Wallahu a'lam bittariq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjidi wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma SSNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Pendengar, tentu banyak sekali ya jenis kue khas Melayu itu yang sering kita konsumsi. Ya, salah satunya adalah bolu kemojo, pendengar, dan juga kue bingke ya. Nah, mungkin kita menganggap kue bolu kemojo dan kue bingke ini adalah sama ya, memang mirip tapi berbeda, pendengar. Bolu kemojo dan bingke ini adalah dua kue tradisional khas Melayu. Rasanya sama-sama manis, warnanya juga sama-sama hijau, tapi teksturnya berbeda. Keduanya sama-sama lezat ya, dan ini banyak diminati pecinta kuliner Melayu. Bahan utama pembuatan kue bolu kemojo dan kue bingke adalah tepung terigu, gula pasir, telur, dan juga santan, serta margarin, dan dimasak dengan cara dikukus. Bagi masyarakat awam,

Ya, padahal pada awalnya mungkin sulit nih untuk bisa membedakan antara bulu kemojo dan juga kebing keperinger. Namun perbedaan bisa ditemukan. Bulu kemojo warnanya hijau kecoklatan, aroma daun suji atau pandan ya tidak mengembang seperti bulu biasa, melainkan sedikit bantet ya, namun lembut dan juga basah peringer. Dicetak menggunakan loyang berbentuk bunga kemboja. Sementara kue bingke ini teksturnya lebih lembut dan basah daripada bolu kemojo. Terasa gurih santan yang lebih dominan ya, dan seringkali disajikan dengan wijen di atasnya. Tekstur bolu kemojo padat lembut, bingke ini sangat lembut basah pendengar. Nah, untuk bisa saya lebih membedakannya, Anda bisa membaca informasi yang disajikan oleh rri.co.id.

0: Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi ini yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan.

Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol-jol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Lagu-lagu selingan untuk kita ya, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat kami cukupkan. Dan selanjutnya pendengar, kita nantikan informasi dalam warta berita kita dari program 3 Era di Jakarta, disiarkan pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Sudah tahu segalanya ya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Praktek penyalahgunaan LPG subsidi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika isi tabung tersebut dipindahkan dan diperjualkan kembali dalam skema non-subsidi.
2: Pihak istana untuk menjawab konfirmasi kehadiran. Tapi semua jadwal sudah dimasukkan untuk yang sebu, tanggal 7-8 Mei.
0: Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg. Ketua ASEAN 2026 Filipina mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Sanggau Soccer School menggelar seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15 di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan kerugian negara mencapai 6 miliar rupiah. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian dan secara langsung merampas hak masyarakat.
3: Kepolisian Republik Indonesia membongkar sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah yang digunakan untuk mengoplos LPG subsidi 3 kg. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan penyalahgunaan LPG bersubsidi merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat.
1: Praktek penyalahgunaan LPG subsidi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika isi tabung tersebut dipindahkan dan diperjualkan kembali dalam skema non-subsidi untuk keuntungan pribadi, maka disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian.
3: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan, penggerebekan gudang oplosan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Modus yang digunakan, pelaku membeli LPG 3 kg, kemudian isinya dipindahkan ke LPG 12 dan 50 kg. Akibat perbuatan tersebut, negara dirugikan 6,7 miliar rupiah.
4: Setiap hari ini, itu membeli dari pangkalan-pangkalan, kemudian masuk ke gudang ini, kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi, 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami, penyelidik ataupun penyidik. Jadi setiap hari dia melakukan kegiatan itu, kegiatan yang ada di TKP ini adalah kurang lebih dimulai bulan Januari sampai hari Maret tertangkap. Itu total kerugian negara itu 6 miliar dengan perhitungan aktivitas mereka sehari-hari dikurangin selisih subsidi.
3: Adapun

0: Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Krismianto menegaskan, LPG subsidi diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
1: Ini merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
0: Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Polisi juga mengamankan ribuan tabung gas LPG dengan berbagai ukuran dan sejumlah alat serta kendaraan operasional. Para pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Migas serta tindak pidana pencucian uang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh di atas 5% pada triwulan 1 2026. Berikut laporan Magdalena Kristawati.
3: Proyeksi Kementerian Keuangan, pertumbuhan di triwulan 1 diperkirakan 5,5% dengan
4: Badan Pusat Statistik BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan pertama tahun ini pada Selasa 5 Mei 2026 mendatang. Banyak pihak yang menantikan data tersebut mengingat tingginya tekanan global yang berimbas pada perekonomian di dalam negeri. Dalam diskusi percepatan intermediasi Indonesia yang diselenggarakan Bank Indonesia pekan ini, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan Kementerian Keuangan optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 di kisaran 5,5%. Optimisme ini, kata Yuda Agung, melihat berbagai indikator perekonomian seperti indeks ekspektasi konsumen, perkembangan penerimaan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak pertambahan nilai barang mewah PPNBM yang tumbuh cukup tinggi.
3: Di APBN 2026 ini, itu kelihatan bahwa PPN dan PPNBM tumbuhnya sangat tinggi, yaitu 57,7%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, baik konsumsi maupun transaksi di perindustrian dan di sektor dunia usaha, itu tumbuhnya juga cukup baik ya di triwulan 1. PPN dan PPNBM kan jelas digunakan untuk transaksi konsumsi, transaksi pembelian barang, baik itu barang retail maupun barang untuk dunia usaha.
4: Optimisme yang sama disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti. Bank Indonesia, kata Destri, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 sebesar 5,4%. Namun Bank Indonesia menilai pertumbuhan sebesar itu belum optimal sehingga harus ada upaya untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri.
5: Apa yang terjadi selama ini atau paling tidak dalam 2 bulan terakhir makin mempertegas bahwa kita harus memperkuat ekonomi domestik kita. Karena memang sebenarnya ekonomi Indonesia itu adalah domestic economic oriented dengan konsumsi menyumbangkan 54%, kemudian investasi yang 30%. Jadi hak dan kemudian tambah government spending itu hampir 90% itu sebenarnya adalah ekonomi domestik.
4: Salah satu langkah yang dilakukan Bank Indonesia untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri adalah dengan mempercepat intermediasi atau pembiayaan perbankan ke sektor-sektor perekonomian yang produktif. Dengan percepatan intermediasi ini diharapkan mesin perekonomian dari dunia usaha bergerak lebih dinamis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9 hingga 5,7% sesuai target sepanjang tahun 2026. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 12.650 jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hari ini yang diterbangkan menuju Tanah Suci berasal dari Kota Tangerang, Lampung, dan Jawa Barat. Berikut laporan Saadatul.

0: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci dengan rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur tepat atau yang biasa disebut Makkah Road, dan secara bergantian mereka melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum menaiki pesawat. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta dengan embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diterbangkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7311. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi diberangkatkan pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines SP5397. Kemudian terakhir pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 411 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5312. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Siti Mulyani, mengatakan dirinya telah sangat siap berangkat ke Baitullah setelah menunggu selama 13 tahun.
1: 3 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Kalau itu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
2: Oh, jualan nasi uduk.
1: Iya, tadinya karyawan saya.
2: Kalau itu pilih haji sendiri, ini dapat tabung dari hasil jualan nasi uduk.
1: Saya dulu kan kerja di Dari Brugal. Saya pensiun 2018, dari tanggal 2013 sampai udah nabung.
0: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui bandara 1.921 jiwa dan tergabung dalam 33 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sekitar 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesiapan keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Banyuasin tahun 2026 dipastikan telah mencapai 100% dengan seluruh tahapan administrasi, kesehatan, hingga teknis pemberangkatan rampung dilakukan. Sebanyak 176 calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam kloter 10. Maulana RRI Palembang melaporkan. Maulana.
4: Ya, saudara pendengar, melaporkan dari Kabupaten Banyuasin di mana kesiapan keberangkatan calon jemaah haji asal Banyuasin tahun 2026 dipastikan telah mencapai 100% seluruh tahapan baik administrasi, kesehatan maupun teknis pemberangkatan maksud kami telah diselesaikan dengan baik. Sementara itu perlengkapan jemaah pun telah disediakan seperti tahun sebelumnya, yakni perlengkapan seperti koper serta tas tenteng. Selain itu perlengkapan seperti batik nasional juga menjadi bagian dari fasilitas yang diberikan kepada jemaah. Sebanyak 176 calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam kloter 10. Mereka dijadwalkan berangkat pada Senin 4 Mei 2026 dari Pangkal Kota Ibu Kota Kabupaten Pangkalan Balai menuju Embarkasi Palembang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Kementerian Pelayanan Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Suganda

0: menyampaikan setibanya di embarkasi pada pukul 17 waktu setempat, jemaah langsung masuk asrama haji untuk menjalani proses karantina awal. Selanjutnya pada hari berikutnya jemaah akan diberangkatkan menuju tanah suci. Selain itu, pendengar, dari jumlah tersebut jemaah termuda tercatat berusia 21 tahun bernama Nuraga Prawira Sapuan, sementara jemaah tertua berusia 86 tahun bernama Marlia. Perbedaan usia ini menjadi perhatian khusus dalam pengaturan layanan dan pendampingan selama perjalanan. Selain itu, koordinasi lintas instansi telah dilakukan guna memastikan kelancaran proses keberangkatan. Pemerintah daerah juga mendukung penuh, termasuk penyediaan fasilitas transportasi dari daerah ke embarkasi. Seluruh jemaah juga telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan, baik kondisi fisik yang menjadi syarat utama agar jemaah dapat menjalankan ibadah haji secara lancar. Ya, pendengar, daripada itu, pembekalan melalui manasik haji juga telah dilakukan sebelum Ramadan hingga menjelang keberangkatan. Pembekalan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan jemaah baik secara pengetahuan maupun mental. Berikut pendengar keterangan singkat yang diberikan Kepala Seksi Kementerian Pelayanan Haji dan Umroh Banyuasin Suganda.
1: Ya, di karantina jam 5 sore itu tanggal 4 jam 5 sore itu masuk embarkasi, itu langsung di karantina. Besoknya baru berangkat ya.
2: Setelah sampai di Mekah atau Madinah akan dilakukan karantina kembali atau tidak?
1: Tidak. Tidak, langsung ke hotel masing-masing.
2: Oke. Nah, untuk jumlah calon jamaah haji kita tadi itu termasuk petugas atau di luar petugas itu, Kak?
1: 176 tadi. Petugas haji daerah 2.
2: Petugas haji daerah 2.
1: Iya.
2: Oke, sejauh ini ada kendala Kak untuk persiapan?
1: Proses aman, dukungan Pemda juga alhamdulillah, dukung dengan fasilitas yang dijual oleh Pemda, makan segala macam sudah siap ya.
2: Oh, artinya pemerintah
1: ya di karantina.
0: Ya, rencananya pelepasan jamaah sendiri akan dilakukan oleh Bupati Banyuasin di Masjid Agung Al-Amir sebelum keberangkatan. Kegiatan ini akan menjadi bagian dari rangkaian persiapan terakhir. Secara keseluruhan, maksud kami pendengar, untuk keberangkatan calon jamaah haji Banyuasin tahun ini perjalanan lancar. Para jamaah diimbau untuk menjaga selalu kesehatan dan mengikuti seluruh prosedur agar ibadah dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Banyuasin, Sumatera Selatan. Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jemaah Haji Indonesia, siang hari waktu Arab Saudi, banyak yang melakukan ibadah wajib umroh. Berikut laporan Syariful Alam dari Tanah Suci.

0: Baik, pendengar, kita akan hadirkan informasi tersebut di waktu yang akan datang.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, tanggal 4 Mei 2026. Bersama saya Sasya Frista, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat Bengkulu, di Laut Sulu bagian selatan, di Laut Halmahera bagian selatan, dan di Samudra Hindia Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir barat Sumatera bagian utara hingga Aceh, di pesisir barat Bengkulu, di pesisir timur Sabah hingga Kalimantan Utara bagian utara, di Pulau Seram bagian barat,

Samudra Pasifik Timur Filipina, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari pesisir barat Lampung hingga Bengkulu, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah bagian selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Laut Arafuru hingga Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna, di Sumatera bagian selatan, di Laut Sulawesi bagian barat, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Tanjung Pinang, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin, lalu hujan sedang di kota Bandung, hujan ringan di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Padangan, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di kota Medan dan Surabaya. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Mamuju dan Nabire, lalu hujan ringan di kota Denpasar, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi berawan hingga berawan tebal di kota Mataram, Kupang, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita langsung menuju ke Tanah Suci untuk menghadirkan informasi terkini tentang pelaksanaan ibadah haji 2026 bersama Syariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya selama 24 jam di Masjidil Haram ini puluhan ribu jamaah haji dari berbagai dunia mendatangi Masjidil Haram untuk melakukan ibadah tawaf wajib. Termasuk salah satunya adalah jamaah haji Indonesia yang secara bertahap mulai sejak 30 April 2026 itu tiba di Makkah Al-Mukarram. Dan pada jamaah haji yang pertama adalah berasal dari jamaah haji Yogyakarta, termasuk dari jamaah haji Jakarta dan daerah Batam. Dan mereka tiba dari Madinah Al-Mukarram menuju ke Makkah. Dan hingga hari ini banyak dari secara berangsur-angsur tiap hari banyak jamaah haji dari Indonesia yang dari Madinah menuju ke Makkah. Dan saat ini memang sejumlah jamaah haji Indonesia, tadi sempat saya melakukan ketika turun itu berasal dari jamaah haji Batam sekitar pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia, waktu Arab Saudi, itu tiba jamaah haji dari Batam, dan sebanyak 10 jamaah haji. Rata-rata adalah lansia. Tadi kami turut mendampingi para lansia tersebut.

0: sampai di depan Masjidil Haram. Dan mereka ketika para lansia yang menggunakan jasa kursi roda maupun yang diantar oleh pihak keluarganya itu penggunaan kursi roda untuk tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran itu di lantai 3. Dan setelah tawaf mereka melakukan sa'i di sebelumnya adalah melakukan sholat setelah tawaf sebanyak 2 rakaat dan lanjut sa'i dari Safa Marwah berputar selama 7 kali. Setelah itu ibadah wajib tersebut itu setelah itu mereka melakukan tahalul yaitu memotong rambut dan kemudian setelah itu semua larangan umroh maka bisa dilaksanakan semua larangan seperti misalnya bagi laki-laki memakai topi dan memakai wangi-wangian termasuk memakai pakaian yang berjahit dan juga memakai sepatu atau sendal yang di atas mata kaki. Dan pendengar, memang saat ini memang tugas dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi selain melakukan petugas termasuk misalnya MCH selain melakukan peliputan segala serangkaian semua kegiatan Kementerian Haji dan Umroh dalam rangkaian haji, mereka juga tugas utama adalah memberikan pelayanan kepada para jamaah haji Indonesia. Dan tadi juga saya telah melakukan survei beberapa tempat di Masjidil Haram, yaitu dari transportasi di arah transportasi saya keliling berapa 2 titik dari keliling di Masjidil Haram ini, termasuk untuk titik-titik misalnya lokasi yang bisa nanti kami lalui di Masjidil Haram ini. Dan untuk tawaf di bawah lantai dasar itu syarat wajibnya adalah mereka harus memakai pakaian ihram. Pakaian ihram. Dan bagi petugas kami tidak bisa melalui lantai satu karena itu harus syaratnya ada pakaian ihram. Dan kita hanya bisa melalui di lantai dua maupun di lantai tiga. Terutama di lantai tiga bagi petugas-petugas haji. Demikian. Langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ina Krisdamurti mengatakan Ketua ASEAN 2026 Filipina telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN yang akan berlangsung 7 hingga 8 Mei 2026 di Cebu, Filipina. Namun hingga kini konfirmasi kehadiran Presiden masih menunggu keputusan dari pihak istana. Ina Krisdamurti mengatakan undangan tersebut telah masuk ke dalam agenda resmi Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan menghadiri 3 agenda utama yaitu KTT BIMP EAGA, sesi pleno, dan retreat para pemimpin ASEAN. Dari dunia olahraga, Sanggau Soccer School menggelar seleksi pemain yang menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15 di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Okto Ferandi melaporkan.
3: Sanggau Soccer School atau S3 mulai menggelar seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15. Ketua S3 Najori di Stadion Gelora Pancasila Sanggau pagi hari ini menerangkan proses seleksi dilakukan melalui latihan intensif dengan menitik beratkan pada kemampuan dasar guna membentuk tim terbaik yang akan mewakili Sanggau di tingkat Kalimantan Barat. Yang menjelaskan, dari sekitar 30 pemain yang mengikuti seleksi, hanya 18 pemain terbaik yang akan dipilih berdasarkan penilaian pelatih. Proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan kualitas tim yang optimal.
4: Kegiatan pada hari ini dalam rangka kita untuk seleksi Piala Suratin untuk U13 dan U15. Nah, untuk kita memang satu tim itu kita dipilih sekitar 30 orang. Nah, tapi nanti kita setelah kita seleksi mungkin hanya sekitar 18 orang yang terpilih. Tapi tidak semua anak-anak yang kita pilih tergantung daripada pelatih ya.
3: Sementara itu pelatih kepala S3 Sunardi menyampaikan penilaian pemain difokuskan pada kemampuan dasar seperti passing dan juga kontrol bola. Menurutnya, teknik dasar ini merupakan fondasi penting dalam membentuk permainan tim yang solid.
5: Kami untuk persiapan U13 sama 15

0: yang saya latih untuk sementara adalah fisik, passing, dan kontrol. Karena untuk suksesnya bola harus ada latihan passing dan kontrol.
1: Sunardi menambahkan latihan juga difokuskan pada peningkatan fisik serta penguasaan teknik dasar secara bertahap. Pendekatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan kesiapan pemain menghadapi kompetisi. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Demikian berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Selamat malam para pendengar setia Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wei bisa kembali sih menyapa Anda dalam mimbar agama Buddha malam ini. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang penuh berkah dan sehat. Malam ini kita kembali ke program Mimbar Agama Buddha yang akan diisi oleh Romo Suto sebagai narasumber dan Romo Akit sebagai panelis. Namo Buddhaya, Romo Suto.
1: Namo Buddhaya.
0: Kira-kira apa topik yang bisa kita sampaikan malam ini?
1: Masih tidak jauh dari kemarin yang pernah saya bahas, masih tentang teman.
0: Oh,
1: tapi ya, mungkin kali ini lebih ke kepada siapa hendaknya kita bergaul.
0: Oh, berarti lanjutan ya, seri kedua gitu ya?
1: Bukan, nggak seri sih, tapi dia masih menyambung lah.
0: Oh, masih menyambung ya.
2: Banyak teman nih. Banyak
1: dia harus mencari ya, teman banyak nih.
0: Memang Romo Suto memang banyak teman dia. Ya, oke, tidak kita lama-lama. Silakan kita memberikan waktu kepada Romo Suto untuk menyampaikan materi malam ini, silakan.
1: Baik, namo sayang di budaya, namo sayang budaya. Sebelumnya saya awali lagi dengan sebuah bait dari Dhammapada. Nabaje papake mite, nabaje purisadame. Bajeta mite kalyane, bajeta purisutame. Jangan bergaul dengan orang jahat, jangan bergaul dengan orang yang berbudi rendah. Tetapi bergaullah dengan sahabat yang baik, bergaullah dengan orang yang berbudi luhur. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai makhluk sosial, kita semua tidak terpisah dari hubungan masyarakat, teman, saudara, dan keluarga. Sebagai peran makhluk sosial, pergaulan menjadi dasar seseorang dalam bersandar untuk menemukan inspirasi, gagasan,

pandangan, karakter, dan motivasi. Dan salah satu faktor yang menentukan karakter seseorang adalah pergaulan. Secara konvensional, pergaulan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, pergaulan yang baik dan pergaulan yang buruk. Pergaulan yang baik akan membawa kontribusi yang baik, tetapi pergaulan yang buruk juga akan menghancurkan karakter seseorang. Ada pengaruh positif di dalam pergaulan yang baik, tetapi ada pula pengaruh negatif di dalam pergaulan yang tidak baik. Dunia masyarakat modern yang memberikan kebebasan serta keluasan seseorang dalam bergaul seringkali disalahgunakan dalam suatu pergaulan yang tidak baik. Dewasa ini banyak sekali berita buruk yang beredar tentang sikap dan ulah manusia dalam pergaulan bebas. Kebebasan dalam bergaul di luar batas norma adalah hal yang sudah umum kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Merosotnya moral manusia modern seperti ini adalah tidak lain karena pergaulan yang kurang baik. Mengingat hal ini sering terjadi di masyarakat, sangat penting untuk dimengerti dan dipahami bahwa seseorang hendaknya memiliki teman yang dalam suatu pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik berarti bahwa sebuah pergaulan di mana banyak teman yang mendukung dan saling mempengaruhi ke dalam perkembangan yang lebih positif. Pergaulan baik dapat mendukung dalam kemajuan pola pikir serta kemajuan di bidang lain. Lantas kepada siapa hendaknya kita bergaul? Buddha mengajarkan kita tentang pentingnya bergaul dengan orang-orang baik serta menjauhi pergaulan dengan orang tidak baik. Yang pertama, kita tidak bergaul dengan orang jahat. Salah satu upaya untuk menghindarkan dan menyelamatkan diri dari merosotnya moral yang tidak baik adalah dengan menghindari pergaulan tidak baik. Dengan kata lain, menghindari bergaul dekat, berteman dekat, atau bersahabat dekat dengan orang yang tidak baik, yang mana orang-orang tersebut memiliki moral yang buruk. Pergaulan dengan orang yang jahat akan menjadikan seseorang terlibat dalam hal buruk. Seseorang akan terkena pengaruh dampak negatif yang dilakukan temannya. Walaupun seseorang tidak terlibat dalam perbuatan buruk itu, nama buruk akan menimpanya karena pergaulan yang buruk. Sebagaimana yang dikatakan Buddha dalam Itiukautaka bait 76 bahwa jika seseorang tidak melakukan kejahatan bergaul dengan orang yang melakukan kejahatan, dia akan dicurigai melakukan perbuatan yang buruk dan akibatnya nama buruknya tersebar. Ada sebuah perumpamaan seperti seekor daging ikan yang dibungkus dengan daun pisang. Sebagai pembungkus, daun pisang tersebut akhirnya menjadi bau ikan. Demikian pula dengan orang yang bergaul dengan orang yang tidak baik, maka nama buruk yang dimiliki teman pergaulan kita akan menjadi nampak negatif bagi kita sendiri. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang yang baik, kita juga akan terkena dampak positifnya. Dapat kita umpamakan ketika seseorang bergaul dengan orang penjual minyak wangi, sekurang-kurangnya kita juga akan merasakan mencium bau wangi tersebut. Pergaulan buruk yang dimaksud adalah pergaulan dengan orang-orang atau teman-teman yang berperilaku buruk, yang tidak sesuai norma, serta bodoh dalam mempertimbangkan antara hal yang baik dengan hal yang buruk. Akibatnya hal buruk dianggap baik karena membawa kesenangan serta kenikmatan yang sesungguhnya hanya sesaat. Dengan kata lain, semua yang membawa mereka senang itulah yang dilakukan, itulah yang dianggapnya baik. Tidak peduli pihak lain, yang penting diri sendiri senang. Umumnya mereka dan kita semua memandang bahwa hal-hal yang dilarang malah sebagai hal yang menyenangkan, dan apa yang disebut perbuatan baik bahkan sulit untuk dilakukan dan memang tidak membawa kenikmatan. Kadang-kadang kita malah beranggapan bahwa perbuatan baik malah merugikan, seperti berdana. Contoh lain adalah menjalankan sila. Seseorang tidak memiliki pemahaman benar, praktek sila dianggap sebagai perintang, hambatan, kebebasan, membuat orang semakin ribet, ataupun lainnya. Karena dasar inilah seseorang malah menjauh dari pengertian benar, dan terjerumus dalam pandangan keliru.

Sehingga menghindari atau tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik sangatlah diperlukan sebagai kunci agar tidak terjebak pada pandangan yang keliru. Di sisi lain, menghindari pergaulan yang buruk telah dinyatakan oleh Buddha sendiri sebagai langkah awal memperoleh berkah. Sebagaimana yang diutarakan dalam Manggala Sutta, bahwa seseorang yang menghindari bergaul dengan orang yang dungu atau orang yang tidak bermoral merupakan berkah utama. Dalam hal ini, Buddha sangat memuji seseorang yang tidak bergaul dengan orang yang tidak baik. Memang demikian, tetapi bukan berarti Buddha mengajarkan untuk membenci serta menjadikan mereka sebagai musuh. Buddha menjelaskan tentang teman yang hendaknya harus dihindari adalah teman yang palsu, yaitu akalyanamita, yang ciri-cirinya adalah teman yang tamak, teman yang banyak bicara tetapi tidak berbuat apa-apa, teman penjilat, dan teman yang berfoya-foya dalam menyebabkan kerugian dan kehancuran. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang baik. Bergaul dengan orang yang baik berarti bergaul dengan orang yang selalu mendukung dan mengkondisikan seseorang untuk dapat berkembang menjadi lebih baik. Bersama orang lebih baik, sebagai teman yang baik, seseorang akan menjadi lebih baik. Dari cara berpikir, sikap, wawasan, dan lain-lain sebagainya. Pertemanan yang baik pasti akan mengarah pada dampak yang baik, di mana hal positif dapat diperoleh dari hubungan tersebut, baik secara subjektif maupun objektif. Dalam Digajanu Sutta Anguttara Nikaya, Buddha menyatakan bahwa persahabatan dan hubungan dekat dengan orang yang baik adalah suatu hal yang dapat menimbulkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Teman yang baik selalu mendukung ke arah yang bagus, mendukung kesejahteraan, dan menunjang kebahagiaan bersama. Pertemanan yang baik merupakan salah satu dari empat hal membawa kesejahteraan perumah tangga dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Selain pencapaian usaha yang gigih, pencapaian perlindungan, kehidupan yang seimbang, pertemanan yang baik juga merupakan faktor yang mendorong mengkondisikan kesejahteraan dan kebahagiaan. Orang yang baik atau teman yang baik sudah sepantasnya dijadikan teman adalah kalyanamita, yaitu teman sejati. Buddha menyebutkan juga ada empat jenis teman yang patut dijadikan teman baik kalyanamita, yaitu teman yang setia, teman yang suka menolong, teman yang bersikap sama saat bahagia maupun tidak bahagia, dan teman yang menunjukkan apa baik bagimu, dan teman yang simpatik. Kita bahas yang pertama, teman yang suka menolong. Menolong dan ditolong, memberi dan diberi, merupakan sepasang sikap yang tidak dapat terpisahkan. Barang siapa memberi, pasti ada yang menerima. Ini dapat diibaratkan dengan sekeping uang logam, di mana ada gambar Garuda, di baliknya pasti ada gambar angka nominal. Sikap tolong-menolong antar teman merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan. Karena dengan sikap tolong-menolong ini, hubungan antar teman akan terjalin dengan baik. Di dalam sikap tolong-menolong terdapat kepedulian antar teman yang dapat menindas sifat egoisme yang selalu mementingkan diri sendiri. Teman yang suka menolong memiliki ciri sebagai berikut. Ia menjagamu ketika engkau lengah. Ia menjaga hartamu ketika engkau lengah. Ia adalah pelindung ketika engkau ketakutan. Dan ketika suatu pekerjaan telah selesai, ia membiarkan engkau memiliki dua kali dari yang engkau minta. Dalam hal ini, bukan kita berarti menjadi matre dan memanfaatkan kebaikan teman. Dalam hubungan yang baik, terjadi hubungan timbal balik, di mana kita saling tolong-menolong satu sama lain, bukan mementingkan diri sendiri, dan tidak mempedulikan kebutuhan teman kita. Kata saling memang paling tepat dalam hal ini, karena hal ini tidak ditujukan hanya pada satu pihak, tetapi ada timbal balik antara satu pihak dengan yang lainnya. Ini menjadi simbolis mutualisme, di mana kedua pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang dirugikan. Kedua,

teman di saat suka dan duka. Dalam menjadi teman, tidak ada batasan ataupun kontrak berapa lama kita harus berteman. Dengan kata lain, pertemanan harus akan terus berlangsung selama tidak ada penghalang yang memisahkan, seperti kematian. Dalam hal ini, selama kita menjalin hubungan melalui banyak rangkaian kisah yang menyenangkan dan yang menyedihkan, masalah-masalah tentu datang silih berganti mengisi luang persahabatan. Tetapi

0: Oleh karenanya, teman sejati adalah teman yang mengerti di saat susah dan gundah. Teman sejati memiliki ciri-ciri. Ia memberitahukan rahasianya kepadamu. Ia menjaga rahasiamu. Ia tidak akan membiarkanmu ketika engkau mengalami kemalangan. Ia bahkan akan mengorbankan hidupnya demi engkau. Yang ketiga, teman yang menunjukkan hal baik kepada kita. Seringkali kita berhadapan dengan teman yang cuek, tidak peduli, dan bahkan tidak ada perhatian sama sekali terhadap kita. Kita mau berbuat apa, dia diam saja. Dia tidak mengajarkan hal yang baik, juga tidak melarang kita di waktu kita sedang berbuat salah. Sedangkan teman yang sejati adalah teman yang mampu mengarahkan kita pada hal-hal yang berguna. Kita dapat memiliki arah yang menuntun kita dalam hal-hal baik. Teman seperti ini memiliki karakteristik seperti ia mencegahmu melakukan kejahatan, ia mendukungmu melakukan kebaikan, ia memberitahukan apa yang tidak engkau ketahui, dan ia menunjukkan jalan menuju ke alam surga. Berbicara tentang teman memang begitu sulit dipahami jika seseorang teman hanya sebatas teman yang tidak memiliki ikatan khusus. Sulit bagi seorang teman untuk mengatur kebebasan temannya. Mungkin ada harus rasa sungkan untuk menasehati. Termasuk ketika teman kita berbuat salah, kita cenderung mengambil jalan lain. Hal yang sering terjadi adalah diam, cuek, tidak peduli, dan mencoba menghindarinya. Itu adalah jalan keluar yang kurang sesuai dengan karakteristik teman yang baik. Hendaknya bukan seperti itu. Ketika teman berbuat salah, sebaiknya kita membantu. Paling tidak ada komunikasi, bukan diam, yang mungkin tidak ketahui oleh teman kita tersebut. Teman yang simpatik. Ketulusan merupakan lawan dari kemunafikan. Dalam hal pertemanan yang baik, dibutuhkan ketulusan dalam sebuah hubungan, sehingga tidak ada main muka di balik semua yang dilakukan. Tidak ada sandiwara untuk menutupi diri di balik kenyataan. Dengan demikian, ketulusan dalam suatu hubungan sangat berperan penting dan dapat memberi kontribusi besar dalam hubungan yang harmonis. Sebagian besar, hubungan dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh ketulusan dan didukung oleh rasa simpatik. Jika itu tidak dihadirkan dalam suatu pertemanan, tidak menutup kemungkinan pertemanan akan memudar. Bahkan, yang tadinya teman dekat bisa saja menjadi musuh karena kurangnya memahami hal ini. Pertemanan seringkali berubah menjadi permusuhan. Nah, teman sejati adalah teman yang tulus dan simpatik. Teman seperti ini memiliki karakter sebagai berikut. Ia tidak bergembira atas kemalanganmu. Ia bergembira di atas keberuntunganmu. Ia menghentikan mereka yang berbicara melawanmu. Dan ia mencela mereka yang menyanjungmu. Demikian penyampaian materi untuk malam hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, ke host.
1: Terima kasih Romo Suto telah memberikan kita suatu teman yang hendak kita bergaul itu sebagai seperti yang mana gitu. Kira-kira ada tanggapan apa dari Romo Akid?
2: Iya. Romo Akid. Iya, begini. Kemarin minggu yang lalu ya, sudah dia punya topik mungkin ada ya hampir sama gitu itu ya, ada seperti yang dikatakan merupakan suatu mau jadi teman yang sejati ya, yang teman yang baik, yang bijaksana ya, sudah menguraikan seperti yang dikatakan. Kalau gak salah kemarin pernah mengatakan teman yang seperti yang begaulnya seperti ada contoh ceritanya, katanya tali seutas tali yang sama ikan ya itu ya, ikan ya. Ikan itu yang berbau busuk, dan kita begaul yang seperti yang teman yang seperti kayak gitu. Terus ada seperti ada bungkusan yang dibungkus dengan kayu cendana ya, itu akan membawakan harum di mana-mana.

0: Terus kali ini ada lagi muncul itu parfum.
1: Ya ibaratnya parfum dengan kacau dan kan sama.
0: Ya. Yeah. Itu lebih wangi lagi katanya. Ya. Yeah. Jadi parfum di sini pun harus dilacik juga ya.
1: Ya.
0: Yeah. Ya. Kalau salah lacik mungkin nanti baunya juga bisa menyingkat hidung kita juga. Ya. Bagaimana kalau ibaratnya seperti yang untuk cari teman yang punya harumnya parfum di situ. Apakah Romo bisa untuk sedikit masukkan?
1: Cari ke rumah ibadah.
0: Ya.
1: Atau cari di pendengar mimbar agama Buddha ini. Pasti semuanya baik-baik semua.
0: Iya.
1: Karena itu tadi ya, sejahat-jahatnya seseorang, saya pernah dengar dari cerita orang tua tuh, jahat-jahatnya seorang anak atau seseorang, dia kalau masih ke rumah ibadah lah ya, kita dalam hal ini wihara, dia pasti masih melakukan kebaikan. Gitu. Jadi kalau ya mau berteman dengan orang baik, ya carilah di lingkungan wihara.
0: Ya, betul, betul. Tapi saya kurang begitu ya. Memang kalau untuk cari temannya di wihara itu memang orang itu sudah dikatakan orang yang sudah bisa, anggap sudah bisa bijaksana. Tapi zaman sekarang ya, seperti kita lihat aja di wihara atau di mana-mana, jadi kebanyakan kan gurunya untuk mengajukan supaya bisa hadir ke wihara untuk mengalkukan atau mengikuti kegiatan. Suatu kegiatan kebaktian.
1: Ya.
0: Tapi kita lihat aja, kebanyakan mereka mungkin salah satunya mengenai nilai yang diberikan. Mungkin hadir atau apa, nilainya sudah ada sekian. Tapi sudah mereka hadir, mereka juga belum tentu melakukan kebaktian sesungguhnya.
1: Betul.
0: Mereka lebih banyak melakukan waktu berlangsungnya, mungkin kebaktian sudah mulai atau apa, mereka masih ngobrol sama temannya di sampingnya gitu.
1: Iya.
0: Jadi apakah itu dikatakan itu suatu mencari teman yang baik di situ bisa tercapai atau tidak gitu?
1: Kalau dari sesama pengikut puja bakti mungkin susah. Tapi kalau maksud saya gini, kita juga memang di mencarinya di lingkungan wihara, tetapi kan di lingkungan wihara kan tidak serta-merta hanya teman yang ikuti kebaktian, juga ada kakak-kakak pembimbing misalnya, juga ada pengurus-pengurus wihara misalnya. Nah mungkin dari bidang teman-teman dari itu bisa kita mendapatkan referensi ataupun siapa yang bisa kita berteman gitu. Dan tentu lingkupnya kita mau berteman dengan siapa saja atau mencari teman di mana aja bisa, dari medsos bisa, tetapi itu lagi gimana kita memilah dan memilih teman-teman mana yang kita akan jadikan sebagai teman yang baik tadi. Itu Romo.
0: Ya. Saya untuk ya, mungkin saya lebih, mungkin teman dikatakanlah mereka hadirnya suatu kebaktian bersama-sama itu mungkin sudah sedikit, tidak sedikitnya sudah melakukan kebaikan atau apa. Cuma kita juga menghimbau ya pada adik-adik kita, yang terutama bagi yang pelajar, untuk mengikuti kebaktian atau apa supaya bisa sungguh-sungguh yang untuk mengikuti kebaktian tersebut, supaya suatu kebaktian yang kita lakukan itu suatu yang bisa membawakan hikmah, terus membawakan

0: kebaikan bagi kita. Jadi kalau kebaktian selama ini mungkin waktunya cuma sekian saja. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik-baik, hanya untuk melakukan hal-hal yang buruk, mengganggu sana, mengganggu sini, mengganggu yang teman-teman yang sungguh-sungguh melakukan kebaktian, itu mungkin nanti efek sampingnya bagi dia juga tidak baik. Nah, jadi kita cukup untuk menghimbau adik-adik yang mengikuti kebaktian, ya, supaya bisa tidak mengganggu lah setidaknya, walaupun tidak bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh gitu, supaya mereka tidak mengganggu di situ kebaktiannya.
1: Ya, mungkin itu harus kita juga sampaikan kepada guru-guru pembimbing di sekolah-sekolah minggu terkait hal-hal seperti itu.
2: Baik. Terima kasih tanggapan dari Romo Akid dan juga penyampaian materi dari Romo Suto. Silakan Romo Suto memberikan suatu closing statement bagi kita supaya bisa kita yang menyaringkan manfaatnya dari ini.
1: Sebagai penutup, marilah kita mengingat apa yang dipesan oleh Guru Buddha tentang pentingnya sebuah pergaulan yang dapat menuntun pada arah kebahagiaan. Guru Buddha mengatakan, seseorang yang sering bergaul dengan orang bodoh pasti akan meratap lama sekali, karena bergaul dengan orang bodoh merupakan penderitaan, seperti tinggal bersama musuh. Tetapi siapa yang tinggal bersama dengan orang bijaksana akan bahagia, sama seperti sanak keluarga yang kumpul bersama. Oleh karena itu, ikutilah orang yang pandai, bijaksana, terpelajar, tekun, patuh, dan mulia. Hendaknya engkau selalu dekat dengan orang yang bajik dan pandai seperti itu, bagaikan bulan mengikuti peredaran bintang. Demikian untuk penyampaian malam hari ini. Terima kasih.
2: Terima kasih para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Demikian sesi mimbar agama Buddha malam ini telah selesai. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan niat yang baik untuk mempraktikkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam acara malam ini. Saya akhiri, saya pamit untuk diri. Semoga beristirahat, sampai jumpa minggu depan dalam mimbar agama Buddha. Sabbe sata bodho sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Sen Budaya, Namo Buddhaya.
3: Namo Buddhaya. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah, siaran kami terus mengudara untuk Anda dari sejak pukul 5 pagi tadi hingga nanti sampai jelang ke pukul 24 waktu Indonesia Barat atau pukul 12 malam nanti. Nah, untuk di Tanjung Pinang malam, bersama saya Ardian Huta Barat di edisi Minggu 3 Mei 2026. Seperti biasa ya, ada beberapa segmen acara dan program acara. Di antaranya adalah siaran Ruang Rindu yang nanti akan kami siarkan untuk Anda, mengajak Anda untuk berinteraksi nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk lagu-lagu Indonesia di era 1980 hingga 90-an. Namun sebelumnya, kami akan persembahkan terlebih dahulu dengan Kilau Pancasila, dilanjutkan dengan mini drama produksi dari RRI Tanjung Pinang berjudul Kartiniku. Kita awali dengan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat.

0: Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Mini drama Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang berjudul Kartiniku, naskah tulisan Mizuwardi. Di sebuah kampung Melayu yang damai, di tepian laut yang biru membentang, angin sepoi membawa kisah tentang mimpi dan juga tentang hati. Hari itu, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, semangat perempuan untuk maju kembali bergema. Di antara suara ombak dan riuh tawa anak-anak kampung, ada seorang gadis bernama Dara yang diam-diam menyimpan cita.

0: Dara!
1: Koen!
0: Dari tadi kok, kok tengok-tengok ngelamun aja. Jangan-jangan kok lagi mikirin si Putra
1: ya? Sungko nih, terperanjat aku. Janganlah asal cakap. Aku nih sedang memikirkan masa hadapan aku.
0: Iya, masa depan bersama Putra.
1: Kau ni mandai je. Mana ada? Aku nak melanjutkan kuliah ke kota.
0: Baguslah itu. Aku bangga sama kau. Tapi kau udah bilang belum sama orang tua?
1: Belum. Aku takut. Aku takut emak bapak aku tak setuju, Len. Mana ada di kampung kita ni perempuan sekolah tinggi? Kita ni masih dianggap cukup di rumah aja. Urus suami, urus anak.
0: Dara, ini hari Kartini. Kalau bukan kita yang berani melangkah, siapa lagi?
1: Itulah yang sedang aku pikir. Macam mana aku nak cakap dengan mak aku, dengan bapak aku? Belum lagi biaya untuk kuliah. Aku ni sadar diri. Tapi,
0: kau harus yakinin orang tua kau dulu. Aku dukung kau sih. Paling enggak nih, kita tuh punyalah perempuan di kampung kita yang mengenyam pendidikan tinggi.
1: Menganyam?
0: Mengenyam, Dara, bukan menganyam. Berpendidikan tinggi itu maksud aku.
1: Oh, kirain menganyam. Yalah, engkau doakan aku ya, Len. Semoga aku mendapatkan restu dari mak bapak aku.
0: Amin. Untuk kau nih kawan, akan aku doakan.

0: Hei Putra, kau nih dari tadi diem aja. Kopi tuh udah dingin tuh.
1: Aku lagi mikir darah.
0: Hah? Akhirnya ngaku juga.
1: Kan, bukan gitu. Aku mikir dia yang ingin lanjut sekolah tinggi.
0: Lalu, baguslah tuh.
1: Aku takut nanti dia pergi jauh, tak balik lagi ke kampung nih.
0: Atau kau takut dia jumpa jejaka lain yang lebih tampan dari kau kan?
1: Jangan sembarang. Aku nih dah cukup tampan.
0: Cukup tampan dari jauh, Putra.
1: Sudahlah.
0: Tapi sebenarnya apa yang kau risau dan khawatirkan, Put? Seharusnya kau senang dan kau harus dukung jika ada perempuan di kampung kita nih yang memiliki pemikiran seperti Dara.
1: Yang aku risaukan, aku takut Dara terlena dan tak nak balik lagi ke kampung ini. Padahal kau tahu kan bagaimana sukanya aku dengan Dara tuh.
0: Ya kau utarakanlah dulu isi hatimu, atau kau ikut bersekolah ke kota.

0: sama dia.
1: Untuk apa lagi aku sekolah? Tanpa sekolah pun aku dah punya semua. Kalau aku pergi juga dari kampung nih, siapa yang akan jalankan usaha ibu aku nih?
2: Iya juga sih, tapi...
1: Dahlah, tak usah pakai tapi-tapi. Tak terlintas pun aku nak pergi ninggalkan ibu aku.
2: Kalau gitu, kau utarakanlah dulu isi hatimu. Lalu, kau ikat dia, biar tak lepas tuh.
1: Kambing kali diikat. Tapi, ada betul juga nih. Yalah, nanti coba aku pikir lagi.
2: Nah, itu dong.
1: Tapi, ngapa pede kali aku eh? Kalau dia nak terima aku, kalau tak?
2: Itu dia. Kalau tak dicoba, macam mana kau nak tahu?

0: Dara.
1: Ngapa?
0: Aku dengar kau nak pergi kuliah.
1: Itu impian aku sejak lama.
0: Kalau kau pergi, nanti kampung ni jadi sepi.
1: Memangnya saya ni hiburan kampung?
0: Bukan, bukan. Maksud aku, aku yang jadi sepi.
1: Putra, aku ingin menjadi perempuan yang berguna, seperti Kartini, yang berani bermimpi. Aku juga mau mengangkat derajat keluargaku, derajat perempuan kampung kita nih.
0: Aku mungkin dulu tak paham, tapi sekarang aku dah paham. Kalau itu yang kau hendak, aku akan dukung kau.
1: Betulkah?
0: Tapi jangan lupa pulang ya. Aku tak nak nunggu lama sangat.
1: Memangnya? Siapa yang minta kau untuk menunggu?
0: Hati aku.
2: Ujang, lihat mereka tuh. Kita ini dari tadi berjalan di belakang mereka macam tak wujud deh.
3: Dari tadi aku perhatikan, sudah seperti drama percintaan Cina.
2: Jangan-jangan kecemburu.
3: Aku ni bukan cemburu. Aku ni pengamat cinta.
2: Pengamat yang jomblo.
3: Leni, hati-hati ya. Bisa aja nanti aku yang menyiati kau.
2: Kau dipandai juga ngerayu, eh.
4: Bukan sebagai gadis biasa, tapi sebagai perempuan yang membawa perubahan.
0: Pergilah mengejar mimpimu, wahai Kartiniku. Tapi ingat, ada hati yang menunggumu di sini.

Di bawah langit senja, kampung Melayu, semangat Kartini terus hidup. Dalam langkah berani seorang Dara, dalam dukungan tulus seorang putra, dalam tawa Leni dan juga guntingan Bujang. Karena sejatinya perjuangan perempuan bukan untuk melawan, melainkan untuk melangkah sejajar menuju masa depan yang lebih cepat. Demikian mini drama RRI Tanjung Pinang berjudul Kartiniku, naskah tulisan Nizam Suwardi, diperankan oleh Nurul Khotimah sebagai Dara, Wulan Gutari sebagai Leni, Winanda Aryansa sebagai Putra, dan Ricky Khairul Huda sebagai Bujang.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, setiap orang pasti pernah merasakan keadaan mental yang tidak stabil, seperti merasa down atau cemas berlebihan atau nervous. Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan pekerjaan.

pekerjaan, masalah pribadi, atau situasi yang menantang. Namun penting untuk mengetahui bahwa ada beberapa cara yang dapat membantu Anda mengatasi perasaan tersebut dan kembali merasa lebih tenang dan positif. Pertama adalah kita mengenali dan memahami perasaan Anda. Langkah pertama dalam mengatasi mental down dan nervous adalah dengan mengenali dan memahami perasaan Anda. Terkadang kita cenderung menekan atau mengabaikan perasaan yang muncul, padahal mengenali emosi tersebut merupakan langkah pertama untuk menghadapinya. Kita bisa mencoba untuk berhenti sejenak dan perhatikan apa yang sedang kita rasakan, kemudian tanyakan pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan perasaan tersebut muncul? Ketika kita merasa cemas atau nervous, tubuh kita cenderung tegang dan pernapasan menjadi cepat. Teknik teknik pernapasan dalam dapat membantu menenangkan sistem saraf dan meredakan kecemasan. Kita bisa mencoba untuk menarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, dan hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan hal demikian beberapa kali untuk merasakan perbedaannya. Kemudian pendengar, berbicara dengan teman dekat, keluarga, atau seseorang profesional bisa membantu Anda untuk melepaskan beban yang dirasakan. Terkadang hanya dengan mendengarkan perspektif orang lain atau sudut pandang atau cara berpikir orang lain, atau juga mendapat dukungan emosional dapat membuat Anda merasa lebih ringan dan lebih tenang. Kesehatan fisik yang baik berhubungan langsung dengan kondisi mental yang stabil, pendengar. Pastikan, insya Allah ya, tentunya Anda dalam kondisi demikian cukup dengan tidurnya atau istirahatnya, mengkonsumsi makanan bergizi, dan rutin berolahraga. Olahraga misalnya dapat meningkatkan endorfin yang membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi kecemasan.

0: sekosan.
1: Rit, lihat ini, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Pendengar, saat kita merasa down atau nervous, mudah untuk terjebak dalam pemikiran negatif. Hendaknya kita mencoba untuk menggantinya dengan berfokus pada hal-hal positif dalam hidup Anda. Kita bisa membuat daftar hal-hal yang disyukuri, atau kita bisa mencoba fokus pada pencapaian kecil yang sudah diraih. Dan hal ini bisa membantu untuk mengubah pola pikir dan membuat Anda merasa lebih optimis. Kita juga bisa melakukan aktivitas yang kita nikmati, yang dimana aktivitas tersebut dapat membantu mengalihkan perhatian dan kecemasan. Kita bisa mencoba melakukan hobi, mendengarkan musik atau berjalan-jalan di luar. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk merelaksasikan pikiran dan tubuh. Meditasi dan yoga adalah teknik relaksasi yang terbukti efektif untuk mengurangi stres dan kecemasan. Kedua aktivitas ini membantu Anda untuk lebih terhubung dengan diri sendiri, menenangkan pikiran dan mengurangi ketegangan pada tubuh. Seringkali kita merasa nervous atau down karena merasa tertekan oleh tugas atau tujuan, ya, atau merencanakan sesuatu yang ingin Anda kerjakan. Dan tentunya sebaiknya pecah tujuan besar tersebut menjadi langkah-langkah kecil yang lebih dapat dicapai dengan meraih tujuan-tujuan kecil, dan Anda akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk melangkah lebih jauh. Pendengar, kebanyakan dari kita yang merasa down atau nervous cenderung mengkritik diri mereka sendiri atau diri kita dengan sangat keras. Hendaknya kita ingat bahwa perasaan tersebut adalah hal yang normal dan bagian dari pengalaman hidup. Kita bisa memberikan diri, mengizinkan pada diri kita untuk merasa lelah atau khawatir tanpa merasa bersalah. Kita bisa berlatih untuk lebih menyayangi diri kita sendiri. Jika Anda merasa perasaan down atau nervous mengganggu kehidupan sehari-hari Anda dan sulit untuk diatasi, hendaknya jangan ragu pendengar untuk mencari bantuan profesional. Misalnya bantuan dari terapis atau konselor dapat membantu Anda mengatasi kecemasan dan memberikan dukungan dalam mengelola kondisi mental.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat-lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 3

Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: As.

0: Astal.
1: Papa.
0: Papa.
1: Pa.
0: Pa.
1: Pal.
0: Pal.
1: As. Pal.
0: Astai.
1: As. Pal.
0: Astai.
2: Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
3: Pendidikan terbaik adalah guru.
4: Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar-pendengar, untuk siaran request dan acara kontak pendengar kita nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, siapapun khususnya, ya sekarang tidak saling melengkapi lah ya, dalam hal manja. Nah, manja itu ada manjanya anak-anak, ada juga manjanya pasangan kita ya. Iya. Meskipun cenderung lebih ke banyak ke perempuannya rasa manja itu, tapi laki-laki juga boleh manja. Nah, manja dalam hubungan percintaan sering disalahpahami sebagai kelemahan, padahal ia bisa menjadi bahasa kasih yang paling lembut. Manja adalah cara hati kita berkata, "Aku nyaman bersamamu," tanpa perlu banyak kata. Ada keindahan dalam sikap manja, pendengar. Saat seseorang berani menurunkan egonya, menunjukkan sisi rapuhnya dan mempercayakan dirinya pada orang yang ia cintai, manja bukan tentang bergantung sepenuhnya, tapi tentang berbagai beban, meminta pelukan saat pelukan dalam hal kelelahan ya, dekapan kasih sayang maksudnya, dan mencari kehangatan di tempat yang terasa lebih intim, lebih dekat ya, seperti di rumah. Dalam hubungan yang sehat, manja bukan hal yang mengganggu, melainkan warna yang menghidupkan, warna yang menyinari ya, menyinarkan suasana keromantisan misalnya. Ianya hadir dalam hal-hal sederhana, sapaan lembut, candaan kecil, atau permintaan perhatian yang tulus. Dari situlah kedekatan tumbuh dan cinta terasa lebih nyata. Namun, manja penting, pendengar dan pemirsa, perlu keseimbangan. Ia akan indah jika disertai dengan pengertian, saling menghargai waktu, ruang, dan tempat, dan tetap berdiri sebagai individu yang utuh. Karena pada akhirnya, cinta bukan hanya tentang dimanja, tapi tentang saling menjaga dengan cara yang jujur, dengan sesuatu yang akrab, dan penuh dengan kasih sayang.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Mungkin malam hari ini sudah bertanya-tanya nih, kapan ya Bang Ardian siaran live lagi ya? Terutama di acara Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, pendengar, malam hari ini bersama saya Ardian Huta Barat ya, dan juga untuk malam hari ini ya merupakan lagu-lagu Indonesia. Lagu-lagu yang kita mulai dari 1980 hingga 90-an ya. Lagu-lagu nostalgia dan juga lagu-lagu lawas. Oke, kita langsung saja nih, sepertinya sudah tersambung bersama abang-abang kita yang suka diem ya, pendiam, suka silent ya. Kita langsung saja nih menuju ke Batam. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, bareng Ardian yang pendiam. Aduh, dibilang pendiam jadi.
0: Iya, ini sekarang Mas Prabu lagi di daerah mana nih posisi?
1: Alhamdulillah di seputaran Batu Aji.
0: Oh, sekitaran Batu Aji ya, bukan di Batu Miring ya?
1: Iya. Batu Miring itu di Jawa Barat ada. Sehat Ardian?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah wa syukurillah.
0: Iya.
1: Iya, tema kita apa malam ini?
0: Tema hari ini adalah berbagi rindu lah pokoknya.
1: Oh, berbagi iya, rindu
0: tema
1: ya.
0: Tema kita lewat malam ini
1: memori.
0: Iya, tema kita hari ini puitis ya.
1: Puitis ya.
0: Oke, lagu-lagunya kan lagu-lagu Indonesia. Lagu-lagu kenangan kan, jadi mungkin bisa nih direfleksikan tentang kerinduan lah gitu.
1: Indonesia manca?
0: Indo
1: tahun?
0: Tahun 80-an, 1980 hingga 90-an.
1: Wih, pas banget, pas banget ini, kan? Zaman-zaman masih SD. Pas kelas 6, pas mau lulus-lulusan ke dunia fantasi di Jakarta, di Ancol.
0: Iya.
1: Itu harganya moto Ardian.
0: Apa tuh?
1: Harga masuk tiketnya.
0: Oh iya, berapa?
1: Waktu zaman Mas Prabu kelas 6 SD itu masih 1.200.
0: Oh iya, itu era 90-an kan?
1: 80-90-an. Mas Prabu kan lulus SD 89.
0: Iya, 89 awal 90-an.
1: Iya.
0: Iya.
1: Itu lagu yang booming dari Krakatau.
0: Krakatau.
1: Krakatau Band yang
0: Krakatau Band meletus enggak?
1: Iya.
0: Enggak kan?
1: Yang tahu Ardian, yang apa Ardian, yang Tri Utami itu Krakatau Band.
0: Iya.
1: Yang kata judulnya, kau datang seketika.
0: Sebentar.

0: nih. Ada beberapa. Oh, kau datang judulnya pasti kan.
1: Iya, aduh, udah dibilang baru udah dinyanyi.
0: Luar biasa, so sweet banget nih ya. Udah lama dengerin lagu Krakatau ya.
1: Itu dia makanya tadi dinyanyiin.
0: Oke. Okay.
1: Itu Mbak Ute aja kan, Triutami kan dipanggilnya Mbak Ute.
0: Mbak Ute.
1: Iya, kau datang seketika.
0: Asik.
1: Menghanyutkan jiwa.
0: Itu sambil gini-gini kan?
1: Iya.
0: Nah, gitu ya.
1: Dia kan ada ketukan-ketukannya.
0: Oke, ada tempo-nya ya.
1: Iya, yang rapnya itu yang bikin candu kan?
0: Bikin candu ya. Tapi enggak sampai overdosis kan waktu itu?
1: Enggak lah. Jadi jadi okay. Di Pardian ini,
0: kenapa?
1: Di Pardian ini unik loh.
0: Kenapa?
1: Kita bercanda, dia serius. Kita okay. Serius, dia bercanda gitu jadinya.
0: Iya, itu dong. Jadinya, kita harus saling check and balance ya. Apa namanya tuh?
1: Iya,
0: menyeimbangkan sebuah obrolan agar lebih segar, lebih fresh gitu.
1: Iya, nah, betul. Kalau malam enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Tapi kalau pagi jangan, pagi. Karena kalau pagi
0: itu wajah saya tuh serius aja pokoknya.
1: Bukan lagi.
0: Gak bisa ketawa, kan, gak bisa senyum.
1: Kayak itu Bang Sony yang di Kijang kan? Itu aslinya humoris loh dia.
0: Iya, aslinya humoris benar.
1: Cuman bukan banyak ya. Ada namanya kehidupan kan ada pro dan kontra ya.
0: Iya benar.
1: Jadi kadang dia apa namanya joki ya joking. Ngelucu.
0: Bahasa, iya bahasa kerennya itulah bahasa sekarang
1: joki. Joki gitu ngelucu. Tapi kadang yang denger kan itu pagi-pagi serius semua. Jadinya ya maaf ada yang komplain lah.
0: Iya.
1: Makanya Mas Prabu tadi pagi bilang Bang Sani tetap semangat.
0: Tetap semangat.
1: Ya. Karena memang karena nggak semua orang lucu itu yang diterima. Diterima apa? Diterima welcome karena tergantung timernya.
0: Tergantung timernya ya.
1: Kecuali memang bawaan dia lucu, gitu. Jadi kayak Komeng kan, Komeng kan anggota DPRD ya.
0: Mm-hmm.
1: Dia sebenarnya statementnya bagus.
0: Oh iya.
1: Cuman karena image-nya dia komedian, jadinya statement dia tetap orang ketawa, gitu. Jadi salamnya Ardian ya.
0: Silakan salamnya.
1: Iya buat Ardian, semoga sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar ya Ardian ya.
0: Amin.
1: Iya, Mas Prabu mau spesialin Bunda Permata.
0: Silakan,
1: tadi
0: silakan.
1: Jam apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Persada Indonesia enggak bisa masuk. Karena memang ada kesibukan lah ya. Bunda Permata nyalamin Mas Prabu, alhamdulillah. Nyalamin yang pertama, makasih banyak ya. Terus buat Bunda Berlian juga, buat Yusuf masuk sup. Terus buat kadang di Pro 1 Batam mau nyebut Yusuf lupa karena banyak yang disalamin gitu.
0: Iya, tersebutnya Ucup gitu ya. Ucup. Oke, Mas Prabu lanjut. Salam-salamnya ya Mas Prabu ya.
1: Salam buat yang Ucu, buat Bunda Permata, Bunda Macima, kadang ya. Merdu, terus buat apa nama, buat Pak Kumis, Pak Hamzah Yusuf, buat Pak Umar, buat Pak Marlis, buat nanti salamnya dilanjutin belakang lah Ardian ya. Iya, buat Ardian tetap semangat atau enggak nanti salamnya dilanjutin Kak Sarina lah.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Iya, itu aja. Mudah-mudahan ya, sama kadang merdu sama semuanya lah ya.
0: Baik.
1: Itu aja, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Prabu tadi ya, pendengar dan juga pemirsa, kita menuju line telepon. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, selamat malam juga.
0: Iya, selamat malam juga. Oh iya, jadi sekarang ini memang lah ya kalau orang-orang tua memang di usia yang sudah
2: tidur,
0: jadi terbangun lah
2: dengan suara Mas Prabu.
0: Jam segini memang udah memang waktunya istirahat. Ya beda sama anak muda nih, anak muda biasanya jam segini baru keluar ngopi dia.

0: orang tua jam begini habis isyak langsung tidur.
1: Oh ya, tapi yang penting semua urusan terselesaikan ya, Kak Berlian ya.
0: Selesai, dah siap makan, dah semua dah.
1: Ya ya, amin.
0: Tidur lagi.
1: Oke. Kita malam ini kita ada lagu nostalgia, ada juga lagu-lagu lawas, lagu-lagu hits. Silakan nih. Ada pilihan atau saya sebutkan satu-satu lagu-lagunya?
0: Sebutkan aja lah.
1: Oke, di sini ada lagu dari Mendiang Rintu Harahap dengan Jangan jangan kau sakiti hatinya.
0: Jangan lagi sayang.
1: Itu dia. Oke.
0: Nanti kita karaoke ya.
1: Oke, lanjut.
0: Salamnya buat Ardian, selamat malam, selamat bertugas, saya selalu.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Ada Mak Dadi, Kak Deli, ada Kak Dinda, ada yang Ucu, Mak Cima, ada Ile, ada Yusuf, ada Pak Abna Yusuf, ada Gang Irwan, ada Bang Aye, ada Pak Gapar, ada Pak Umar. Tadi ada Mas Prabu, ada Kak Sarina Siku, ada Kak Dang Berdu, Kak Bunda Sulami, Bu Ani, Kak Eva, ada Kak Berica, buat semua aja lah Yan, buat penyempat pertama sampai terakhir.
1: Baik.
0: Buat Ardian, makasih. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Suasana yang sejuk dingin apalagi sehabis hujan ya, Kota Tanjung Pinang ini memang bawa-bawaannya itu pengen tidur ya, pengen istirahat ya. Oke, line telepon berikutnya. Ini luar biasa penelpon kita banyak ya. Kita menuju ke Kijang dahulu ya. Ada Mak Dani yang sudah menanti ya. Assalamualaikum Ruang Rindu, selamat malam.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam juga Horas, Bah.
2: Sehat, Mas Ardian.
1: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Dani gimana nih kabarnya? Sehat ya?
2: Kurang juga, berapa hari ini kurang sehat, Mas Ardian.
1: Iya, kalau begitu sudah diantisipasi dengan datang ke klinik atau ke beli obat misalnya, atau ada antisipasi untuk penyembuhan?
2: Ada juga lah, minum air hangat.
1: Minum air hangat. Gak beli obat ke warung?
2: Ada juga, Mas. Ada juga.
1: Ada minum juga, ya? Oke.
2: Cuma tak bergerak dari tempat tidur.
1: Baik, semoga semua dapat berjalan dengan baik-baik saja ya, Mak Dani ya.
2: Iya, makasih.
1: Oke, lanjut. Mak Dani, kita malam ini ada lagu-lagu nostalgia, ada juga lagu-lagu hits, ada juga lagu-lagu lawas. Kenapa?
2: Ya sudah di playlist apa ya?
1: Yang di playlist kita di sini ada judulnya Sepatu dari Kulit Rusa, Antara Benci dan Rindu.
2: Ada itu aja lah.
1: Antara Benci dan Rindu di Hati. Oh gitu ya.
2: Iyalah, mantap.
1: Mungkin lah ya, mungkin liriknya takut salah saya.
2: Pintar lah Mas Ardian.
1: Oh, kenapa?
2: Pintar.
1: Oh, iya. Baik, tebak-tebak aja tadi karena sering dengerin lagu-lagu lama kan?
2: Iya.
1: Oke, salamnya Mbak Dani buat siapa aja nih Mbak Dani?
2: Terutama Mbak Mas Ardian kalau mau bertugas, semoga sehat satu pertama murah rezekinya ya. Nah, tadi ada Mas Abu, Kak Berlian, buatnya Bunda Sulami, Hamdaku, buatnya Uncle Gafa, Kak Berlian, di Merica,
1: baik.
2: Buatnya Deli, Bunda Kak Dita,
1: kemudian
2: Kang Irwan, Mbak Eva.
1: Iya.
2: Karena kurang sian kan.
1: Oke.
2: Di rumah. Ya. Tak lupa juga buat nyambung
1: bungkul. Iya.
2: Semoga sehat.
1: Baik.
2: Apa sih Mas Ardian dilanjutin di TikTok-nya
1: nih? Apa tuh?
2: Mau lanjutin di TikTok.
1: Oke, lanjut di TikTok ya. Tok tok tok. Tok. Oke, lanjut. Nanti dengerin aja lewat TikTok.

0: suaranya sama kok dengan suara radio.
1: Iya lah, iya. Makasih Mas Dhani.
0: Sama-sama Mak Dhani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 penelpon ya. Dan juga sudah antriannya juga cukup banyak nih ya. Terlebih lagi di live chat kita. Kita sapa dulu nih yang sudah menyapa ya. Yang cuman lewat-lewat aja, saya mohon maaf ya, enggak saya bacakan ya. Saya bacakan yang menyapa. Oke. Di sini yang saya bacakan ada Legiman TPI ya. Bang, boleh request lagu Langit Tanpa Tiang, Bang. Dari siapa nih penyanyinya? Ya, kemudian juga siapa lagi nih yang menyapa ya? Ada, kita scroll-scroll dulu ya ke bawah. Dari Kak Meka Batam, malam juga Kak Meka. Lanjut. Dari Intan Payung, katanya selamat malam dari Pekanbaru. Selamat malam juga buat Intan Payung ya. Mudah-mudahan masih mendengarkan acara kita malam hari ini. Kita lanjutkan. Dari Mak Dhani tadi, oke, Mak Dhani hadir ya. Waalaikumsalam ya Mak Dhani ya. Bos Sukari, waalaikumsalam Bos Sukari. Bang Ardian, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Dari Citandu daerah Malingping, Banten ya. Bos Sukari terus ya menyimak siaran kita nih dari Citandu ya, sambil mengkusan kerupuk ya di rumah bosku di pasar Kereta Raharja ya. Kemudian semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang. Amin ya robbal alamin. Baik. Iya, Citandu itu daerah Malingping, Lebak, Banten, Jawa Barat. Semangat buat Bos Sukari ya. Semoga tetap jadi bos-bos nanti ya. Lanjut yang sudah menyapa kita. Tarompa Japang, Pekanbaru Bang. Salam kenal buat Tarompa Japang ya. Lanjut, tadi ada yang terlewat enggak ya? Kita cek dahulu ya.

Oh ya, tadi Intan Payung ya, katanya malam dari Pekanbaru. Udah saya bacakan. Baik, silakan disapa ya, di komen ya. Nanti saya sebutkan nanti salam-salamnya atau requestan lagunya. Kalau memang sempat, nanti kita putarkan lagunya ya. Kita menuju ke Jambi terlebih dahulu ya. Di line WhatsApp kita ada Bang Hamzah Yusuf ya. Baik, nanti kita usahakan lagunya dari Dian Pisesa, Pasrah Dalam Doa. Oke, salam untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk Bang Ardian, selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin ya. Dari Oma, dari Bang Hamzah Yusuf tadi ya. Lanjut, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dari Oma Sulami. Oke, semua salam-salamnya, senggol-senggolnya semua tanpa terkecuali. Terima kasih juga ya. Lagunya Kalau Bisa Mimpi Sedih. Oke, nanti kita usahakan ya. Ada Kak Erna, waalaikumsalam Kak. Oh iya, Bu Erna, Batu 13 Kijang. Lanjut ya. Oke, ada CEO Biji Temauk juga malam hari ini ya. Oke, CEO Biji Temauk malam ini ya. Oke, saya selalu buat CEO kita malam hari ini ya. Mudah-mudahan sudah mandi ya. Biasanya kalau CEO Biji Temauk nih jarang mandi dia. Maksudnya jarang mandi kembang. Jadi malam hari ini pasti mandi kembang ya. Mandi kembang. Dan buat adiknya teman saya ya. Yang biasa aku panggilnya, saya panggilnya Nana nih, Kusdiantini Reviana As ya. Oke, dia ini adalah adik temannya saya, Ayi Hafiz ya. Saya biasanya panggilnya Ayi ya. Atau Hafiz juga kadang-kadang ya. Iya, ingat jadi zaman-zaman waktu ngeband waktu itu ya. Waktu ngeband, waktu show, waktu manggung ya, luar biasa. Oke, Mak Dani katanya salam kenal buat Bu Erna di Batu 13 ya. Dari Mak Dani dari Kijang. Oke, nanti line telepon kita akan angkat kembali ya. Kita berhibur terlebih dahulu nih. Sudah banyak yang request. Tapi kita baca juga

Nih, dari Kak Sarina di Tanjung Piayu nih. Waalaikumsalam Kakak. Oke, sehat selalu bersama keluarga, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Buat Kak Sarina juga ya, bersama Bang Mashur di Tanjung Piayu. Oke, buat abang kita, CEO Biji Temau ya, nanti ditunggu aja, nanti kita tunggu dan kita ngantri untuk lagu-lagunya ya. Dan yang baru saja berkomentar, saya tampung dulu ya, nanti saya bacakan satu persatu. Kita dengarkan dua nomor lagu nih. Dari Krakatau dengan Kau Datang, dilanjutkan lagu dari Mendiang Rintu Harahap, Jangan Sakiti Hatinya.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Kumpunan.
1: Pro 1.
2: Baik, langsung saja kita mengangkat telepon ya. Baik, Ruang Rindu, selamat malam. Sayang sekali terputus ya. Oke, lanjut ya. Yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui line telepon 0771 27 100, dan juga bisa melalui line WhatsApp ya di 0811 778 9830. Ada Sultan Tengku, Bang Sultan Tengku. Waalaikumsalam Bang Sultan, saya selalu buat Abang Sultan ya. Dan lanjut, oke, tadi Bu Erna katanya salam kenal juga buat Mak Dani. Dan selamat malam untuk teman-teman yang baru saja bergabung, pendengar dan juga pemirsa. Semoga malam hari ini kita dilimpahkan segala keberkahan dan rezeki yang melimpah ya. Apakah itu rezeki dalam arti kesehatan ya, kemudian juga dalam hal ketenangan, kemudian juga bisa bertemu, berjumpa, berkenalan dengan siapa saja yang mungkin sedang memonitor siaran kita di malam hari ini ya. Yang ingin berkirim-kirim salam melalui live chat kita malam hari ini, kami persilakan, nanti akan saya bacakan ya. Oke, kita lanjutkan yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan nih. Oke. Tadi saat ada lagu, telepon berdering-dering terus ya. Nah, ketika saya sudah on air, telepon

Teleponnya menghilang nih. Yang ingin menyapa saya di live chat silakan ya, nanti akan saya sampaikan, saya sebutkan nanti di saat on air ya. Yang juga ingin merequest lagu, kami persilakan juga melalui live chat kita untuk malam hari ini ya. Dan terima kasih buat Dori D ya, atau CEO Biji Temau ya, yang sudah mengirimkan kopi luar biasa nih. Semoga saya nggak ngantuk malam hari ini. Baik, pendengar dan pemirsa mungkin pernah merasakan pernah merasakan dalam arti kita pernah melakukan atau juga mengalami dalam sebuah kehidupan ya, problematika kehidupan, kita membenci seseorang, kemudian dari benci itu jadi cinta, luar biasa kan? Atau benci itu jadi rindu ya. Tapi itulah, setiap kita memiliki cerita. Apakah itu adalah cerita yang paling indah, ataukah itu adalah cerita yang sangat kelam yang pernah kita alami. Tapi mudah-mudahan saja antara benci dan rindu itu cenderung lebih dominan adalah kerinduannya ya, tapi bukan kebenciannya. Oke, buat Kak Vera Bawean ya, aduh kenapa nih terpleset ya, hati-hati nih Kak Mbak Vera Bawean ya. Atau nih karena rindu dengan seseorang ya, hingga kejedok pintu kali ya. Dan juga siapa lagi nih yang sudah menyapa kita malam hari ini ya? Ya ingin menyapa silakan ya, ditulis ya. Ketawa lagi buat Mbak Vera Bawean ya. Oke, saya langsung saja putarkan lagu. Oke. Ada Bang Tommy Darlius rupanya tadi ya. Mungkin sekedar lewat saja. Dari Komunitas Penggerak Lingkungan ya. Kalau gitu kita langsung saja memutarkan lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Kita lanjutkan lagu dari Rati Purwasi dengan Antara Benci dan Rindu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya, baik. Oke, dari tadi siapa nih ya, saya sapa dahulu nih. Dari Mbak Vera Bawean ya, kemudian juga dari Bang Tommy Darlius ya, dari komunitas penggerak lingkungan ya. Lagu galau malam ini ya, ini sesuai dari request pendengar kita nih, Bang Tommy. Ya, mudah-mudahan nanti pendengar kita selanjutnya, teman-teman, requestnya lagunya yang tidak galau ya. Karena masih awal bulan. Kemudian dari Opa Abi, baik Opa Abi ya, Opa Abi katanya apa nih ya? Oke, terlewat-lewat nih. Oke, ntar ya. Dari Mang Ogin Bekasi ya, Mang Ogin Bekasi. Waalaikumsalam, selamat malam, sehat selalu ya, amin. Terima kasih buat Mang Ogin Bekasi ya. Oke. Dari komunitas penggerak lingkungan, bulan muda tak boleh galau-galau. Kemudian juga dari Nana nih ya, Kusdiantini Reviana Asya, nyanyi dulu sikit bang. Wah, itu nyanyinya gak pas nih momennya nih. Opa Abi katanya good luck ya, maksudnya good luck. Aku baru kelar DEPA 3. Oh, berarti sama-sama penyiar ya. Tadi dinas di Tanjung Pinang sore berarti ya, di DEPA 3 ya. Kemudian juga, oke, Opa Abi, hahaha, antar aja kak, mau ngopi dulu. Wah, nanti jangan kelupa tuh dasnya. Nanti di komentari di Japri sama bagian perencanaan nih, suruh isi das. Ada Kak Wina, Kak Wina selamat malam ya, dari Batam ya kak ya. Ada dari Kak Don Biset juga, waalaikumsalam dari Johor ya. Sekali di udara tetap di udara. Selamat malam, sehat dan sukses selalu, selamat bertugas. Terima kasih Kak Don Biset ya. Salam dari Gorontalo. Oke, buat Opa Abi ya. Opa Abi ini pro 1, pro 4 kah atau pro 2 nih? Kalau Opa biasanya pro 4

0: Oke, lanjut. Oke, Bang Yusuf di Pulau Ngenang nih bertanya, lagu tahun berapa, Bang? Kita lagu-lagunya malam ini kita lagu nostalgia dan juga lagu-lagu lawas nih, Bang Yusuf. Yang mau gabung silakan nih, tapi kita lagu Indonesia ya, lagu-lagu Indonesia. Aha, samaan kamar kita, oh gitu. Sama-sama pro satu ya buat Opa Abi ya. Luar biasa nih buat Opa Abi nih. Oke. Berarti sering siaran live gak nih? Biar makin banyak nih pendengar dan pemirsa kita gitu ya buat Opa Abi ya. Saya pun mulai live nih tahun 2026 ini, baru mulai live gitu ya. Karena biasanya tahun-tahun sebelumnya nih kita gak pernah live sih, jarang live gitu ya. Tapi karena sifatnya adalah apa namanya tuh untuk eviden, jadi ya kita manfaatkan kesempatan dan waktu ya sambil menyelam minum air gitu ya. Kita menuju ke Batam ya. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, luar biasa abang kita di Pulau Batam. Apa kabar nih Bang Yusuf?
1: Sehat, alhamdulillah. Bang Ardian, apa kabar?
0: Saya juga alhamdulillah sehat walafiat juga nih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah wa syukurillah kalau begitu ya. Baik, baik. Bang Yusuf, malam ini suasana kan kami di Tanjung Pinang nih sejuk, adem. Bagaimana kalau di Batam?
1: Kalau di Batam suasananya hampir sama dengan Tanjung Pinang, Bang.
0: Hampir sama. Tapi kalau hatinya terasa apa nih hatinya?
1: Hatinya tergantung pribadi masing-masing sih, Bang.
0: Oh iya, itulah. Kalau Bang Yusuf gimana nih hatinya?
1: Kalau saya sih alhamdulillah nyaman sih, tenang aja.
0: Nyaman dan tenang ya. Oke.
1: Iya. Untuk karena nyaman dan tenang itu suatu yang sulit didapatkan.
0: Betul banget gitu. Oke. Okay. Bang Yusuf, malam ini kita lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas juga boleh. Ada pilihan enggak?
1: Bang, kalau lagu Tip X bisa enggak ya?
0: Lagu Tip X?
1: Bisa enggak ya?
0: Tip X sebentar, judulnya apa dulu?
1: Lagunya Mawar Hitam, bisa nggak?
0: Mawar Hitam?
1: Iya.
0: Oke, kita coba deh Mawar Hitam ya malam ini ya. Oke, Mawar Hitam. Tapi nanti ngantri ya lagunya ya.
1: Oh, boleh Bang, nggak apa-apa.
0: Iya, ngantri. Soalnya yang lain juga ada yang request.
1: Mau habis apa acara ini pun nggak apa-apa sih.
0: Iya, kalau bisa kita putarkan pas di sesi ini gitu kan.
1: Iya, betul-betul.
0: Betul. Aman tuh nanti... Sama abang aman lah tuh, gampang lah itu.
1: Siap. Okay. Makasih.
0: Iya. Lanjut, salamnya buat siapa nih, Yusuf?
1: Salam yang pertama buat Bang Ardian, selamat malam sama bertugas.
0: Baik, terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam menjalani aktivitas hariannya.
0: Iya. Lanjut.
1: Salam juga buat Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya.
0: Iya, di Jambi ya.
1: Okay. Buat Bang Udin juga.
0: Bang Udin juga.
1: Buat Nek Manda, buat Kak Wir, buat Pak Umar.
0: Pak Umar.
1: Buat Mama Berlian, buat Kak Dang Merdu juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bang Uya.
0: Bang Uya, yang suka kayang tuh.
1: Buat Bunda Permata, buat Mas Prabu, buat Kak Deli, buat Balukman, buat Mama Dani, buat Ilek, buat Eyang Ucu, buat Bunda Putri Marica, dan buat Ibu Napsiari Kijang, dan buat penelpon yang pertama sampai yang terakhir.
0: Iya, Bang Yusuf, mohon maaf nih, lagu Tip X-nya itu udah 2010-an ke atas nih. Kita kan nostalgia sama lawas gitu.
1: Tapi kalau masih Tip X bisa nggak, Bang?
0: Kalau untuk di sesi jam 11 ya, baru boleh bisa Mawar Hitamnya ya. Boleh ya.
1: Oke.
0: Kalau
1: mau lagu Bebas Pusing, nggak bisa ya?
0: Bebas Pusing dari siapa?
1: Dari Tip X juga kalau nggak salah.
0: Oh iya, tapi lagu-lagu Tip X itu kita bisa putarnya jam 11. Ada lagu lain nggak?
1: Gitu.
0: Nanti kita masukin playlist di lagu Tip X. Nanti jam
1: 11. Nazian aja lah Bang.
0: Nantiin aja.
1: Lagu Ziana Zain bisa nggak?
0: Ziana Zain itu penyanyi Malaysia apa Indonesia? Sebentar nih, Ziana Zain.
1: Malaysia ya?
0: Iya. Kalau kita mancanegara boleh kita puterin lagunya.
1: Oh iya ya?

0: Biasanya suka nih lagu-lagu nostalgia nih, tumben malam ini lagunya agak susah abang cariinnya.
1: Gak tahu sih bang, random aja sih.
0: Random. Ya, kalau nostalgia nih yang memang masih banyak nih lagu-lagu kita yang jarang diputer, jarang di request juga.
1: Kalau Rinto Arahap nggak bisa bang ya?
0: Rinto bukan gak bisa, tadi udah nyanyi.
1: Oh udah nyanyi ya, belum,
0: Iya.
1: soalnya baru monitor sih.
0: Oh, itulah terlambat. Ayo cepat.
1: Tapi apa bang, lagu T-Bang, tapi

0: Panglong Kijang.
1: Oke.
0: Oke, salam kenal buat Bang Surya ya. Oke. Ini sepertinya sama saya udah pernah sekali kalau nggak salah ya.
1: Pernah Bang, pernah kemarin.
0: Iya ya, benar mandan benar.
1: Masalahnya kan bukan fan radio, cuman pendengar pemerhati radio.
0: Iya ya, yang dengerin radio lewat parabola kan, kalau nggak salah saya.
1: Ah, pakai booster itu.
0: Baru saya ingat. Apa kabar, Abang Surya?
1: Sehat.
0: Di Kijang suasana di tebing Panglong itu gimana nih suasananya? Kalau di daerah tebing kan biasanya dingin nih, sejuk nih biasanya.
1: Agak sejuk lah.
0: Agak sejuk. Kalau gitu untuk menemani kesejukannya malam ini, request lagu apa nih? Kita nostalgia dan lagu-lagu lawas.
1: Memang harus gitu nih, lagu nostalgia nih.
0: Pas banget berarti buat Bang Yusuf ya?
1: Pas nih.
0: Pas ya.
1: Tio Fanta coba, Bang, cek dulu Bang, Tio Fanta.
0: Dari Tio Fanta? Sebentar, Tio Fanta.
1: Rindu di hatinya.
0: Rindu di hatinya. Baik, nanti kita carikan dahulu ya. Soalnya kita baru ada Tiada Nama Seindah Namamu nih. Oke, nanti Rindu di Hatinya ya. Nanti kita coba carikan lagunya ya. Silakan salam-salamnya.
1: Oke, salamnya untuk yang malam ini dengerin terus satu lah. Kalau yang nggak dengerin susah pula ya.
0: Iya, begitulah. Nanti kita sebutin orangnya nggak denger gitu ya.
1: Benar. Kalau di kawasan tempat kami nih Bang, yang monitor kayaknya dari kemarin teman kami aja Bang.
0: Oh gitu ya.
1: Yang lainnya padahal kan tak tahu sih mungkin sama musiknya.
0: Iya, barangkali lah. Mungkin ada kegiatan lain mungkin. Oke. Kalau gitu silakan nih.
1: Oke lah, untuk pendengar yang berada di yang UPI lah ini, kawasan Batu Licin.
0: Baik.
1: Selang Pagi, Terembeling, Klong.
0: Ya.
1: Terus di kawasan.
0: Kawasan Bangurjo. Bangurjo ya. Oke.
1: Oke lah, gitu aja Bang.
0: Baik.
1: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Surya di Tebing Panglong Kijang. Oke, di ruangan telepon berikutnya yang ingin gabung bersama kami, silakan. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memorat Lagu.
0: Baik, dengan siapa? Dengan kakak siapa, mbak siapa, ibu siapa?
2: Komplit ya.
0: Komplit, biar nggak salah sayanya tuh.
2: Dari mamanya si kembar Pekanbaru Riau.
0: Mama si kembar di Pekanbaru Riau ya.
2: Iya.
0: Baik, betul. Salam kenal berarti buat mama si kembar nih.
2: Iya, salam kenal juga Mas.
0: Iya, dengerin siaran kami melalui apa nih mama si kembar?
2: RRI Digital
0: lah, ini baru pendengar setia kita. Kalau RRI Digital bisa dengerin RRI mana aja gitu ya mama si kembar ya.
2: Iya betul banget.
0: Iya. Kalau Mama si Kembar download aplikasi RRI Digital di mana tuh, di Play Store ya?
2: Di Play Store.
0: Oke, di Play Store. Nah, itu pendengar dan pemirsa, silakan download tuh di Play Store ya, di Android Anda ketik RRI Digital. Baik, terima kasih sudah menjadi pengguna RRI Digital ya, Mbak Mama si Kembar ya.
2: Iya.
0: Baik, Mama si Kembar, malam ini kita lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas. Ada pilihan?
2: Ini di playlist atau sendiri sih?
0: Kita ada di playlist juga ada. Juga bisa nanti kita tunaikan kalau memang ada lagunya. Permintaan pendengar kita.
2: Jamal Mirdad bisa?
0: Jamal Mirdad, judulnya apa? Masih Adakah Cinta? Sebentar, kita cek and recheck dahulu nih koleksi Jamal Mirdad nih. Ada nggak nih? Jamal Mirdad, sebentar nih Mama si Kembar.
2: Iya,
0: kita belum ketemu nih Jamal Mirdad. Yang ada di sini Hati Selembut Saju, Siti Juleha, Cinta Anak Kampung Untuk Papa, kemudian Jamila.
2: Yang pertama aja lah Mas Didi Mas.
0: Yang mana tuh ya? Hati Selembut Saju.
2: Iya.
0: Oke, Hati Selembut Saju ya. Baik, ya. Silakan salam-salamnya nih buat Mama si Kembar.
2: Ya, salam pertamanya buat Mas siapa nih?
0: Dengan Ardian Huta Barat.
2: Buat Mas Ardian selamat bertugas ya.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan selalu.
0: Iya.
2: Buat teman-teman semua yang udah masuk

0: masuk atau yang belum masuk, salam kenal dari Mamanya Sekembar Pekanbaru.
1: Baik.
0: Karena baru pertama ini.
1: Baru pertama. Oh, ini iya. Malam ini kebetulan sedang dengerin RRI Pro 1 Tanjung Pinang ya.
0: Enggak dikasih tahu sama bunda sih, bunda Isal dari Rohul.
1: Oh gitu, jadi dengerin RRI Tanjung Pinang gitu.
0: Iya.
1: Oh gitu, baik. Semoga berkenan mendengarkan siaran kami ya.
0: Iya mas.
1: Oke.
0: Bunda Isal udah masuk belum?
1: Bunda Isal siapa?
0: Bunda Isal.
1: Bunda Isal belum masuk nih sama saya nih.
0: Oh.
1: Iya.
0: Kalah cepat.
1: Kalah cepat berarti beliau ya, memang masih cepatnya Mama si Kembar. Lanjut salamnya buat siapa lagi?
0: Ya buat teman-teman aja lah ya, salam kenal dari Mama Kembar.
1: Enggak
0: tahu, soal baru masuk sih, jadi okay. Belum tahu gitu.
1: Iya.
0: Iya, spesial buat Mas. Hati-hati baik pulangnya ya, Mas.
1: Baik, terima kasih Mama si Kembar.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar itu tadi ya dari Mama si Kembar ya. Di sini kita Mbak Raisa ya, atau Kak Raisa nih. Waalaikumsalam ya buat Mbak atau Kakak Raisa. Ami request lagu Membuka Lembaran Baru dari Desi Ranasari. Kemudian juga Kak Sarina, waalaikumsalam Kak Sarina. Lagunya dari Dian Pisesa, Apa Salahku. Kita lanjut dari Budi Arin 3J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya buat Budi Arin ya. Juga jangan lupa ya Bang, lagu kami Membuka Lembaran Baru dari Desi Ratnasari. Kami baru pertama juga Bang masuk live ini. Oh luar biasa. Baik nanti ya, ditunggu ya lagunya tuh, kita ngantri ya. Kita coba line telepon. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo Bang Ardian.
1: Halo Barat. Juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
1: Wow.
2: Memori lewat lagu.
1: Mantap.
2: Pak Umar Soekarno Hatta kan tak cocok.
1: Oh enggak cocok. Pokoknya ala-alanya Pak Umar deh ya.
2: Ah tak cocok. Pak Umar pun merasa nggak cocok.
1: Iya, Pak Umar punya karakter sendiri deh gitu, ciri khas sendiri deh.
2: Nggak cocok kan?
1: Ah nggak.
2: Kalau Bang Herman punya cocok.
1: Iya, itu Bang Herman ya.
2: Nah, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
1: Oke.
2: Memori lewat lagu Herman 8
1: Batu. Cocok dia. Iya cocok.
2: Kalau dia 8 Batu.
1: Iya, kalau Pak Umar agak serak-serak boleh lah nih. Agak serak-serak ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Iya. Lanjut, ya. Pak Umar, mungkin nanti ada waktu kesempatan ada pilihan lagu.
2: Oh, kalau bisa.
1: Iya, kalau bisa ya.
2: Kalau bisa ya.
1: Iya. Terima kasih Pak Umar udah pengertian ya.
2: Lagunya gini, kalau bisa.
1: Kalau bisa.
2: Dalam aku termenung.
1: Dalam aku termenung.
2: Kalau bisa ya.
1: Galau betul kata Bang Tommy katanya lagunya. Galau betul
2: Bang
1: lagunya.
2: Bang Toyib masuk Bang Toyib.
1: Bang Toyib belum. Bang Toyib masih menyelam dia.
2: Masih menyelam ya.
1: Masih menyelam.
2: Prabuku yang heboh.
1: Udah duluan Mas Prabu.
2: Oh, jadi dia berangkat ke Australia.
1: Ih, kayaknya udah sampai.
2: Ya sampai dia.
1: Tidak, tapi di awang-awang barangkali.
2: Ada Australian mungkin itu.
1: Iya, lagi di awang-awang katanya.
2: Mikir-mikir juga ditinggalkan Capri.
1: Benar.
2: Yang dari penelpon pertama siapa tadi?
1: Penelpon pertama tadi sebentar saya cek Mas Prabu penelpon pertama.
2: Oh, super heboh dia masuk
1: super pertama. Super heboh kawan tuh, luar biasa.
2: Tambah heboh dia.
1: Heboh banget pokoknya.
2: Jadi Mak Kembar itu bukan baru ya?
1: Bukan baru, baru pertama masuk dengan saya.
2: Ya dah. Jadi Kak Isal tuh?
1: Kak Isal mungkin dari Pekanbaru juga, sama saya belum deh.
2: Oh.
1: Belum pernah gabung sama saya.
2: Salam kenal sama Mak Kembar ya, kita Pekanbaru dulu selalu di pasar di apa? Di Pasar Panam, Jalan Sudirman.
1: Iya.
2: Sampai ke apa? Kerak apa namanya?
1: Apa tuh?
2: Sampai pokoknya keliling dari Pekanbaru itu sampai
1: keliling ke, ya ke Pekanbaru itu ya.
2: Di Pekanbaru itu keliling lagi sampai ke Perawang.
1: Iya.
2: Sampai di pokoknya sekitar Pekanbaru itu udah merata lah.
1: Sudah merata ya. Pokoknya sudah keliling-keliling lah berarti ya.
2: Pasar Kode.
1: Oke. Iya.

0: Mm-mm. Jalan Nangka.
1: Iya.
0: Di sana kan ada Jalan Soekarno Hatta juga.
1: Ada juga.
0: Jalan Rumputan. Mm-mm. Dan pas nggak?
1: Iya, mirip-mirip Tanjung Pinang lah ya.
0: Nah.
1: Iya.
0: Udah ngeteh, mau ngeteh belum? Mau ngeteh, iya. Mau diantar nih?
1: Tadi saya jarang ngeteh nih.
0: Oh, jarang ngeteh.
1: Ngeteh.
0: Teh kosong aja.
1: Teh kosong boleh, boleh, boleh. Es kosong ya, es kosong boleh.
0: Mau es kosong juga?
1: Mm-hmm.
0: Mau diantar nih?
1: Iya. Gak usah repot-repot buat Pak Umar sama Bunda. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya buat Pak Umar dan Bunda.
0: Tadi
1: ya.
0: Acara show apa tadi tuh di RRI, depan RRI tadi?
1: Oh, itu tadi acara kita soft launching Bola Gembira.
0: Dalam hujan-hujan tadi udah main juga tetap show ya?
1: Iya, tetap dong. Tetap eksis lah pokok
0: kami. Semangat lah. Jadi siaran bola nanti kan bulan Juni.
1: Mm-mm.
0: Jadi RRI ikut nyiarkan juga?
1: Iya, RRI, TVRI, dan Antara.
0: Antara ya?
1: Iya.
0: Pokoknya Pro 1 gabung semua lah ya?
1: Iya, Pro 1 gabung semua. Namun, untuk secara visualnya, hak siar ada di TVRI nanti. Jadi bisa nonton gratis dari TVRI.
0: Kita tak ada TVRI, kita ada, tak ada TV aja.
1: Oh, nggak apa-apa. Nanti dengerin lewat Pro 1 aja ya. Gol! Pro 4 tidak kan?
0: Pro 4 tidak kan?
1: Pro 1 aja.
0: Oh, Pro 1 aja.
1: Iya.
0: Seluruh Pro 1 lah ya.
1: Seluruh Pro 1.
0: Berarti Ruang Rindu pending kan Pak ya?
1: Iya, nanti kalau ada siaran bola, Ruang Rindu pending.
0: Pending ya?
1: Iya.
0: Jadi kami dari teman-teman menyarankan ada kerokean. Jadi setiap malam minggu itu ada kerokean atau malam...
1: Iya,
0: minggu malam ataupun malam ini, malam Senin nih kan?
1: Iya, mungkin kalau Pro 1 RRI Batam yang bisa karaokean, ada live karaoke.
0: Jadi yang menyarankan itu kalau bisa di RRI Tanjung Pinang juga ada seminggu sekali.
1: Iya, iya.
0: Pernah hibur-hiburan.
1: Iya.
0: Kami Mama Berlin semalam mengusulkan sama Rika kan?
1: Iya,
0: nanti
1: iya.
0: Sudah kami sampaikan
1: iya,
0: kepada pimpinan
1: iya. Katanya. Oke, nanti kita sampaikan ke pimpinan ya, kalau pimpinan iya, berkenan.
0: Jadi Pro 3, Pro 3 itu, maaf bang, ini agak tamu sikit ya.
1: Yeah.
0: Pro 3 itu memang kalau punya HP Android, bisa lah. Kalau nggak ada punya HP Android, ya payah.
1: Iya, yeah, kita maklumin. Kita maklumin.
0: Yeah. Jadi kalau bisa, update kalau gila Pro 3 itu, kan begitu.
1: Baik, baik, baik, baik. Jadi masukkan
0: buat kami. Salamnya dari pertama sampai terakhir aja lah ya.
1: Iya.
0: Yeah. Pertama-utama untuk Bang Arya Muta Barat, baliknya hati-hati. Sampai ke rumah ya.
1: Iya, terima kasih Pak Umar.
0: Titip salam sama orang rumah kayaknya.
1: Insya Allah nanti kita sampaikan.
0: Anak-anaknya udah jadi jagoan ya?
1: Anak-anak udah alhamdulillah.
0: Jadi jagoan ya?
1: Iya, satu yang satu baru jadi jagoan.
0: Jagoan.
1: Karena laki-laki kan harus jadi jagoan dong.
0: Ya seperti ayahnya lah.
1: Insya Allah lebih baik daripada ayahnya. Jadi lebih baik.
0: Perempuan
1: lagi.
0: Berapa orang?
1: Perempuan dua.
0: Alhamdulillah,
1: satu potong tengah ya. Alhamdulillah,
0: tambah satu lagi lah.
1: Oh, udah cukup lah, cukup.
0: Bang, jangan marah-marah, kita banyak berpulang.
1: Iya, aman itu Pak Umar sama saya, aman.
0: Nanti kan takut nggak mau bergurau, tersinggung.
1: Nggak juga, saya nggak kayak yang lain. Maksudnya kayak pendengar lain. Ada pendengar kita yang merajuk dia kalau lagunya nggak diputerin.
0: Oh, kalau saya nggak merajuk, cuman... Oh, mungkin kita lambat menelepon. Sebenarnya menelepon ini sekarang, sejak telepon satu ini susah betul mau masuk.
1: Iya, iya, iya.
0: Dulu kan telepon ada dua, 2700 sama 550
1: kan? Iya, kita satu kita hibahkan ke perempat.
0: Kalau bisa di Pro 1 itu diadakan lagi lah telepon dua.
1: Kita usahakan ya, soalnya efisiensi.
0: Kan, saya satu masuk, satu masuk.
1: Oke. Baik.
0: Sedang sibuk.
1: Ya, gitulah harap.
0: Ini kebetulan tadi mama kembar tadi aku bisa coba-coba kan.
1: Alhamdulillah wa syukurillah.
0: Semalam jam berapa kata Bang Rian? Hampir jam 11 baru masuk. Sama Rika. Sama Peter Ensani hampir jam 11 juga. Peter Ensani pertama.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Sama Liza Andriani tak bisa masuk langsung. Iyalah bang, semua-semualah.
1: Baik.
0: Banyak ya. Berceloteh pula. Jadi katanya Pak Umar yang heboh pula kan. Tak apa, kita bisa
1: bergurau aja.
0: Jangan tersinggung Mas Prabu.
1: Benar.
0: Kalau tersinggung ya jangan tersungging aja lah. Ayolah bang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Umar ya. Baik, kita sapa-sapa dari... Hari Zaiza, pengen dengerin lagu Bruri ya, Mendiang Bruri, judulnya

Terserah, baik nanti kita pilihkan yang judulnya Biarlah Bulan Bicara Sendiri ya. Kita lanjut. Oke, Mak Dani katanya, Mas Ardian ngopi dulu. Iya nih, kita belum sempat bikinin kopi nih. Iya, kita lanjut ya. Kak Sarina nih, dangdut itu di Perompat. Betul, dangdut di Perompat. Kalau karaoke juga di Perompat juga gitu. Oh gitu. Oke, kita jadikan sebagai saran dan masukan ya. Ada Kak Fatima, waalaikumsalam. Oke, Bang Sultan, Bangku boleh request? Boleh dong. Kenapa nggak dari tadi requestnya nih Bang Sultan? Kita lagu-lagu nostalgia ya, kita mulai dari tahun 1980 hingga 90-an. Kita lanjutkan ya, lagu dari rekan kita, ya kawan saya, Doridi tadi ya, katanya lagu dari Bill dan Broad ya, dengan Madu dan Racun, juga lagu dari Dian Piscesa dengan Apa Salahku.

Ya baik pendengar, masih di acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Waktu terus cepat berlalu ya. Tanpa terasa sudah menunjukkan pukul 22:10 waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam buat Ismi, salam jumpa dengan Cut Kiana di Kampung Mulia ya. Dan okay, lagu lawas, makasih. Okay, terpotong-potong ya, terputus-putus ya dari

0: Kak Ismi tadi ya. Oke. Dari Kampung Mulia katanya ya. Oke, juga Bang Sultan request lagu Jangan Tunggu Lama-Lama, nanti kita coba dari kumpulannya Sweet Charity ya. Oke, lagu-lagu kumpulan tahun 1980-an ya, 81. Dan kita lanjutkan menerima penelpon, barangkali ada yang pengen bergabung bersama kita malam hari ini ya di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, baik. Ada Amosta, Teluk Bakau hadir. Baik, salam kenal buat Amosta di Teluk Bakau ya. Kita menuju ke Bandung Timur. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam, Bang Ardian.
0: Malam juga. Sehat nih, Kang Ahmad Irwan.
1: Ya, sehatin aja lah.
0: Sehatin aja. Harus semangat dong.
1: Harus para menjelang Piala Dunia harus semangat.
0: Iya, harus semangat. Tapi pokoknya sudah ada hidup, jagoannya sudah ada ya.
1: Pokoknya mah hidup Prancis itu
0: iya,
1: aja.
0: Jagoannya ada ya.
1: Prancis sama jagoannya.
0: Oh iya, Prancis aja jagoannya ya.
1: Kalau tim favorit Kamerun, favorit nonton.
0: Gitu ya. Baik. Oke, Kang Irwan.
1: Itali enggak masuk kan, Italinya juga. Aduh.
0: Kenapa?

0: di karena Donald Trump dimasukkan senat Itali ditolak ya Itali. Saya itu sama dengan penghinaan senakan masuk ke putaran baruna harus betul-betul dari bahari sebabah kalau kualifikasi
1: benar gitu. Oke. Gitu ya. Oke lanjut Kang Irwan, kalau memang ada waktu nanti kita coba putarkan lagu requestannya untuk malam hari ini.
0: Ya gabung aja sama yang lain.
1: Sama yang lain kalau gitu ya. Benar banget. Oke lanjut.

0: semuanya aja Bang Adian ya.
1: Oke.
0: Okay. Kecuali ya, pokoknya salam, makasih ya. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kang Irwan ya di Bandung Timur. Baik, terima kasih sudah berpartisipasi di acara kita untuk malam hari ini ya. Dan untuk di live chat ya, tadi itu Kiana Bang, Kiana Ismi tadi apa tuh ya. Oke, yang mau request lagu silakan ya di live chat juga bisa ya. Namun juga lagunya kita waiting ya, waiting list, maksudnya tuh tunggu giliran. Jadi apa namanya itu, tidak semua lagu dapat kita tunaikan malam ini juga, tapi mungkin di lain waktu ya. Baik, yang ingin request silakan di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830 ya. Ada Bang Dino Hadi Saputra. Baik, ini kalau Bang Dino Sandiwara Cinta itu dari mendiang Nike Ardila ya. Oke ya, nanti kita coba. Dan juga buat Kang Darjat Sumpena, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar saya sehat, sudah lama nih tidak ngobrol-ngobrol ya dengan Bang Darjat Sumpena ya. Baik, masih usaha gorengan Bang Kang ya. Mudah-mudahan semua usahanya lancar ya malam hari ini dan seterusnya ya.

0: Untuk Marjan Melon yang baru saja bergabung ya, mudah-mudahan mendengarkan juga buat siapa nih, Ayeng apa Ayang nih, salam gabung orang pelabuhan dari Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat. Luar biasa. Baik, buat Bang atau Kang Darjat Supena ya, semoga dagangannya atau usahanya lancar malam ini dan seterusnya ya. Oke, kita menuju ke Kota Bogor. Assalamualaikum Kak Dinda, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam kembali Ardian.
0: Iya, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kebaliknya?
0: Saya juga alhamdulillah, sehat walafiat nih Kak Dinda. Luar biasa malam hari ini kita ya.
1: Alhamdulillah,
0: rame banget.
1: Di minggu malam ya,
0: iya,
1: Ardian ya.
0: Iya, memang dapat giliran kerjanya kita siarannya minggu malam.
1: Gitu ya. Aduh, hari ini Jabodetabek sepertinya diguyur hujan. Bagaimana Tanjung Pinang?
0: Tanjung Pinang kita alhamdulillah sejak siang tadi lah ya. Siang tadi hujan cukup deras ya. Alhamdulillah
1: sama.
0: Mengguyur kota tercinta kita Tanjung Pinang. Luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah,
1: karena
0: masyukurillah.
1: Kebetulan hari ini tadi satu hari ke ke Jakarta dan hujan, dan di Bogor juga hujan ternyata.
0: Alhamdulillah kalau begitu ya.
1: Malam ini lagu apa Ardian?
0: Malam ini kita lagu-lagunya nostalgia.
1: Indonesia atau manca maksudnya?
0: Iya, Indonesia nostalgia. Yang request banyak banget nih Kak Dinda. Luar biasa. Ini udah
1: pasti
0: beberapa.
1: Pasti nggak dapat diputar lagu nih, nggak
0: iya,
1: ketemu nih. Gak
0: mudah-mudahan nanti dapat kita usahakan ya. Ada di live chat, ada di telepon ya. Rame yang request ya.
1: Tahun berapa?
0: Dari 80 hingga 90-an nih Kak Dinda.
1: 80-90.
0: Iya. Nostalgia pokoknya.
1: Nostalgia ya.
0: Itu yang penting, nostalgia.
1: Siapa ya? Iwan Fals udah masuk dalam list?
0: Belum, Iwan Fals belum.
1: Manusia setengah dewa.
0: Manusia setengah dewa.
1: Iya, betul.
0: Manusia setengah dewa. Ntar deh kita cek and recheck ya. Manusia setengah dewa. Oke, silakan salamnya Kak Dinda.
1: Oke, pasti doa terbaik dari Bogor untuk Ardian di Tanjung Pinang. Yeah. Tetap jaga kesehatan.
0: Iya, terima kasih.
1: Pulang nanti hati-hati ya.
0: Iya, baik.
1: Salam juga untuk keluarga.
0: Iya, baik.
1: Oke, jumpa selamat malamnya. Antaranya ucapan selamat malam kok jumpa. Susah apa katanya. Selamat malamnya untuk antaranya untuk Mbak Dani.
0: Iya.
1: Dan juga ya muncul.
0: Baik.
1: Nah, Kakak Berlian dan juga siapa? Ibu Hani.
0: Iya.
1: Putri Merica.
0: Putri Merica.
1: Permata ya, mungkin ke Pak Umar.
0: Iya.
1: Selamat malam Ile. Ada Bung Yusuf juga di Batam,
0: Bang
1: Dio di Cirebon, dan Kak Ahmad Irfan di Bandung Timur. Siapa lagi? Pak Budit, Bang Lukman, juga Bang Herman dan Pak Kumis.
0: Baik.
1: Oke.
0: Ya.
1: Ardian dengan tim lanjut. Thank you. Selamat malam.
0: Malam juga. Terima kasih ya buat Kak Dinda di Bogor tadi ya. Dan untuk pendengar dan juga pemirsa, kami juga mohon maaf ya apabila lagu yang Anda request untuk malam hari ini tidak dapat kami tunaikan, karena memang sudah rame nih lagu-lagu kita di playlist ya. Kita berharap ya cukup waktunya, jadi kita bisa putarkan lagu ya. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Ini dengan Bunda Isel, Tanjung Pengarayan, Merokan Hulu.
0: Oh, ini baru ketemu dengan Bunda Isel di udara. Ayo, nih.
2: Belum ketemu.

0: Ini siapa nih?
1: Dengan Ardian Huta Barat nih, Bunda Isa.
0: Oh, Ardian Huta Barat. Ya, salam kenal ya, Triangga.
1: Ya, salam kenal juga, Bunda. Di Rokan Hulu, Riau ya?
0: Iya, Riau.
1: Oke, baik. Kalau gitu nih, Bunda. Barangkali malam hari ini ada kirim-kirim salam ya. Kalau untuk lagu ya, nanti kita usahakan.
0: Oh, lagunya pilih sendiri atau apa?
1: Boleh pilih sendiri, boleh masuk playlist. Cuman maksud saya, lagunya nanti kita usahakan dapat kita tunaikan. Tapi mohon maaf ya, kalau lagunya tidak dapat kita putarkan karena waktu terbatas gitu.
0: Iya. Sudah jelas nanti ya.
1: Baik, kalau gitu nih buat Bunda Isa
0: ya. Iya. Untuk Mama si kembar ya, udah masih dia siapa Nita atau Mama kembar tadi tuh?
1: Iya, tadi Mama kembar sudah duluan masuk.
0: Iya. Itu teman saya itu.
1: Oke.
0: Mama si kembar. Iya. Dan Tengku Adriansah juga di Tanjung Balai Kerimun.
1: Baik.
0: Ibu Suryati di Dabo. Dan untuk semualah pendengar RRI Tanjung Pinang di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya. Dan untuk penyiarnya juga, semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Untuk Adrian, semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Terima kasih.
0: Berkah umurnya,
1: insyaallah. Amin ya robbal alamin.
0: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas.
1: Iya.
0: Jalan ya.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Isal ya, di Rokan Hulu Riau ya. Dan juga buat Bang Amosta nih, merequest lagu dari Charles Hutagalung Dalam Kerinduan ya. Kita usahakan nanti ya Bang Amosta ya, karena waktu kita hanya sampai pukul 2.23 waktu Indonesia Barat. Banyak pendengar dan juga pemirsa kita yang sudah request lagu tadi ya. Jadi kita tunaikan yang lebih awal tadi. Lanjut kita menuju ke Jalan Sultan Sulaiman, Kota Tanjung Pinang. Waalaikumsalam buat Kak Hani ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, katanya requestnya lagu dari Inka Kristi, Gambaran Cinta. Lagunya insya Allah ya Kak Hani ya, nanti kalau ada waktu kita putarkan. Katanya salamnya untuk Bang Ardian, sekeluarga, semoga sehat dan bahagia selalu. Untuk Bang Udin, juga buat Kak Deli, buat Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, Teteh Dinda, Pak Andi, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Elsa dan Nona Fika di Manado, Bunda Permata, Eyang Ucu, Bang Ilek dan Yusuf, Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, Kak Sirana QQ ya, Mak Cima, Eyang Ucu dan fans RRI dimanapun berada ya. Baik, kita langsung saja putarkan lagunya ya, dari Oma Sulami tadi ya katanya ya. Lagunya berjudul Mimpi Sedih ya, kita dengarkan bersama. Dilanjutkan juga lagu dari Jamal Mirdad dengan Hati Selembut Salju.

Ya baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Mungkin malam hari ini ya, kita boleh ngobrol sebentar nih Bang Sultan. Ya, halo Bang Sultan, sedang mendengar keseruan kami? Iya, mungkin silent ya Bang Sultan ya. Oke, nanti buat Bang Sultan, lagunya nanti kita coba tunaikan nanti ya. Yang judulnya Jangan Tunggu Lama-Lama ya Bang Sultan. Mungkin Bang Sultan bisa berbicara bersama kami malam ini? Iya. Oke, cukup mendengarkan aja ya. Berarti nggak mau ngobrol nih malam ini kita. Oke, kalau gitu ya. Baik, kita terima saja line telepon terlebih dahulu ya. Oke, dan juga selamat malam buat anak kedua ya. Insya Allah lagunya nanti kita usahakan ya. Yang ingin gabung bersama kami di line telepon silakan. Waktu kita kurang lebih sekitar 27 menit ya, jelang ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan juga selamat malam buat kue lempam tadi ya, tapi tiba-tiba menghilang. Kita lanjutkan yang lagu-lagu selanjutnya ya. Kita putarkan saja, kita tunaikan lagu dari Bang Yusuf tadi ya di Batam. Katanya request lagu Hetukus Endang dengan judul Dingin ya. Oke, kita putarkan yang judulnya Dingin. Dan juga buat Bang Sultan Tengku tadi ya, lagunya dari Sweet Charity ya, dengan judul Jangan Tunggu Lama-Lama. Lagu ini dirilis waktu di tahun 1981 ya. Luar biasa. Oke, mungkin ini lagu zaman-zaman kecil-kecilnya Bang Sultan Tengku barangkali ya. Baik, kita dengarkan ya lagu dari Hetukus Endang terlebih dahulu ya. Kemudian lagu dari Sweet Charity dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. Tetap stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Iya, pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan juga selamat malam buat Kak, anak kedua ya. Baik, oke, nanti kita usahakan lagunya ya. Selamat ulang tahun buat anak dari anak kedua yang berusia yang ke-11 tahun ya. Oke, baik. Oke, semoga buat Ananda ya, sehat selalu, panjang umur.

sudah banyak ya dipopulerkan oleh teman-teman kita, para musisi lagu dangdut ya, khususnya ya di Indonesia. Mungkin nanti ke depan ya buat Bang Sultan ya, bisa merequest lagu ini. Memang lagu termasuk lagu kategori mancanegara ya. Ya meskipun sebenarnya ada bait-bait Indonesia atau Melayunya ya, karena memang identik dengan lagu Malaysia begitu ya buat Bang Sultan ya. Nanti ke depan kalau ada lagu-lagu mancanegara bisa request lagi ya lagu ini ya, karena masuk kategori lagu Malaysia atau mancanegara. Baik, yang ingin bergabung juga oke Bang. Baik, sama-sama buat Bang Sultan Tengku ya. Oke, nanti diusahakan buat Kak Wirdani juga ya, Di Balik Cahaya Ada Dia. Nanti kita usahakan lagunya ya. Baik, kalau mudah-mudahan ada waktu kita putarkan. Kita langsung saja berlanjut ke lagu berikutnya yang sudah menunggu katanya nih ya, dari Desi Ratnasari dengan Lembaran Baru. Dan juga buat Pak Umar ya, sedari tadi juga mendengarkan siaran kita dari Titi Sandora. Kita dengarkan bersama Lembaran Baru dan juga Termenung.

Iya, pendengar, kita sudah berada di penghujung siaran ya untuk malam hari ini di acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan terima kasih untuk semua pendengar, pemirsa yang sudah bergabung dan yang baru saja bergabung ya, karena memang kita sudah berada di ujung segmen kita di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan bagi pendengar maupun juga pemirsa yang sudah merequest lagu-lagu tadi, mungkin nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, atau di waktu jam jelang penutup siaran kita jam 24 waktu Indonesia Barat, insya Allah nanti lagu-lagunya dapat kita tunaikan. Dan bagi siapa saja yang malam hari ini sedang berulang tahun atau merayakan hari ulang tahunnya, ulang tahun di usianya ya, atau juga ulang tahun di pernikahan maupun juga ulang tahun perusahaan atau PT-nya, semoga saja hari ini doa Anda dapat dikabulkan dan tahun ini dimudahkan, disukseskan apapun yang menjadi mimpi dan cita-cita Anda. Saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan juga selamat malam buat Brother Fauzan Azimah ya. Baik. Oke, kita tutup acara kita dengan lagu terakhir dari mendiang Bruri Baratika dengan Biarlah Bulan Bicara Sendiri. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Podcast FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Kota Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI Radio Piala Dunia.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan dan momen tak terlupakan.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat baju, lihat baju, lihat baju, lihat tas, beli baju.

0: Diskon update status.
1: Mobil. Mobil? Mobil masih di mall?
2: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Terima kasih hingga saat ini Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan kita sudah berada di penghujung siaran untuk malam hari ini. Seperti biasa, kami akan mengawali dengan sajian renungan malam, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran dan Azim yang nanti akan dibacakan oleh Ustaz Herman Umar, membacakan Surah Luqman ayat 12 sampai dengan 16. Kami awali untuk menyampaikan renungan malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, hidup manusia tidak akan pernah lepas dari masalah dan ujian. Karena dari sanalah kualitas seseorang manusia bisa terlihat. Perbedaannya, ia bisa mengatasi masalah dengan baik atau justru semakin terbenam bersama masalah tersebut. Besar kecilnya masalah tidak terlepas dari kondisi pikiran kita. Terkadang tanpa disadari, sebuah masalah kecil bisa menjadi masalah besar karena pikiran kita mengkondisi.

menghadapi masalah secara lebih positif. Salah satu cara mendapatkan ketenangan batin adalah dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya jangan pernah berusaha memikul masalah sendirian, karena kekuatan manusia pasti ada batasnya. Berserah diri bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Berserah diri adalah sebuah upaya untuk bisa menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Kepada siapa lagi kita akan meminta pertolongan dan perlindungan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia yang maha besar. Ketika kita berpikir, saya memiliki masalah yang besar, tetapi ketahuilah, Allah maha besar. Allahu Akbar, walillahilhamd.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Senin tanggal 4 Mei tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Amayani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam segmen Tanjung Pinang Pagi ya. Edisi hari ini hari Senin di hari keempat di bulan Mei tahun 2026. Bersama saya Ricky Khairul Huda yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai program acara dan rangkaian informasi yang dapat Anda ikuti. Dan mendengar, yakinlah bahwa dengan bersyukur maka kebahagiaan akan terus dan terus bertambah. Baik, untuk mengawali jumpa kita pagi ini, mari kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Wirdatul Aini, surat Al-Baqarah ayat 184 hingga 185.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya.

0: Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Senin 4 Mei 2026. Dan di ujung telepon sudah terhubung bersama kita Ustadz Dr. Satrio Emma. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riki, selamat pagi Pak Riki.
2: Baik, sehat Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Baik, topik untuk pagi hari ini adalah bahaya kemunafikan. Benar ya Ustaz ya?
3: Iya, betul sekali Pak Riki.
2: Baik, dan nanti pendengar Anda juga bisa berinteraksi bersama Ustaz Satrio di line telepon di 0771 27 100. Dan langsung saja kita persilakan Ustaz Satrio, silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Riki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa'ada as-sadiqin bijazil lis-sawab wa tawa'ada 'alal munafiqin bi'alimil 'iqab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadata man annaba. Pendengar dan pimpinan di mana pun berada, insyaallah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan baik ini kita akan membahas sebuah tema bahaya kemunafikan. Pendengar di mana pun berada, sebagaimana dijelaskan di awal surat Al-Baqarah, bahwa pada dasarnya umat manusia di dunia ini dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu kelompok mukminin, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok kafir, yakni kelompok yang nyata-nyata ingkar

kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau beriman kepadanya. Dan yang ketiga, kelompok munafik ialah orang yang secara lahiriah menampakkan beriman kepada Allah, tetapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Di antara manusia ada yang menyatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak tahu. Al-Baqarah ayat 8 dan ayat 9. Pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah secara tegas memberikan penjelasan mengenai kemunafikan ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskannya. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat satu surat yang dinamakan surat Al-Munafikun. Kemunafikan ini tentu saja sangat penting untuk dijelaskan secara khusus agar kita benar-benar mewaspadai dan menghindarinya. Karena kelompok munafik ini sangat berbahaya bagi kaum muslim, sebab secara lahiriah mereka mengaku muslim, tetapi sesungguhnya mereka musuh, musuh Islam yang sangat berbahaya. Berbeda dengan kelompok kafir yang secara nyata-nyata lahir dan batin tidak beriman kepada Allah, sehingga garisnya jelas dan kaum muslimin dapat mengantisipasi bila berhadapan dengan mereka. Pendengar di mana pun berada. Adapun di antara ciri-ciri orang munafik itu, bagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat berikut ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala ra'u an nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila muzabzabina baina dhalika la ilaha ulama wa la ilaha ula wa may lillah falan tajida lahu sabila. An-Nisa ayat 142 143. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia lain, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian tidak masuk dalam golongan ini orang yang beriman, dan tidak pula kepada golongan orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekalipun tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Dengan dimanapun berada, dari ayat tersebut dapat kita ketahui beberapa ciri pelaku orang-orang munafik. Pertama, perilaku menipu, artinya menampakkan sikap yang tidak sebenarnya. Di luar tampak baik, namun

di balik itu memiliki maksud jahat yang tersembunyi. Secara lahir perkataannya baik, tetapi hatinya busuk. Di luar menampakkan diri sebagai orang yang beriman, namun hatinya tidak tercerminkan nilai-nilai keislaman. Perilaku-perilaku itu bertendensi jahat, menyimpan maksud jahat di balik kebaikan penampilan lahirnya. Pendengar dimanapun berada, ciri yang kedua, ketika melaksanakan sholat atau ibadah, ia bermalas-malasan. Ibadah hanya merupakan formalitas dan pamer sertaan untuk tanda pamrih kepada orang lain. Ibadahnya sekedar untuk membentuk opini umum agar tampak sebagai orang yang taat dan mendapatkan dukungan dari mayoritas kaum muslimin. Dengan menurut berada tentang ciri-ciri orang munafik ini juga jelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ayatul munafiki thalathun, iza hadasa kazabna, wa iza wa'ada akhlafun, wa iza tu'mina khomna. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu manakala berbicara maka ia berdusta, apabila ia berjanji maka ia akan mengingkari, dan manakala dipercaya maka ia berkhianat. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis Imam Bukhari dan Abu Hurairah. Pendengar dimanapun berada, dari keterangan ayat Al-Quran dan hadis tersebut menjadi jelas bagi kita tentang ciri-ciri orang munafik yang sangat berbahaya bagi perjuangan umat Islam. Secara ringkas kesimpulannya dapat pula disimpulkan bahwa orang munafik itu bercirikan sebagai berikut. Pertama, manakala mereka berada di tengah kaum muslim, mereka menyatakan diri beriman, sementara hati mereka sebenarnya tidak beriman. Kedua, mereka menjadikan sumpah mereka sekadar sebagai perisai untuk melindungi diri, sementara buat mereka justru merusak umat Islam. Pendengar yang berada, uraian yang kita sampaikan ini terasa sangat membuat hati kita menjadi lebih berhati-hati lagi dengan sikap dilaku golongan orang-orang munafik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memelihara kita daripada golongan orang-orang munafik ini. Keimanan, ketakwaan yang kita bangun selama di bulan suci Ramadan sampai hari ini masuk bulan Zulfaidah, jagalah, peliharalah nilai ketakwaan itu. Jangan sampai terombang-ambing, terjerumus pula kepada orang-orang yang berbuat. Tetap untuk senantiasa melakukan amal kebaikan, perbuatan-perbuatan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid, mencintai ilmu pengetahuan, ramaikan majelis ilmu, senantiasa menyambung silaturahmi, banyak membaca Al-Qur'an, apalagi di bulan Dzulqa'dah ini, di bulan baik, di Arba'atul Hurum, 4 bulan yang Allah muliakan. 3 berdekatan, 1 terpisah. Mana yang berdekatan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Haram. Sedangkan terpisah. Untuk itu, jangan sampai kita terjun pada orang-orang yang sifat-sifat nafsu. Seperti dijelaskan tadi. Perbuatan baik, lanjutkan. Kebaikan yang kita lakukan di Ramadan, terus kita lanjutkan. Maka dalam Gurun dan 12, Raja Ali berpesan pada pasal yang ke 5, tak hendak mengenal orang yang mulia lihatlah kepada pelaku dia. Dalam Gurindam 12 pasal ke-11, Raja Ali Haji berpesan, hendak ramai murahkan perangai. Dalam Gurindam 12 pasal ke-12, Raja Ali Haji berpesan,
ingatkan dirinya mati.

0: Itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Artinya, hendaklah orang yang baik, yang mulia, lihat kepada kelakuannya. Maka kelakuan perbuatan yang baik-baik adalah menunjukkan orang yang mulia. Dengan iman kepada terus menerus kita untuk konsisten berkelanjutan untuk melanjutkan perjuangan selama Ramadan, tidak hanya terhenti di situ, maka di bulan baik bulan Zulfaidah, insya Allah terus kita lanjutkan. Datang bulan Zulhijjah terus dilanjutkan, datang bulan Muharram terus dilanjutkan, jangan sampai terjerumus orang-orang itu sifat munafik. Tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
2: Baik Ustaz Satrio, sepertinya sudah ada yang tersambung sama kita nih Ustaz. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Rasino, silakan Pak Rasino langsung ke Ustaz Satrio. Pak Rasino.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Satrio. Halo. Halo.
2: Halo Ustaz Satrio.
4: Ya.
2: Ya.
4: Boleh, boleh.
2: Ya, ada Pak Rasino nih Ustaz Satrio ingin bertanya.
4: Boleh, boleh.
3: Ya. Terkait ciri-ciri orang munafik, Ustaz ya. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila dia berkata ia bohong ya, apabila dia berjanji ingkar.
2: Baik Ustaz.
3: Apabila dia beri amanah dia khianat. Tetapi di antara kita kadang-kadang mengucapkan insya Allah ya. Insya Allah itu sepertinya terjadi apa dua makna ya. Terkadang serius, terkadang hanya untuk pelarian kata-kata. Yeah. Itu gimana Ustaz mengenai kata-kata insya Allah untuk pelarian kata-kata? Supaya memuaskan yang temannya gitu ya.
2: Baik.
3: Mohon penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rasino di Kijang, terima kasih. Gini Ustaz, jadi Pak Rasino bertanya tentang orang yang munafik tadi nih Ustaz. Terkadang orang munafik itu sering mengucapkan insya Allah nih Ustaz. Nah, terkadang insya Allahnya ada yang serius, ada yang tidak nih Ustaz. Ustaz, bagaimana nih Ustaz?
4: Oh gitu.
2: Baik Ustaz.
4: Oke, okay, ya.
2: Ya. Kita angkat satu penelpon lagi boleh Ustaz?
4: Ya.
2: Kita angkat satu penelpon lagi boleh?
4: Boleh, boleh, boleh.
2: Oke, baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
5: Waalaikumsalam, Mas Riki.
2: Iya.
5: Erna di kilometer 5 bawah.
2: Baik, Bu Erna. Silakan Bu Erna, apa yang mau ditanyakan kepada Ustaz Satria, Bu Erna?
5: Iya, Pak. Ada sebagian masyarakat seperti ini sikapnya itu, Pak Ustaz. Dia mengaku Islam. Tapi tidak melaksanakan sholat.
2: Yeah.
5: Tapi yang lain-lainnya itu dia melakukan, Pak Ustaz. Sholat itu yang tak bisa. Entah apa katanya. Apa ya kalau bahasa Jawanya itu penganut apa itu yang bahasa Jawanya itu.
2: Baik, baik.
5: Jadi dia tidak melakukan sholat. Apakah ini juga merupakan ciri-ciri kita ini munafik atau bagaimana, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna di kilometer 5 bawah. Baik, dari Bu Erna, Ustaz Satrio.
4: Ya, pertanyaannya apa tadi?
2: Kalau dari Bu Erna tadi ada orang yang mengaku agama Islam nih Ustaz, tapi dia tidak melakukan sholat. Tapi untuk hal-hal yang lain dia lakukan, tapi itu sebenarnya Islam Ustaz, cuma tidak melakukan sholat. Itu apa namanya tuh Ustaz? Apakah masuk ke dalam orang yang munafik atau tidak? Baik, silakan Ustaz.
4: Baik, baik. Baik. Kita akan jawab ya.
2: Iya.
4: Dari Pak Resino di Kijang, Bintan. Kita akan jawab dulu. Kemudian Pak Resino, sehat-sehat walafiat. Amin, amin, amin, amin.

0: Amin ya rabbal alamin.
1: Yang kita tangkap tadi yang ucapan insya Allah bagi orang munafik tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Kita tahu dulu Pak Adi bahwa ucapan insya Allah pada dasarnya adalah kalimat yang sangat mulia. Itu pasti itu. Nah, jika Allah menghendaki, kan itu artinya. Kan? Dalam ajaran Islam ini adalah bentuk adab seorang hamba yang menyandarkan rencana kepada kehendak Allah. Maka kita belum pasti untuk

undang orang tetangga ambil korban, maka jelas-jelas saya tidak bisa hadir. Yang dikaitkan dengan insya Allah. Karena ini tergantung dengan niat. Kesadaran bahwa segala sesuatu menjadi hak atas kehendak Allah. Komitmen untuk berusaha menepati janji. Maka ini sesuai dengan firman Allah. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan menyatakan insya Allah. Surah Al-Kahfi ayat 23-24. Jadi kalau memang orang tidak bisa hadir, maka jangan ucapkan insya Allah. Nah, tapi ini yang dipakai kadang oleh orang-orang yang apik, gitu ya. Dia pasti tidak bisa datang. Akhirnya insya Allah pula. Jadi kalau memang betul-betul tak bisa hadir, maka jauhlah dengan apa adanya. Tak bisa hadir. Nah, jadi hati-hati. Kalau orang yang mengait-ngaitkan dengan kalimat-kalimat insya Allah ini pasti diberhati-hati. Yang kedua, insya Allah pada orang munafik itu, pada orang munafik ucapan ini sering hanya sebagai alasan untuk menghindar. Tidak ada niat untuk menepati janji, sekadar formalitas atau basa-basi. Ini berkaitan dengan ciri munafik dalam hadis. Tanda orang munafik ada tiga. Jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, jika dipercaya ia berkhianat. Jadi, ketika seseorang berkata insya Allah, tetapi sudah tahu tidak akan datang, atau tidak berniat menepati, maka itu mendekati sifat kemunafikan. Jadi, Pak Haji Rasino, ya, kalau sifat Allah ini, insya Allah ini diucapkan, kalau memang ada niat dan bersungguh-sungguh hadir. Tapi inilah yang dipakai kadang-kadang dalam berjanji, kalau tidak bisa hadir, jangan ucapkan insya Allah. Baik. Jadi sikap yang benar mana? Gunakan insya Allah dengan jujur. Nah, jika ragu bisa menepati, katakan dengan jelas saya usahakan atau kemungkinan belum bisa. Nah, itu jadi jelas. Kalau masih ragu, tak datang. Inilah yang kadang-kadang kita tengok kita bisa hadir, tapi insya Allah dibutuhkan. Ini sebuah kesimpulan. Insya Allah bukan ucapan orang munafik, tetapi jika digunakan tanpa niat menepati, maka itu menjadi tanda sifat kemunafikan dalam perilaku. Oleh karena itu, hati-hati dalam ucapan kalimat insya Allah. Baik. Yang kedua, dari Bu Erna tadi ya, yaitu Islam, ya kan, sholat tidak, kebaikan-kebaikan dilakukan dia, dia membantu orang, dia rajin bersedekah. Seorang yang mengaku itu, tetapi tidak sholat adalah persoalan yang sering dalam ajaran Islam, karena sholat adalah yang agama. Dalam Gurindam 12 pasal kedua, Raja Al-Laji berpesan, barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Jadi orang kalau tidak sholat, orang tidak sembahyang, seperti rumah tidak ada tiang, tak mungkin rumah itu berdiri, tiangnya tak ada. Oleh karena itu, sholat merupakan paling utama. Kedudukan sholat dalam Al-Quran, Allah berfirman, ilmu sholat, dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, hukum orang Islam yang tidak sholat. Para ulama berbeda pendapat. Pertama, pendapat tegas. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja bisa dianggap kafir. Berdasarkan hadis Imam At-Tirmizi, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat, orang siapa meninggalkannya maka ia telah kafir. Ini tegas, ini ekstrim ini. Tegas lagi. Muhammad mengatakan meninggalkan sholat masuk ke tengah kafir. Pendapat mayoritas ulama masih dianggap

0: Muslim, tetapi melakukan dosa-dosa yang sangat berat, bahkan lebih berat daripada dosa yang lainnya. Jadi karena itu, Bu Erna, kalau dia itu melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, tapi sholat tidak ditegakkan, jadi ini ya bagian daripada juga orang-orang munafik. Kenapa? Karena sholat merupakan bagian penting dan yang pertama nanti karena di akhirat. Lu yasim fi adu yang mutiama sholat yang pertama kali di sisi kita tidak tentang sholat. Jadi sholat bukan penentu bagi seorang muslim beriman atau tak beriman, kafir atau orang munafik, maka penentu adalah sholat. Kalau sholat tidak ditegakkan, maka jatuh kepada orang kafir dan juga kepada orang munafik. Itu yang tadi pariki.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang sudah diberikan. Baik, Bu Erna dan Pak Rasino, semoga jelas jawaban dari Ustadz Satrio. Dan Ustadz Satrio, kita sudah di penghujung acara nih untuk Mutiara Pagi hari ini, edisi hari Senin ini ya, 4 Mei 2026. Terima kasih Ustadz Satrio atas waktunya, walaupun belum bisa hadir di studio. Baik, kami ucapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ustadz.
0: Selamat pagi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengarkan dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera kita download RRI Digital.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026, Pemko Tanjung Pinang berkomitmen memajukan dunia pendidikan di ibu kota Provinsi Kepri. Dukungan Pemprov Kepri dinilai masih sangat dibutuhkan untuk mendorong pengembangan budidaya padi gogo. Inilah warta berita selengkapnya. Hari ini Senin 4 Mei 2026 bersama saya Ricky Khairul Huda. Peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2026, pemerintah Kota Tanjung Pinang berkomitmen memajukan dunia pendidikan di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 di lapangan Dewa Ruci, Sabtu 2 Mei tahun 2026. Peringatan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen dalam memajukan dunia pendidikan di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, pendidikan menjadi kunci penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perhatian terhadap tenaga pendidik juga harus menjadi prioritas. Kesejahteraan guru, peningkatan kompetensi, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman dinilai sangat penting dalam mendukung proses belajar mengajar.
2: Upaya dan usaha pemerintah dalam rangka untuk mendorong bagaimana menciptakan guru yang berkualitas, sejahtera, dan tentunya guru yang betul-betul dapat menyesuaikan dalam kondisi perkembangan zaman saat ini. Untuk
1: Lis menjelaskan, kondisi pendidikan di Kota Tanjung Pinang saat ini tergolong cukup baik. Hal itu terlihat dari meningkatnya angka partisipasi sekolah serta capaian wajib belajar yang harus menunjukkan tren positif. Dengan hadirnya program sekolah rakyat menjadi salah satu solusi untuk membantu anak-anak putus sekolah maupun keluarga yang menganggap pendidikan sebagai beban biaya. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari tingkat SD hingga SMA dapat memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu menjawab persoalan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah Tanjung Pinang, Robi Patria, menilai perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap kurikulum pendidikan guna meningkatkan daya saing siswa Indonesia di tingkat internasional.
3: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan diminta terus mengevaluasi kurikulum yang diterapkan di Indonesia guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Hal ini menyusul masih rendahnya capaian siswa Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain dalam berbagai sistem evaluasi berstandar internasional. Akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, Robi Patria, menilai bahwa kondisi ini menjadi sinyal kuat perlunya pembenahan kurikulum secara berkelanjutan. Menurutnya, meski berbagai upaya telah dilakukan, hasil yang dicapai siswa Indonesia masih belum optimal di tingkat global. Robi Patria menambahkan, evaluasi tidak hanya sebatas pada konsep kurikulum, tetapi juga implementasinya di lapangan, termasuk di dalamnya penguatan terhadap kurikulum merdeka agar lebih adaptif dan mampu menjawab tantangan zaman.
4: Soal kurikulum itu, karena kan memang murid-murid di Indonesia, itu kalau diadu dengan murid-murid dari negara lain itu di visa ya, misalnya sistem evaluasi itu yang standar internasional, memang siswa kita itu selalu berada di peringkat yang bawah, sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan ya mengevaluasi kurikulum yang sedang berjalan. Maka rancanglah namanya kurikulum merdeka itu, supaya kualitas dari hasil pembelajaran dari siswa baik di tingkat SMA, SMP, SD itu mengalami peningkatan kualitas.
3: Akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, Robi Patria, berharap melalui penyempurnaan kurikulum yang tepat, kualitas pendidikan Indonesia, khususnya di daerah, dapat meningkat dan mampu bersaing dengan negara lain di tingkat internasional. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, berikut kita dengarkan wawancara reporter Pandu Agnianto bersama Endri Senopaka sebagai akademisi Stisipol Raja Haji, membahas tentang

0: di Pendidikan Nasional di Kepulauan Riau.
1: Baiklah, pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun saja Anda berada, saat ini saya bersama Bapak Endri Sanopaka sebagai akademisi STISIPOL Raja Haji membahas tentang Hari Pendidikan Nasional di Kepulauan Riau. Oke, baik Pak Endri, secara akademis ini bagaimana nih Bapak melihat efektivitas mode pendidikan saat ini jika diterapkan di wilayah geografis seperti Kepulauan Riau ini, Pak?
2: Ya, hari ini kan mungkin kalau kita bicara memperingati Hari Pendidikan Nasional, tentu suasananya berbeda dengan pada saat momen-momen dahulu ya, peringatan Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena memang situasi dan keadaan kita tentu tidak sama. Terlebih lagi kan dengan berbagai macam perkembangan ilmu pengetahuan, tentunya juga membawa dampak pada bagaimana pola pendidikan itu dilaksanakan hari ini. Sebagaimana tadi Mas Pandu sampaikan juga, tentunya berdampak juga bagi kita yang berada di wilayah yang geografisnya tentu tidak sama ya, gitu, Indonesia ini gitu kan. Kita punya tantangan yang berbeda dalam hal untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Yang juga tidak semata-mata bicara peningkatan kualitas pendidikan yang penting, tapi adalah bagaimana pendidikan itu dapat membentuk sebuah karakter ya, bagi generasi penerus lah, kira-kira begitu anak-anak kita hari ini. Nah ini yang saya pikir perlu menjadi sebuah kesadaran bersama untuk kembali merefleksi bahwa Hardiknas hari ini kita harus kembali kepada jati diri bahwa kita harus membentuk generasi yang memiliki karakter melalui pendidikan, begitu kan? Nah, terutama yang karakter sebagaimana yang sesuai dengan keadaan dan situasi keadaan kita pada hari ini, di mana tantangan kita yang terbesar adalah berhadapan dengan kecerdasan buatan itu ya, artificial intelligence, yang akhirnya juga membawa pengaruh pada pola pendidikan ataupun kemudian pola pikir daripada generasi kita hari ini.
1: Berarti dengan AI ini bisa dibilang cara berpikir anak saat ini bisa terpengaruh, Pak ya?
2: Ya, karena dengan segala macam kemudahan yang dibutuhkan atau apa ya, diberikan ya, kemudahan-kemudahan yang kita bisa dapatkan dengan menggunakan artificial intelligence, sehingga akhirnya menyebabkan kita menjadi selalu bergantung akhirnya gitu, ya. Tanpa ada sebuah usaha untuk bagaimana memperoleh pengetahuan itu dengan sebuah proses, tapi hari ini kita dengan mudahnya menggunakan aplikasi-aplikasi itu, sehingga akhirnya kemudian terbentuklah karakter yang instan gitu kan, tidak seperti para pendahulu kita, para founding fathers kita, para pendidik-pendidik kita, guru-guru kita dulu, yang untuk mendapatkan pendidikan ataupun pengetahuan yang berkualitas, mereka harus bersusah payah ya, harus berusaha, harus mungkin bersekolah jauh dari tempat tinggal ya kan. Kalau kita bicara geografis Kepulauan Riau, mungkin harus menyeberangi pulau, harus terpisah dari orang tua demi untuk bagaimana meningkatkan kapasitas diri individu kita itu pada saat ini ya, dengan pendidikan. Nah hari ini kan ternyata segala kemudahan itu tanpa harus kemana-mana, kita tinggal duduk saja, kita bisa mendapatkan pengetahuan mau sampai seluas apapun kita bisa dapatkan. Ya, termasuk AI gitu ya, maksudnya melakukan penelitian dan sebagainya, sekarang dengan mudah dibantu AI atau artificial intelligence. Nah ini tentu akan merubah buah karakter kita, yang tentu ada plus minusnya gitu ya. Kemudian kita harus mampu juga, jangan bergantung dengan AI, tapi juga kita harus mampu mempunyai karakter tersendiri, yang dalam artian AI tidak punya karakter gitu. Karena AI adalah bahasanya tidak humanis kan gitu. Nah, kita sebagai manusia yang punya karakter tentu harus bisa punya pembeda, walaupun di tengah derasnya AI kepada kita semua hari ini dalam pendidikan.
1: Oke, Pak Endri tadi mengatakan bahwa kita harus ada pengembangan karakteristik nih, Pak. Nah, menurut Bapak ya, kurikulum kita saat ini apakah ada cukup adaptif nih, Pak, di masyarakat kepulauan ini?
2: Hari ini kalau saya lihat sih kurikulum yang dikembangkan itu terlalu lebih condong untuk melihat fenomena yang secara global gitu ya. Kita lebih banyak mengadopsi sumber-sumber rujukan, citasi itu dari luar. Padahal kita punya karakter sendiri, punya jati diri sendiri gitu kan dalam mengembangkan pendidikan. Tapi kalau kita lihat hari ini kurikulum kita lihat di sumber-sumber rujukannya selalu merujuk pada pengembangan pendidikan yang ada di Eropa atau di luar. Ya kita tidak bisa pungkiri bahwa mungkin para pemikir kita hari ini terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang ada dari barat gitu kan, atau dari luar, atau terpengaruh dengan pengembangan teknologi yang ada hari ini, sehingga kita akhirnya melupakan karakter atau jati diri atau apa muatan-muatan lokal ya, yang sebenarnya ada di daerah kita yang sampai hari ini sebenarnya masih sangat relevan. Contohnya misalnya kita tidak memasukkan kearifan lokal kita seperti Gurindam 12 di dalam kurikulum gitu kan. Nah secara nasional mungkin ini belum masuk, tapi kalau kita coba cermati isi daripada Gurindam 12 universitas itu sangat relevan sekali untuk bagaimana kita mengembangkan karakter anak-anak kita hari ini, pendidikan kita hari ini, ya dikombinasikan tentunya kan dengan kurikulum yang secara nasional berlaku. Nah ini saya pikir kita belum kesana gitu, masih sangat menyepelekan.

0: gitu ya, atau mengabaikan hal baik yang ada di diri kita sendiri begitu.
1: Baiklah pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun saja Anda berada, tadi adalah hasil wawancara saya bersama Bapak Endri Sanopaka sebagai akademisi STISIPOL Raja Haji membahas tentang Hari Pendidikan Nasional di Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait Hari Pendidikan Nasional.
3: Nama saya Nauli. Harapan saya di Hari Pendidikan Nasional tahun ini dapat membawa perubahan dalam dunia pendidikan kita, terutama kepada peningkatan kesejahteraan guru honor maupun guru-guru di kawasan 3T.
4: Nama saya Joko Susanto dari Dabu Singkep, Kabupaten Lingga. Terkait harapan saya di Hari Pendidikan Nasional tahun ini, yaitu berharap tingkat pendidikan di Indonesia pada umumnya semakin tinggi, semangat para tenaga pendidik dan juga siswa semakin tinggi, dan ada terobosan-terobosan maupun inovasi-inovasi terbaru dari Kementerian Pendidikan.
2: Baik pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Dukungan pemerintah dinilai masih sangat dibutuhkan untuk mendorong pengembangan budidaya padi gogo di Provinsi Kepulauan Riau.
5: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Rika Azmi mengatakan peningkatan minat petani menanam padi gogo menunjukkan adanya peluang pengembangan pangan lokal berbasis lahan kering di wilayah Kepulauan Riau. Menurutnya dukungan pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan program ini, terutama melalui penyedia benih unggul dan sarana produksi pertanian lainnya. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan hasil produksi padi gogo di daerah. Rika Azmi juga menjelaskan pengembangan padi gogo menjadi penting karena kebutuhan beras di Provinsi Kepulauan Riau masih tergolong tinggi, sementara produksi lokal belum mampu mencukupi permintaan masyarakat. Dikatakannya saat ini kebutuhan beras di Kepri mencapai ratusan ribu ton per tahun, namun produksi daerah masih jauh dari angka kebutuhan, bahkan belum menembus ribu ton per tahun. Kondisi ini membuat Kepulauan Riau masih bergantung pada pasokan beras dari luar daerah.
6: Ketahanan pangan padi gogo ini, karena saya lihat dari tahun ke tahun itu ya, ada 1-2 tahun ini ada peningkatan gitu. Artinya petani sudah mulai berminat untuk menanam padi gogo, tinggal nanti pemerintah, Kementan bersama dinas kabupaten kota, dinas provinsi dapat menyiapkan benih dan sarana prasarana lainnya untuk membantu petani.
5: Rika Azmi lebih lanjut menjelaskan, karena itu pemerintah daerah terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta berbagai daerah penghasil pangan untuk menjaga stabilitas pasokan beras bagi masyarakat Kepulauan Riau. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Setelah sempat terkendala masalah teknis, fasilitas dermaga Roro Telaga Punggur, Batam kini dipastikan telah kembali beroperasi normal dan siap melayani pengguna jasa secara optimal.
7: Kondisi dermaga Roro di Telaga Punggur, Batam yang sebelumnya mengalami kendala teknis, kini dipastikan telah kembali normal dan dapat digunakan seperti biasa. Perbaikan dilakukan setelah ditemukan adanya gangguan pada bagian konstruksi akibat faktor pasang surut. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Junedi mengatakan, kondisi dermaga saat ini sudah aman, sehingga telah dapat berfungsi optimal untuk aktivitas penyeberangan. Junedi menjelaskan, gangguan yang terjadi sebelumnya bukan disebabkan oleh kerusakan serius, melainkan hanya pergeseran atau slip kecil pada struktur dermaga. Hal tersebut dipicu oleh adanya bagian las yang tersangkut saat terjadi pasang surut air laut. Pemprov Kepri juga berencana menambah jumlah dermaga untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan. Penambahan ini dinilai penting guna mengantisipasi kepadatan khususnya di lintasan Punggur Uban.
8: Sekarang sudah normal kembali, jadi dia ada slip sedikit lah, pasang surut sudah dibetulin, sekarang sudah normal, sudah digunakan. Jadi ada lasan itu, jadi pender itu ada nyangkut sedikit, pasang surut. Nah sekarang sudah dibetulin sama kontraktornya, sudah normal, sudah pakai lagi semalam.
7: Menurutnya proyek pembangunan dermaga tambahan tersebut akan segera dimulai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking yang dijadwalkan pada akhir Mei 2026. Dengan adanya tambahan fasilitas ini.

0: Ini diharapkan arus penyeberangan dapat berjalan lebih lancar dan efisien.
1: Bumbur ada dua, kita ada dua, berarti tidak ada delay lah. Berangkat dan perginya itu bisa seiring, bukan sama bumbur. Dari ASDP, ya mudah-mudahan bisa Natal tahun baru ini sudah bisa ditambah.
0: Junaidi menambahkan, proses pembangunan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 6 bulan, sehingga dermaga tambahan tersebut diharapkan sudah dapat digunakan saat momentum libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Atlet peserta yang tergabung dalam Federasi Karate Do Indonesia 4 Bintan antusias mengikuti latihan gabungan di Taman Kijang Kota.
3: Menjelang Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Polprov Kepri 2026 di Kota Tanjung Pinang, Federasi Karate Indonesia 4Ki Bintan melakukan latihan gabungan dan jalan santai antar perguruan karate di bawah pembinaan 4Ki Bintan Minggu pagi. Sebelum latihan gabungan, peserta atlet karate dan pelatih dari berbagai organisasi terlebih dahulu mengikuti jalan santai dari Gedung Pertemuan X Antam Kijang mengelilingi area Taman Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur. Terlihat begitu antusias para atlet peserta karate mengikuti jalan santai bersama ketua dan pengurus 4Ki Bintan hingga kembali ke gedung arena latihan gabungan. Ketua 4Ki Bintan Suprapto mengatakan kegiatan ini merupakan langkah perdana semenjak dirinya terpilih sebagai ketua 4Ki Bintan beberapa bulan yang lalu. Dengan semangat yang tinggi, kepengurusan yang baru, dia menginginkan olahraga karate di Bintan terus eksis dan mengharumkan nama Kabupaten Bintan di kancah daerah hingga tingkat nasional. Mengingat Porprov Kepri sudah tinggal beberapa bulan ke depan, para atlet diimbau agar terus giat berlatih guna menjaring bibit-bibit atlet berprestasi untuk tampil membawa nama Kabupaten Bintan lebih baik ke depannya.
4: Manfaatkan waktu yang sudah ada untuk bisa mengasah kemampuan diri, untuk bisa melatih kemampuan diri. Jika nanti ketika ada event-event yang akan kita laksanakan, yang akan kita buat, maka disitulah momentum untuk setiap atlet untuk menunjukkan prestasi dan kemampuannya.
3: Menurut Ketua 4Ki Bintan Suprapto, agenda yang menjadi concern 4Ki Bintan yang harus disukseskan secara bersama dalam waktu dekat ini, yakni Porprov Kepri pada November 2026 mendatang. Dengan demikian, kesiapan atlet harus dimatangkan supaya mampu menoreh prestasi di tingkat Provinsi Kepri. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
2: Semarak menyambut Piala Dunia 2026 mulai terasa di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Melalui kolaborasi strategis TVRI, RRI, dan Antara menggelar kegiatan Rumus Bola Gembira yang sukses memikat antusiasme warga di halaman RRI Tanjung Pinang Minggu pagi kemarin.
5: Semarak menyambut Piala Dunia 2026 mulai terasa di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Melalui kolaborasi strategis TVRI, RRI, dan Antara menggelar kegiatan Rumus Bola Gembira yang sukses mengikat antusiasme warga di halaman RRI Tanjung Pinang Minggu pagi kemarin. Kepala Stasiun TVRI Kepulauan Riau, Yeni Marlinda, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal sosialisasi masif Piala Dunia 2026. Sebagai pemegang hak siar resmi, TVRI berkomitmen menghadirkan seluruh kemeriahan turnamen tersebut ke tengah masyarakat. Menurutnya, euforia ini harus dirasakan semua kalangan, baik melalui layar kaca maupun agenda menonton bareng secara resmi. Ia juga mengingatkan warga untuk segera mendaftar melalui aplikasi resmi TVRI guna mendapatkan akses informasi dan tayangan yang legal.
6: Kami inginkan masyarakat nanti dapat melakukan ataupun menyaksikan berbagai pertandingan yang sepenuhnya ini akan ada di TVRI Nasional dan TVRI Sport dari 48 negara. Untuk itu, kami tentunya mengajak masyarakat di mana nanti pada saat nonton bareng harus pendaftaran dulu sebelumnya nih ya. Jadi yang mau melakukan nonton bareng harus melakukan pendaftaran nobar.
5: Kepala Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Tanjung Pinang, Sulistianto Istifarullah, menyampaikan apresiasi atas kesuksesan acara ini. Menurutnya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan ajang internasional yang penuh kejutan yang dinantikan seluruh dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Bahkan siaran ini berpotensi menggerakkan ekonomi lokal, terutama terutama sektor UMKM melalui titik-titik keramaian saat pertandingan berlangsung.
7: Piala Dunia 2026 dengan TVRI, kemudian dengan Antara dan RRI. Jadi intinya sangat antusias sekali masyarakat dan juga mahasiswa juga hadir. Ada coaching klinik, ada kesehatan gratis, ada live musik, kemudian ada kegiatan senam, gerak jalan bersama. Ya itulah suatu kolaborasi yang menarik sehingga membuat masyarakat bergembira di dalam menjelang

0: maupun nanti kegiatan Piala Dunia.
1: Melalui kolaborasi masif antara TVRI, RRI, dan Antara, diharapkan informasi mengenai jadwal dan kemeriahan Piala Dunia 2026 dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di pelosok Kepulauan Riau. Reporter Vidyawati, Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Peringatan Hari Kependidikan Nasional 2026, Pemko Tanjung Pinang berkomitmen memajukan dunia pendidikan di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Dukungan Pemprov Kepri dinilai masih sangat dibutuhkan untuk mendorong pengembangan budidaya padi gogo. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricky Hoyluda mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona, hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional, dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana, hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikan untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Mas Robi. Assalamualaikum Mas Robi, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Riki.
0: Selamat pagi, bagaimana kabarnya di hari sedemikian ini Mas Robi?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Tetap baik. Semangat Bang. Tetap semangat. Baik, silakan Mas Robi untuk menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih Bang Riki atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat pagi, kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan informasi update perakhiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk hari ini. Senin tanggal 4 Mei 2026. Dan untuk kondisi cuaca pada hari ini kami perakirakan di pagi hari cerah hingga berawan, kemudian akhir pagi menjelang siang dan diprediksi sampai sore hari itu umumnya berawan dan ada peluang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir serta angin kencang, namun juga sifatnya masih lokal atau tidak merata, terutama untuk di wilayah Tanjung Pinang Kota dan Tanjung Pinang Barat serta wilayah pesisir Kabupaten Bintan. Malam dan dini hari kami perakirakan kondisi akan cerah hingga berawan. Kemudian informasi selanjutnya, angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam dengan suhu udara terpantau berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara terpantau berkisar antara 70 hingga 95%. Informasi selanjutnya kemudian yaitu untuk ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, untuk perairan Tanjung Pinang dan perairan Batam berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Perairan Tanjung Balai Karimun berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Perairan Bintan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Perairan Lingga berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Perairan Anambas berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Natuna yang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Bang Riki informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih Mas Robi atas informasi cuaca yang disampaikan. Selamat bertugas kembali dan sukses selalu. Selamat pagi Mas Robi.
1: Baik Mariki, terima kasih kembali, selamat pagi.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, selamat pagi dan kita buka untuk informasi publik hari ini ya, edisi hari Senin 4 Mei 2026. Dan kami sampai Anda dimanapun Anda berada. Untuk cuaca pagi ini cukup cerah ya, dan bagi Anda yang berada di jalan harap berhati-hati karena keselamatan yang paling utama. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Bang Riki.
0: Selamat pagi dengan Pak Sony.
3: Benar sekali Bang Riki.
0: Baik, Pak Sony apa kabarnya Pak Sony?
3: Alhamdulillah baik Bang Riki.
0: Alhamdulillah.
3: Semoga Bang Riki beserta kru
0: ya
3: RRI Tanjung Pinang sehat selalu Bang Riki.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Sony, silakan Pak Sony, apa yang mau disampaikan?
3: Maci saya pagi hari ini tentang kita tahu

0: banyak wadah-wadah organisasi seperti LSM, OKP, itu kan punya basis-basis massa, termasuk lembaga legislatif dan eksekutif, termasuk masyarakat. Jadi kalau kita mendengar ada berita-berita informasi tentang masalah sosial seperti kemiskinan, harga naik, masyarakat banyak keluh di bidang kesehatan, di bidang infrastruktur, maka alangkah baiknya mereka ini langsung bergerak, Mas Riki. Masalah adab yang terjadi kemarin, saya lihat di media sosial di Pekanbaru tentang perkelahian bertengkarnya antara OKP dengan tokoh masyarakat. Sehingga masalah SARA gitu. Yang turun kan di situ LAM. Nah, itu salah satunya. Tetapi kalau masalah-masalah kemiskinan, masalah pelayanan kesehatan, masalah harga naik, kenapa organisasi-organisasi tidak bersuara gitu?
1: Baik.
0: Seperti kami lah yang sering beropini harga ikan naik dan lain sebagainya. Tapi mereka kok diam saja gitu. Harusnya mereka yang punya wadah ini kan betul-betul turun lapangan mencarikan solusi. Apa penyebabnya nih? Setelah tahu penyebabnya ya diperbaiki gitu. Ini tidak ada gitu. Macam tidur mereka tuh. Orang bilang macan ompong gitu. Jadi kami-kami inilah yang sering bersuara di tiap pagi. Kami ini kan masyarakat biasa, tak punya wadah, tak punya massa. Tapi mereka entah, tak tahu. Ini saya masih biar ini mereka bergerak gitu, turun gitu.
1: Betul.
0: Untuk mencari solusi sehingga harga ikan itu bisa bisa murah. Dusuri, oh ini layannya gini gini sampai ke dari mulai penangkapan sampai turunkan ikan sampai ke pasar sampai harga itu mereka dikaji gitu. Ini mereka diam aja gitu, untuk apa gitu? Kami masyarakat yang sibuk-sibuk, mereka kan punya power. Jadi inilah kita Bang Riki, maka kita tak pernah maju Bang Riki. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sony, terima kasih atas informasinya. Di belakang Pak Sony kita akan kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang pagi ini bersama Riki Khoirul Huda yang kemarin habis jalan sehat ya.
1: Iya dong pastinya, dengan semangat karena
2: iya,
1: kesehatan itu yang paling utama.
2: Iya betul.
1: Baik Mas Prabu, apa kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi biar orang Tanjung Pinang nggak apa namanya nggak nanti nggak kaget cuaca di Batam pun, Mas Prabu mewakili BMKG Batam ya.
1: Ya boleh.
2: Jadi untuk hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas rendah kali ya. Karena di Batam ini memang kadang suka susah diprediksi juga. Gitu. Jadi ya sedia payung, intinya sedia payung sebelum hujan.
1: Betul sekali itu Mas Prabu.
2: Jadi untuk tadi Pak Sony, kalau Mas Prabu boleh usul ya, karena kan tiap hari beliau ya alhamdulillah standby lah ya.
1: Betul.
2: Jadi nggak ada salahnya sih mengasih solusi gitu. Jadi kita bisa mengungkapkan apa namanya unek-unek kita mewakili mungkin orang tempatan ataupun warga sekitar rumah Bang Sony, tapi kalau bisa dikasih solusinya juga nggak apa-apa. Jadi kita apa namanya mendengarkan informasi ini sangat-sangat bermanfaat. Kayak hari ini kan diperingati Hari Bullying, Anti Bullying Internasional. Nanti Rizky ketik aja. Jadi memang masalah bullying ini memang zaman sekarang ini memang harus selalu di dibicarakan lah.

0: Itu kalau bisa setiap hari, setiap minggu, karena dampaknya itu luar biasa, Rizky. Efek dari bullying.
1: Yeah.
0: Bahkan ya ini udah mau memasuki mungkin anak-anak sekolah ya, udah mulai nanti apa naik kelas.
1: Yeah. Betul.
0: Mungkin dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Jadi peran orang tua ini sangat penting untuk biar anak ini nggak menjadi introvert ataupun bahasa kitanya ini nggak minder gitu. Jadi Mas Prabu berharap di hari anti bullying internasional ini untuk para orang tua ini bisa ya memberi apa tanggapan-tanggapan positif ataupun untuk anak-anaknya ya, biar nanti di sekolah yang baru ataupun di bangku kelas yang baru, jadi mereka tambah semangat gitu. Nah, masalah Indomaret Alfamart kemarin kan sempat ini nih sama Kak Liza ya. Jadi memang itu memang di Tanjung Pinang itu kalau Mas Prabu usul atau saran memang Insya Allah katanya kan bulan Juni ya.
1: Iya, Insya Allah bulan Juni.
0: Nah, insya Allah, bulan depan. Bulan Juni. Nah, jadi kalau bisa memang di titik-titik yang memang banyak pembelinya, banyak peminatnya.
1: Yeah.
0: Contoh salah satunya, nah kalau Mas Prabu kan gitu kan orangnya ngasihnya kayak di Jalan Bintan itu, Jalan Bintan. Jadi apa namanya di situ memang urgent banget namanya Indomaret Alfamart itu.
1: Okay.
0: Karena Mas Prabu kemarin kan seminggu yang lalu lah kesana pas ya seminggu yang lalu itu Mas Prabu kalau beli masa air mineral aja di apotik.
1: Oke. Agak susah berarti nyari air mineral saja ya.
0: Iya, itu contoh kecil aja ya.
1: Baik.
0: Jadi kalau bisa ya disegerakan lah, masalah pro dan kontra itu kan lumrah ya Rizky ya.
1: Iya.
0: Juga sih ketahu Mas Prabu sama kayak Batam. Dulu Batam waktu belum ada Indomaret Alfamart kan gitu juga. Katanya enggak usah lah Indomaret Alfamart itu mahal lah, inilah itulah ini katanya gitu kan. Ya rupanya sampai udah berapa tahun ini di Batam jalan berjalan lancar ya, karena solusi yang apalagi yang kayak tipe-tipe Mas Prabu ini kan termasuk susah tidur ya, insomnia. Itu otomatis yang orang insomnia susah tidur kan ya paling nggak mau ngemil, ya kan Rizky ya?
1: Betul sekali.
0: Mau ngemil, mau mungkin mau beli apa entah snack. Tapi snack bukan ular ya, snack yang
1: iya cemilan
0: cemilan. Kadang kan maaf ya, kita harus diperjelas karena kita kan orang Indonesia lah ya. Entah dibilangnya snack nanti dikira ular pula kan. Nah jadi mungkin mau beli sabun, odol gitu. Kemarin sih Mas Prabu seminggu yang lalu di Jalan Bintan belanjanya di apotek terus. Nah, dari apa namanya minuman yang susu kotak, teh kotak, bahkan tukang parkirnya heran, Mas siapa yang sakit Mas tiap menit ke apotek bukan yang
1: iya.
0: Karena memang belanjanya cuma di situ yang buka. Gitu udah gitu ya, maaf ya, ini harganya pun mahal di apotek itu.
1: Oh iya. Lebih mahal ya dia daripada warung biasa ya, Mas.
0: Iya, Rizky tahu lah ya, kan Mas Prabu kan orangnya kan sesuai fakta ya, bukannya katanya-katanya gitu. Jadi Mas Prabu sih berharap di Jalan Bintan, tapi memang di situ bakal nanti ada beberapa gerai ya. Ya berharaplah, sangat berharap nanti bisa disegerakan gitu. Nah nanti sudah gitu kan untuk lapangan kerjanya pun menjanjikan Rizky.
1: Betul
0: gitu, menjanjikan ya, berharap memang ada karyawan karyawatinya dari tempatan situ ya. Tapi kan mungkin kalau dari trainernya biasanya sih dari pusat.
1: Betul
0: Jadi nanti jangan salah prediksi, oh kok Indomaret Alfamart kok orang luar sih, bukan, mungkin itu trainernya gitu. Jadi biar enggak kaget ngadepin konsumen mungkin seperti Rizky sini apa suka ngeborong, jadi nggak kaget karyawannya gitu kan.
1: Iya
0: mungkin itu aja Rizky.
1: Baik Mas Prabu, terima kasih.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Prabu. Di belakang Mas Prabu kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo.
3: Halo.

0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Bung
1: Riki.
0: Ya, dengan Pak Rasino. Silakan, Pak Rasino.
1: Izin saya menyampaikan informasi pada hari ini.
0: Ya.
1: Ya mungkin sekitar 2 menit atau paling lama 3 menit ya.
0: Boleh, Pak Rasino, silakan. Jangan
1: terlalu lama nanti enggak enak.
0: Iya.
1: Tentang cuaca di daerah Kijang beberapa pagi ini cerah berawan dan semalam sudah diguyur hujan ya. Walaupun hanya 20 menit ya. Lalu lintas alhamdulillah ramai lancar, semoga tidak ada terjadi laka lantas.
0: Ya, amin.
1: Dan info lain mungkin ini dari Tanjung Pinang dan Kijang ya, terkait tindakan kriminalitas. Tentu ada setiap kali ya, seperti curanmor yang terjadi di tempat sepi maupun tempat ramai. Dan dari kemarin saya mendapat WA telah hilang motor hari Jumat tanggal 1 Mei jenis Vario warna putih nomor polisi PP2936GM lokasi kehilangan di teras rumah tempat TKP-nya Jalan Usman Harun Gang Ilham nomor 43 Kelurahan Tanjung Pinang Barat, semoga sudah ditemukan ya. Sedangkan di tempat ramai pada tanggal yang sama juga ada warga yang melaporkan bahwa ada hilangnya motor lokasi lapangan Reli Pantam pada saat pembukaan pasar malam. Tentu kita harus waspada dan memarkir motor walaupun di teras rumah maupun tempat yang ramai agar tidak terjadi curanmor ya. Dan lalu kita selalu kontrol dan waspada.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rasino atas informasinya. Di belakang Pak Rasino kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rizky.
0: Selamat pagi dengan
2: Kota Piring.
0: Dengan Pak Nasrun. Apa kabar Pak Nasrun?
2: Oke. Oke, penipuan pertama Pak Tony.
0: Ya.
2: Penipuan 2 Mas
0: Prabu.
2: Prabu. 3 Pak
0: Rasino.
2: Buat Pak Nasrun.
0: Iya, betul.
2: Iya, apa yang dikatakan Pak Tony tadi itu ya begitulah, mudah-mudahan ada solusinya lah ya mengenai bully tadi. Betul tuh Bang Rizky. Nah, tadi anak-anak baru bully, membully ini sudah biasa juga. Kalau kita sebagai orang tua dan guru gak hati-hati yang juga anak sekarang ini ya, mubali itu selalu kita ingatkan jangan sampai terjadi bully membully anak kita nanti.
0: Betul.
2: Ya Bung Anu Bang Rizky ya, perlu
0: betul
2: sekali itu di sana. Jadinya Mas Prabu, terima kasih Mas Prabu, singkat ingin burung ya di RRI Tanjung Pinang. Salam ya, salam kompak, salam kenal, salam selalu sahabat, salam selalu lewat RRI Mas Prabu ya. Aku juga Mas Prabu tiap hari ini, walaupun dari Batam kan RRI bisa diakur lewat HP ya.
0: Betul.
2: Bang Rizky ya. Saya pun lewat HP juga nih Bang Rizky. Ya juga main dua hari itu juga, tapi ya mudah-mudahan lah perjalanan baik.
0: Ya.
2: Semoga nanti ekonomi kita berjalan dengan tidak mengurangi dari ekonomi di tempatan ya Bang Rizky ya. Dan juga ya juga mengenai barang-barang mahal ini ya Bang Rizky, kita mohon maaf semoga perang-perang di di Israel dengan Iran itu dan Amerika bisa reda lah,
0: semoga barang-barang
2: semakin melambung Bang Rizky ya.
0: Amin ya Rabbal Amin.
2: Itu kita harapkan, kita doa, kita harus tahu masyarakat apa sebabnya. Kini karena Iran sama Israel Amerika perang itulah sehingga barang-barang ini berdisi. Kita harus hati-hati selalu, jangan saling hati-hati, kita berdoa aja lah semoga ini reda sehingga ekonomi kita semua di dunia ini berjalan baik termasuk Indonesia. Sementara itu Bang Rizky.
0: Baik Pak Nasrun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nasrun di Kota Piring. Dan di belakang Pak Nasrun kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Bersama Pak Duha.
0: Pak Duha, apa kabarnya Pak Duha? Dengar Pak Duha.
3: Sulaiman Abdullah, Kelurahan Tanjung Pinang Barat.
0: Baik.
3: Barat, saya berada di pasar nih, mau pergi nyondong masalahnya.
0: Oh gitu ya Pak Duha ya.
3: Turut biasa nyondong nih banyak udang masalahnya. Apalagi cuaca teduh nih kan.
0: Betul tuh Pak Duha. Cuacanya tidak enak nih.
3: Semua. Iya, udah lama nggak bersuwe, nggak ya? Salam sehat.

0: Salam sejahtera lah untuk kita semua, agar
1: Amin.
0: kita diberi kesehatan,
1: Amin,
0: panjang
1: amin.
0: umur, rezeki, dan dibukakan pintu Ramadan, pintu-pintu segala hal yang berurusan pada hari Senin, minggu pertama,
1: Ya.
0: tanggal 4 Mei.
1: Ya, 4 Mei 2026.
0: Semoga berkah-berkah ramai-ramai yang kita uruskan pada hari ini dilancarkan semuanya. Ini menyangkut masalah Kota Tanjung Pinang ini, mengenai di daerah pasar.

0: lingkungan dan daerah tempat kita ini banyak kebutuhan, baik nelayan masih banyak juga mencari-cari udang, cari ketam, jadi lingkungan kita tuh bersih. Nah, kalau bisa nih pemerintah kota provinsi kerjasama, kalau ada anggaran, inilah tanamlah kayu bakau. Jadi kayu bakau itu untuk pelindungan kota. Terutama di jalan di jalan Gurindam 12 itu daerah tepi laut tuh bagus tuh penanaman kayu bakau tuh. Seperti itu untuk perindah dan untuk mempercantik. Nah, nanti lahan yang kosong itu kalau bisa carilah ini pengusaha seperti di Kelopaku tuh buat hotel timbul. Nah, untuk jadi ekon. Dari ini pengusaha dari Singapura ke dari mana ke bisa tuh nanya tuh. Tentu pemerintah tuh harus siapkan lahan. Seperti untuk koperasi merah putih itu. Koperasi merah putih cocoknya di daerah Melayu Square tuh cocok tuh lahannya tuh untuk koperasi merah putih itu. Nah, mintalah sama provinsi kan kerjasama sama pemerintah. Sebab untuk kita berdagang belanja kan untuk ke pasar kan lalu lang lewat situ kan mudah. Nah, habis itu pasar UMKM kan pedagang UMKM kan banyak berjualan di situ. Jadi mereka bisa berbelanja di situ. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga di bulan ini kita diberi kelancaran semua, dimudahkan semua.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Duha ya atas informasinya tentang sampah yang ada di pasar Kota Tanjung Pinang. Baik pendengar, jam sudah menunjukkan pukul 6:52 dan kita akhiri informasi publik untuk hari ini edisi hari Senin 4 Mei 2026 dan kita akan menantikan nanti Warta Berita Pro 3 Jakarta ya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan tetaplah bersama kami.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi di dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Baik pendengar, berikut kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi, badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian.